اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدتنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا الله يا Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, guru-guru kami dan semua kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah mati. Dengan rahmat-Mu juga, wahai Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu daripada keluh kesah dan duka cita. Kami berlindung dengan-Mu daripada kelemahan dan sifat malas. Kami berlindung kepada-Mu daripada sifat penakut dan kedekut. Dan kami berlindung kepada-Mu dari hutang dan kejahatan manusia. Dan kami berlindung dengan-Mu daripada hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak memberi manfaat, jiwa yang tidak kenyang, doa yang tidak didengar. Dan kami berlindung dengan-Mu daripada ujian hidup dan ujian mati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan 8:10 minit pagi.
1: Macakah kopi?
0: Ya, bersiaran pagi ini insyaAllah untuk teman berteman dengan anda yang mungkin sekarang ini dalam mood pemanduan. Daripada rumah nak pergi ke tempat kerja ataupun mungkin yang dah sampai pun tempat kerja.
1: Selamat bertugas untuk anda,
0: selamat
1: semua.
0: Selamat bertugas, okey?
1: Ya, belum sampai lagi. Harapnya jangan terlewat sebab untuk yang masuk 8:30, anda ada masa lebih kurang 15 minit lagi.
0: Okey.
1: Tak termasuk cari parking.
0: Kalau yang dah ada nama tu lain, buat parking lah. Terus masuk.
1: Yang macam kita ni dia tak ada
0: tak ada parking.
1: Benda awak cakap roh berkeliling.
0: Apa? Roh berkeliar eh?
1: Bergentayangan.
0: Itulah syeri. Berayam.
1: Lebih lagi yang office-office memang pack dengan merebut parking.
0: Kilang. Sebab itulah kadang-kadang dekat kilang ni kan dia ada kenderaan sendiri kan. Van kan, bus. Senanglah sikit, tak payah fikir parking.
1: Turun-turun masuk je.
0: Terus masuk je. Apa ni orang kata, punch card. Lepas tu pergi sarapan dulu. And then ambil uniform.
1: Betul.
0: Untuk masuk.
1: Dalam-dalam cerita pasal kerja ni. Kita hari
0: ni topik pagi ni.
1: Betul, memilih dua. Antaranya, kalau anda boleh diberi pilihan ataupun kalau anda ada peluang untuk memilih.
0: Okay, nak bos lelaki ke perempuan? Kenapa? Kenapa? Why?
1: Tapi bila saya fikir-fikir balik, saya okay juga lelaki.
0: Okay, kita nak reasonable reason. Kenapa anda memilih bos lelaki ataupun kenapa memilih bos perempuan? Sebab apa tau, Run? Ini saya nak beritahu. Bos ni sebenarnya sangat penting tau dekat tempat kerja.
1: Dia
0: memang nakhoda dan memainkan peranan utama di tempat kerja. Sebab apa tahu, kena bertindak sebagai pemimpin, pengurus dan juga penyelesai masalah.
1: Dia kalau kebiasaan orang kita, orang kata senarionya biarlah lelaki memimpin. Tapi sekarang ni dunia dah berbeza.
0: Itu dululah kan? Dulu
1: Thailand pun dah berani mewakilkan dia orang punya presiden wanita. Peninju pun dah ada wanita. Bukan masak pun dah ada lelaki. Nampak? Nak ada lelaki.
0: Okay, bos ni sebab apa tau? Penting sebabnya dialah yang menetapkan hala tuju. Tempat kerja tu ataupun syarikat ke ataupun walau kedai makan sekalipun.
1: Betul, setuju.
0: Bos yang tetapkan. Okay, kedai kita ni nak jual nasi lemak ke nak jual tom yam? Ataupun toye?
1: Ataupun sekali. Ada ke kedai yang jual nasi lemak?
0: Nasi lemak toye. Okay, dan bos juga memberi sokongan. Ini yang apa orang kata, pembakar semangat kepada staff-staff kan.
1: Setuju.
0: Okay, dan juga membuat keputusan. Membuat keputusan ni pun orang kata besar juga, Roy. Kan kalau terlebih yang ni sekarang nampak macam bias pula kan. Betul. Nampak macam bos ni tak adil lah.
1: Lagi-lagi kalau bekerjanya ramai kan.
0: You.
1: Macam kita kat sini berapa? Ada RM100,000.
0: RM100,000? Rupiah. Kita tak adalah
1: lebih kurang
0: 90 kot
1: kesan. Itu pun saya tengok buah-buah yang lepas pun sakit kepala nak jaga.
0: Sakit kepala weh.
1: Itu pula yang macam awak cakap kelang tadi. Kelang lagi lah.
0: Sebab itulah kalau okey, saya ni berdasarkan pengalaman. Saya pun pernah jadi binah kilang kan. Minah kilang.
1: Pernah
0: jadi minah kilang.
1: Okey.
0: Kita jarang sebenarnya jumpa bos besar.
1: Betul lah kan.
0: Sebab apa tahu, kita kuantiti kita ramai. Biasanya apa tahu, QC.
1: Okay.
0: QC dulu. Lepas QC apa? Supervisor.
1: Okay.
0: Kan?
1: Manager.
0: Biasanya manager lah kadang-kadang masuk tengok-tengok usha-usha.
1: Bergaduh dengan ni lah supervisor.
0: You. Nak kalau supervisor kau tu orang luar negara. Papam sendiri lah. Kadang kan supervisor nak tegur pun siapa salah.
1: Setuju.
0: Kau ni lebih-lebih. Kau ingat sikit. Pula dah. Nak tegur.
1: Tapi
0: anak buah pun
1: juga, kalau supervisor tu jiran kita, lebih-lebih jiran kita tu anak adik kepada mak kita, dia macam ada lah advantage sikit kan kita.
0: Okay. Ni kabel lah ni. Aduh.
1: Okay. Tim kopi akan memilih bos perempuan.
0: Okay.
1: Okay, macam akan pilih
0: bos lelaki.
1: Okay, dan kenapa? Sebab saya rasa
0: kenapa? Bagi first reason awak. And then kita akan buka talian dan juga WhatsApp. Kita akan baca lah WhatsApp. Mana geng-geng kita pagi ni? Busy sangat ke? Nampak? Bila kita seru masuk. Komen. Sebab kita orang nak baca kan. Apa pendapat anda? Mungkin dulu-dulu boleh kongsi.
1: Kan?
0: Okay, contoh kan. Sekarang tak kerja. dah jadi suri rumah tangga dia ataupun
1: dulu pernah kerja di syarikat apa-apa lah kan.
0: Kedai makan pun boleh.
1: Masa tu pengalaman bos lelaki. Contohlah, kalau lah boleh buat pilihan jadi bos perempuan macam mana pula?
0: Ataupun contoh macam gini tau. Bos saya tu lelaki tapi wife dia yang selalu handle kedai. Apa perbezaan? Kalau yang lelaki, yang suaminya macam mana? Yang isterinya macam mana? Dah terpulang lah. Maksudnya cerita masing-masing. Sebab apa tau, bukan dekat syarikat je, bukan dekat jabatan-jabatan je. Weh, kerja kedai, contoh kedai telefon pun ada politik juga. Macam-macam hal. Mana-mana tempat kerja lah.
1: Kita dalam rumah kita pun berpolitik dengan family.
0: Okay, so apa poin pertama awak?
1: Saya rasa sebab kebanyakan saya bekerja dengan bos perempuan lah. Lebih senang untuk saya menyatakan. Sebab menyatakan kan apa? Bila macam kita, maksudnya ni pendapat saya sendiri lah kan.
0: Awak ni macam tak yakin je nak.
1: Bukan, saya nak sampai ke ayat takut salah.
0: Okay. Risau.
1: Ramai mendengar.
0: Okay, baik. Okay.
1: Bos perempuan ni dia lebih mendengar. Bos kalau perempuan, bos lelaki pengalamannya, dia lebih berfakta gitu.
0: Lantang kau lah.
1: Dia bukan lantang kau. Okay. Dia lebih berfakta sikit. Kalau macam bos perempuan
0: berfakta.
1: Ni. Kalau bawa perempuan ni dia macam, kalau kita pandai main angin dia.
0: Okay, pandai main angin.
1: Maksudnya ini saya lah kan. Saya tak tahu anda semua, tapi kalau saya lebih mudah untuk menerangkan satu-satu kerja tu pada bawa perempuan.
0: Masalahnya awak tu mulut manis.
1: Itu kelebihan. Tuhan bagi nak buat jana.
0: Cerita biasa-biasa pun jadi sedih.
1: Okay, kenapa
0: kan?
1: Awak pilih?
0: Patut teruslah bos sisi puati. Kesiannya Roy.
1: Kalau saya cerita kat bos lagi. Awak nak jangan nak guling saya. Okay, kenapa awak pilih bos lelaki? Okay.
0: Sebenarnya bos lelaki dengan perempuan ni sangat berbeza tau. Dari segi apa tau? Pengurusan.
1: Okay. Watak pun lain.
0: Empati. Komunikasi pun berbeza. Betul, walhal betul. Dekat rumah, anak lelaki dan anak perempuan pun berbeza, betul? Macam mana parents nak approach dia orang kan? Dan yelah, saya prefer bos lelaki. Sebab apa tau?
1: Nak tengok cara awak bodek ni.
0: Bos dengar bos? Bos saya telah dengar sekarang. Okay. Tak adalah, kurang je. Okay. Bos lelaki ni sebenarnya dia santai. Dia jenis yang ringkas. Lepas tu mungkin dia kurang melibatkan emosi lah. Sebab saya sendiri seorang wanita, kadang-kadang yelah, kita ni ada masa mak-mak ni cepat sangat emosi.
1: Tapi ni secara rawak mana yang lebih bertimbang rasa, bos lelaki ke perempuan? Awak rasa lah mana yang lebih bertimbang rasa?
0: Bertimbang rasa perempuan.
1: Perempuan? Kenapa lelaki tak bertimbang rasa?
0: Lelaki dia logik. Bertimbang rasa dia melibatkan perasaan. Perasaan ni, emosi dia lebih kepada perempuan.
1: Okey, ni satu lagi.
0: Tengok macam contoh tadi awak ceritakan. Bos saya gini, Allah sianya Arun. Tak apa. Cuba kalau buat lelaki, cuba lagi.
1: Banyak pula itu bongkar tadi.
0: Buat lelaki, cuba lagi. Cerita ni tak kukuh.
1: Tapi kita
0: claim dia lebih kepada logik.
1: Okey, kita claim awal-awal ini bukan untuk memburuk-burukkan bos anda semua. Tidak. Ni pendapat masing-masing. Kalau boleh buat pilihan, anda nak. Kan ada pula message. Saya tak suka bos dia sekarang. Nama sekian-sekian. Janganlah tentu
0: kan. Tak apa, kita tukarlah nama tu. Orang tak tahu.
1: Kita respect lah bos dia yang sedia ada kan. Cuma planning kita tu, kita nak tahu anda prefer bos yang mana. Okey, ni sebelum kita baca orang apa? Kata yang dihantar di WhatsApp.
0: Okey.
1: Soalan dia, awak lebih rela kena marah dengan bos dia depan orang ramai?
0: Okey.
1: Oleh bos lelaki ke bos perempuan? Okey, situasi.
0: Lelaki kot.
1: Saya lebih lelaki.
0: Perempuan ni panjang. Panjang. Itulah saya kata, perempuan ni dia akan melibatkan apa, emosi yang kompleks. Contoh dia tengah marah awak sebab awak tersalah buat kerja. At that time, dia akan cerita yang bulan lepas punya awak punya kesalahan. Awak ingat tak masa tu saya horn awak, awak tak angkat tangan?
1: Okay. Betul.
0: Lepas tu saya teringat, awak tak balas WhatsApp saya.
1: Memang.
0: Saya call awak tak angkat. So, benda tu dia akan kumpul. Okay, awak memang kena hari ni. Kalau bos lelaki ni, dia simple. Okay. Dia ringkas.
1: Ni sebab saya tanya pengalaman tu. Ha. Ni berlaku awak, kat member tak, saya.
0: Kalau lelaki. Okey, awak buat salah. Okey, awak tunggu nanti memo. Okey, okay, settle.
1: Settle kan?
0: Datang kau lah.
1: Sebab ni pengalaman member. Okay. Member ni dia punya, dia bahagian klinikal ni lah.
0: Okay.
1: So, bos dia ni doktor lah gitu kan. Tak, saya tak sure macam mana. Tapi... Okay.

0: Eh, that's why saya cakap lagi pula mak-mak ataupun isteri.
1: Okay.
0: Ha, sama juga kalau dulu kan. Kalau dulu-dulu contohlah ni adik saya lah kalau kena marah kan, dia cakap cikgu tu marah dia ke apa benda kan. Lepas tu oh, tahu tak apa apa maksudnya. Cikgu tu ada masalah ke dengan suami dia? Itu first thing.
1: Tapi
0: yang
1: biasa mak. Gitulah kan. Dia
0: kenapa lah macam tu?
1: Yalah. Nak melepaskan tu.
0: Okey, maksudnya bila dia gaduh dengan husband,
1: okay.
0: tak lepas lagi, tak settle lagi sebab masing-masing dah lambat lagi kerja.
1: Sifat jantina tu kalau lelaki dia pendam, perempuan dia lebih macam meluah gitu kan.
0: Okey.
1: So kalau nasib kau lah itu tak cantik, kau lah kena luah.
0: Kena luah. Nasib lah kau lah kena.
1: Kita berehat. Kita baca satu. Okay, boleh. Kita berehat boleh.
0: Okey boleh.
1: Ini bob payah besar yang terawal.
0: Panjang weh.
1: Ini lebih pada membebel.
0: Kata lelaki simple. Ni tak simple WhatsApp ni. Tak apa. Membebel. Kita baca.
1: Abang okay. Bob payah besar
0: Dia cakap apa? Saya ni lelaki.
1: Okey.
0: Mestilah saya pilih bos perempuan.
1: Logik.
0: Sebab kalau bos lelaki, staff perempuan senang nak bodek. Nanti asyik kita je yang salah. Kena buat itu, kena buat ini. Bila kita nak menepis, ayat akan keluar. Awak kan lelaki. Dan sebab lelaki, kiknya. Tang bagi prestasi yang cuti 4 bulan, molek ada cemerlang. Kita ni yang cover ni. Yang kena... Faham-faham lah. Sakit hatinya tu ni sakit tu sampai ke mati tau. Kata nak suruh prasangka baik, tapi pengalaman membuktikan yang sebaliknya. Bos perempuan ni biar ada kala
1: dia ada tempoh dia.
0: Cuti lah. Cuti yang diberikan sebulan sekali tu ada je kelemahan. Tapi sebagai bos lelaki, mana boleh nak terima dia ada kelemahan. Berpusing keadaan, kita jadi musuh.
1: Okey.
0: Bos wanita, mudah nak bincang dalam hal-hal kerja ni. Itulah cara dia nak cover kelemahannya. Dan ini adalah satu ruang untuk bekerjasama dalam menjalankan tugas. Tambah pula, bos wanita cantik hilang mengantuk masa meeting.
1: Yang ni saya tak ada pengalaman lagi lah.
0: Akulah Abang Bob ni kan.
1: Tuan Abang Bob lebih kat sini lah.
0: Masya Allah. Ni Abang Bob daripada payah besar. Okay, maknanya masa meeting tu lah awak ke main tele ke main cantik Ricky boss lah.
1: Maksudnya Abang Bob tiap kali meeting, chairman dia boss yang lawan ni
0: lah.
1: Confirm ada.
0: Confirm semangat. Tiba-tiba semua boleh jawab soalan. Alah,
1: timbalan dia lelaki tu. Saya ada ni anak sekolah.
0: Tapi awak rasa macam tu ke? Awak orang yang antara yang selalu masuk meeting kan?
1: Okay.
0: Awak rasa itu ada suntikan semangat
1: ke? Ada juga. Macam kita pergi kelas dulu-dulu.
0: Okay.
1: Kalau cikgu tu lawa kan dia dia semangat sikit. Ngantuk tu hilang.
0: Kisahnya
1: kan. Tapi itulah kan. Terpulang pada masing-masing lah. Ada macam yang kita selalu bincang, ada orang dia prefer boss lelaki. Sebab apa? Dalam meeting tu lebih mungkin lebih teratur,
0: lebih semangat.
1: Kan?
0: Patutlah saya bersemangat tiap kali meeting.
1: Itulah
0: jam boleh. Saya dalam meeting je saya macam kosongkan jadual saya untuk meeting tu.
1: Takutkan dalam grup dah ada esok meeting.
0: Tapi betul lah, benda tu make sense jugalah. Atas individu.
1: Betul.
0: Kan? Nak kalau sekarang kita kan.
1: Kita tak cakap kita betul Kalau cross, maksudnya lelaki lebih prefer perempuan. Ada yang lelaki orang kata
0: aku pilih lelaki lah.
1: Kan?
0: Sempoi sikit, senang nak kau team.
1: Tak panjang.
0: Senang nak kau team.
1: Sebab ada yang cakap juga. Kalau perempuan ni meeting ni lama.
0: Kenapa?
1: Dia lebih orang perempuan kan dia teliti.
0: Lebih terperinci.
1: Terperinci kalau buat lelaki ni. Roy, pandailah pergi ni.
0: Saya bagi awak ni. Pandailah awak buat.
1: Ni kalau buat perempuan ni kan awak kena pastikan ni. Buffet dia gini.
0: Roy, meja tu saya nak bentuk L.
1: Trofi dia gini.
0: Okey. Lepas tu MC tu kalau boleh carilah yang tu sikit.
1: Itulah.
0: Jangan yang biasa-biasa.
2: Kalau saya pening.
0: Kalau lelaki okey. Saya urut dia awallah uruskan.
1: Saya dah bagi tahu kepalanya.
0: Okey, faham?
1: So, itu pendapat Abang Bob kita.
0: Okey.
1: Dah habis.
0: Abang Bob dia kata dipilih perempuan. Okey, maknanya dia team kopi.
1: Tapi dia ada ialah ni, awak kena baca ni.
0: Dia cakap apa tahu? Itulah pergi cari topik membahayakan diri sendiri. Salah sokong nanti. Tak apa, bos saya sporty.
1: Kita harap semua buah-buah kat Malaysia yang mungkin dengarkan kita, okey lah.
0: Ya, sebabnya jangan ingat tau, tugas bos ni senang.

0: Walhal awak ada dua orang pekerja pun awak pening.
1: Tapi sebenarnya bos ni dia tahu, walaupun maksudnya keadaan tu pekerja-pekerjanya tak menyukai, dia tahu. Oh. Dia ada rasa tu.
0: Ada sense dia. Ha, dia orang ni tak suka aku. Contoh kita nampak je. Bukan contoh, nampak je bos mula lari.
1: Ha, kan. Dah awak kenapa? Pernah buat macam tu ya? Ha? Awak pernah buat macam tu ya?
0: Suatu ketika dulu lah.
1: Dah lama lah.
0: Lama-lama dulu. Tahun 2015.
1: Itu zaman Tok Kadok dulu
0: 2015.
1: Lah.
0: 2015. Saya tak kerja RTM lagi masa tu. Okay, baik. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita akan sambung balik baca kiriman WhatsApp daripada pendengar Pahang FM. Kita nak tahu, kalau lah diberi peluang, boleh pilih awak nak bos lelaki ke bos perempuan.
1: Macam.
0: Kenapa? Sambung balik. Okay, 1, 2, 3. Macam ke kopi?
2: Kalau aku kaya.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidil Adha dari kami,

0: Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan mengguruharkan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 minit pagi hanya di Zon Aktif Pahang FM.
1: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 8.31 minit pagi, masih lagi bersama dengan, bukan double eh, bersama dengan Murai Pagi,
2: Sempoi.
1: Buat apa nak stress, sempoi-sempoi je.
2: Betul. Okay? Oh, tu yang baru.
1: Buat apa nak stress, sempoi-sempoi je.
2: Sebab pagi-pagi gitu. Ni dia penuh dengan kadang-kadang tu kekusutan. Kita percaya ada orang yang tenang-tenang je bagi kerja kan.
1: Betul.
2: Dia sempoi-sempoi je. Tapi ada orang yang kebanyakannya kena fikir ni, kena fikir tu.
1: Ya, Ron, awak tahu tak saya ada terbaca.
2: Oi, rumah dekat pun fikir juga.
1: Bukan. Saya ada terbaca. Pagi dengan malam ni berbeza.
2: Lain.
1: Kalau malam, lebih daripada pukul 10 malam, awak jangan balas mesej orang yang macam yang benda-benda serius tau. Dia kata, sebab apa tau, bila malam ni sebenarnya awak nak relax. Awak nak santai. Bila awak bercakap tentang benda-benda yang complicated, awak akan mudah buat keputusan yang salah.
2: Setuju.
1: Kalau pukul 10, ni, pukul 11 ke atas tu stop.
2: Satu lagi dah malam. Otak kita dah mula nak relax kan.
1: Betul, badan nak rehat.
2: Kalau pagi ni otak di fresh.
1: Okey.
2: Mungkin kalau sebelum ni lantak je lah. Kita boleh bagi idea lain kan.
1: So kalau apa-apa awak nak buat keputusan, buat pagi. Kan, dalam
2: so,
1: Islam sendiri pun,
2: kalau kita ada masalah, malam contohlah,
1: okay,
2: tidur dulu, esok baru fikir.
1: Esok baru fikir, esok baru reply. Kalau benda-benda yang serius lah, kalau setakat awak nak makan apa,
2: itulah masa
1: reply je lah. Nak makan apa, tak nak makan ke.
2: Kalau soalan tu dari perempuan dia
1: dia complicated. Kalau maksudnya benda-benda yang memerlukan awak buat keputusan yang besar, kalau tengah malam tu awak relax dulu. Sebab apa, takut apa tau, esok pagi awak akan menyesal. Kenapalah aku pergi cakap macam tu, kenapalah aku yang aku buat macam tu. Okay, bila pagi ni kan, kita dah waras, kita dah apa, dah bersedia untuk komitmen hidup kita kan. So di saat pagi, malam tu kita relax dulu.
2: Cantik. Kita punya pilihan macam ke kopi adalah bos lelaki atau perempuan. Mana yang anda pilih kalau ada
1: peluang?
2: Ke. Okey.
1: Awak selalu atau?
2: Sama lah.
1: Kasi tukar macam atau kopi.
2: Okey, kata Aziza Ciruk Paloh dulu saya pernah kerja. Kemudian saya berhenti kerja sebab sambung study. Kalau pendapat saya lah, saya lebih suka bekerja dengan bos lelaki.
1: Yes, team saya. Okey, kejap. Yang tu okey tak? Yang tu janda.
2: Katanya bos lelaki yang dipilih adalah lebih cool.
1: Lebih cool.
2: Tapi ada juga bekas bos lelaki yang tak relax.
1: Ada juga
2: Itulah kata tadi. Ada lelaki kan, maksudnya dia punya kisahnya, approach dia tu tenang-tenang. Ada yang
1: tapi mengelabok. Tapi tak relax. Tak relax macam mana tu?
2: Relax macam tu lah. Eh, kau ni anak. Tak relax.
1: Itu macam perempuan tu. Yang mana satu? Awak cakap betul-betul, Roy?
2: Saya gelakkan yang Ana terkejut tu. Bukan gelakkan bos tu.
1: Ya, weh. Tiba-tiba terkejut, weh.
2: Tapi
1: saya tak sangka pula ada rupanya jenis bos lelaki yang tak relax. Okay.
2: Tapi kalau saya jadi bos, tak apa, saya cool. Hey, belum tentu Kak Azah.
1: Ya ke Kak Azah tu?
2: Belum tentu.
1: Ni Azah, ni Azah Aziz Ceruk Paloh eh. Bukan yang sungai-sungai tu. Bukan.
2: Bukan. Hai, boleh tentu.
1: Kalau saya jadi bos, tak apa, saya cool, dia cakap.
2: Okay, ni yang
1: awak tak jadi lagi. Awak dah jadi bos, nanti awak tahulah.
2: Kita kena jujur dan kena ikhlas lah. As pekerja, biasa kita akan sikit-sikit pun kita akan ngutuk bos, betul tak? Sikit-sikit pun lah.
1: Tak, saya
2: belum lagi.
1: Tak
2: ada, maksudnya macam ni. Kalau dulu dia sebagai kerja macam kita je biasa, tiba-tiba naik pangkat jadi bos, kan dia jadi lain.
1: Okay, yang ni berbeza. Betul, maksudnya kan? Sebelum ni dia daripada kalangan
2: kita-kita pelaksana.
1: Pelaksana. Sama bekerja dengan kita di department ke kan?
2: Rezeki dia lebih
1: cepat.
2: Jadi
1: bos.
2: Jadi bos. Kan dia
1: mesti ada perubahan.
2: Mesti kalah. Awak bayangkan Harun jadi bos?
1: Awak bayangkan? Bukan. Awak bayangkan karakter Harun ni sekarang ni. Tiba-tiba dia bawa masa dia jadi bos.
2: Tak kena.
1: Weh, serius lah ni bos kau.
2: Nampak tak? Bos pun dia nak kena ada jaga karakter dia.
1: Bos kena ada apa tau, penampilan dia.
2: Betul, karisma.
1: Karisma, aura. Yes.
2: Barulah dia maksudnya mendapat kerjasama yang baik tu kan. Tapi itu pengalaman masing-masing lah. Saya percaya dan yakin kita semua ada bos yang berbeza-beza. Sebab cerita pasal bos.
1: Okey.
2: Ni memang pendapat dia berbeza, kan? Hmm. Walaupun bos tu buat macam
1: tapi bos saya bukan bos atas lah.
2: Bos bukan bos
1: sekarang. Saya tahu lah kalau dia ada betul dia nak minta tolong.
2: Oh.
1: Dia approach kita lain.
2: Okey. Ha, kan? Merayu dia tu. Awak yang guna bukan tak approach.
1: Approach okey daripada merayu tu. Ah. Cara dia WhatsApp lain. Ah, cara dia panggil
2: pemulaan
1: kita.
2: Pemulaan dia, pemulaan dia.
1: Tira.
2: Ah. Ini bapa lama.
1: Tira. Ah, berbeza ah, okay. Kan? Ron. Ah. Kalau nak minta tolong kan? Ron.
2: Ya, yeah, betul.
1: Kalau nak marah, hey, Pal. Contoh. Approach kalau, tu pun lain.
2: Bos bos perempuan dia akan mula kena salam kalau mu okey.
1: Oh, ya ke?
2: Ya, salam oh. Ron mana? Ah. Kalau tak okey, miss call.
1: Oh, itu kalau perempuan
2: itu kalau perempuan.
1: Okey, ni kita nak tengok pendapat daripada Hafiz ni.
2: Okey, kata Hafiz.
1: Okey, dia cakap apa tau. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Hafiz ni dari rumah 500 Pekan. Bagi saya dua-dua pun okey je. Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke. Janji, perangai atau habit dia kenalah spotting.
2: Okey.
1: Tak perlulah emo dalam membuat keputusan dan tak bias, okey. Tapi bagi saya, yang penyenyak. Yang penyenyak dan bukan kaki bodek dapat bos lelaki lagi mudah.
2: Okey.
1: Macam Harun tu suka bos perempuan sebab apa tahu dia reti bercakap, bodek. Ah memang memang. Ana tak pandai tau, Ana tak pandai. Eh, kenapa orang ketawa?
2: Kita buat pula.
3: Oh my god.
1: Wow. Okay, sebab Ana tak pandai. Ana jujur. Pilihan
2: kita ni dia bukan semata-mata bodek lah, kan?
1: Dia
2: banyak
1: lelaki pun pandai. Bukan lelaki je, perempuan pun pandai.
2: Ha, kan? Perempuan pun.
1: Tapi perempuan dia tak perlu bodek pun sebab dia memang dia punya tahap bekerja dia tu level
2: ni,
1: power.
2: Kita lelaki ni mengaku senang lentuk dengan perempuan.
1: Senang
2: lebih-lebih lagi lah macam.
1: Tapi ni hal kerja, Ron. Awak jangan melibatkan emosi.
2: Tak, bukan. Sebabnya kadang-kadang ni beberapa perkara yang boleh melembutkan hati manusia.
1: Okey.
2: Pertama, perwatakan.
1: Perwatakan.
2: Dua, wajah. Tiga, wajah. Suara. Betul tak?
1: Maknanya wajah tu penting.
2: Penting. Cuba bayangkan. Lipstick pakai kat kening.
1: Contoh. Okey, contoh. Hezri 90 markah.
2: Tiba
1: masuk Harun.
2: Ha.
1: Alamak. Ha.
2: Saya tak kena
1: Hezri
2: gitu.
1: Hezri elok sikit. Tiba Harun. Ada pernah? Tak pernah 60.
2: Ha.
1: Bagi markah sebab rupa.
2: Ada. You. Pernah jadi kot orang.
1: Orang awak mana percaya? Tapi betul lah. Betul lah.
2: Awak percaya. Kena percaya sebab sekarang ni orang meluah kat media sosial. Boleh tengok cerita-cerita. Dia bergaduh dengan bos. Oh, bukanlah saya ini negatif sangat nak suruh baca benda-benda macam tu. Tapi kadang-kadang benda tu viral. Kan? Okay. Bos dia disebabkan
1: itulah, bos pun manusia weh. Kita tak boleh expect dia yang... Yelah semua benda A kan. Cemerlang
2: tapi
1: kan.
2: Tapi apa pun saya masih dengan bos perempuan lah.
1: Okay fine. Okey, kita ada pemanggil di talian.
2: Okey, boleh kita nak layan. Halo.
1: Hello, assalamualaikum.
4: Yo, waalaikumsalam.
2: Okey, sebelum apa-apa, pagi ni dah mesej bos belum?
4: Apa dia?
2: Dah mesej bos belum? Saya lewat ni, dah lepas setengah dah ni, sampai belum tempat kerja.
4: Mesej dah.
2: Mesej dah.
1: Bos lelaki ke perempuan?
4: Kita dia lelaki bini kan, kira dua bos lah. Lelaki
1: dua-dua bini. Dua-dua bos. Okey. Baik.
2: Okey.
4: Tapi elok. Kalau pada Abang Jo, elok dia biar lelaki lah. Bos senang.
1: Nampak?
2: Maksudnya Abang Jo lebih senang berurusan dengan si bos lelaki tu lah.
4: Lagi senang berurusan dengan bos lelaki.
2: Kenapa bos perempuan tu tak nak berurusan dengan dia?
4: Kalau perempuan ni, cerewet dia tu lebih sangat.
1: Nampak cerewet. Saya akui, betul.
2: Cara tekan tu marah tu.
4: Cerewet dia tu. Dia cerewet dia bukan apa. Bila dia bagi order penghantaran barang tu, dia kalau boleh, dia nak benda tu cepat.
2: Pantas lah kerjanya.
4: Yang memandu lori ni kita. Kita tahu macam mana nak cepat, macam mana nak apa. Kita dah memandu. Kadang jalan kadang tu sibuk, kereta banyak. Lepas tu bila nak turun lagi, dah kian hal dah semua turun. Kena guna manual, bukan guna
1: jentera ke tak ada
4: Sebab tu bila bos yang bos lelaki ni dia faham. Sebab dia biasa buat kerja macam kita.
1: Kerja faham?
2: Ini setuju.
4: Dia akan tahu. Tak apa, biar lambat
1: asal selamat.
4: Jadi sampai dengan selamat. Kalau yang perempuan memang dia akan, dia kalau boleh nak barang tu cepat.
2: Okey.
4: Sebab dia terlalu ikut pada customer.
1: Okey.
4: Customer mari beli barang.
1: Nak macam-macam nak cepat.
4: Barang nak hantar. Kalau boleh, dia tu bayar barang sampai rumah. Oh. Ha, dia yang boy perempuan ni dia terlalu ikut apa yang customer tu cakap.
1: Okey.
4: Ha, macam boy lelaki dia tak terangat mana dia akan cakap pada customer. Ha, kita tengok kejap lagi tengok macam mana kalau order kita tinggi atau apa. Customer tak kenapa lah.
1: Okey. Itu dia luahan daripada Abang Jo.
2: Pendapat dia biar boy lelaki lah.
4: Pada Abang Jo biar boy lelaki lah.
1: Maknanya tim macam. Okey. Terima kasih Abang Jo. Selamat bekerja hari ni.
4: Sama. Nak sebelum tu nak tanya ni.
1: Tanya apa?
4: Pasal suara Ana ni macam lain.
2: Macam Dina Nazir kan suara dia.
1: Ana batuk sesama.
2: Dia tak sihat hari ni.
1: Tak berapa sihat.
2: Nombor dua kot Abang Jo.
1: Hei. Pandai lah kau.
2: Kan suara nombor dua.
4: Tengok macam lain.
1: Ya. Ana batuk sesama.
4: Ganti Ana hari ni.
2: Abang Jo, beria sangat berendam. Orang nak kata pandai-pandai hari ni.
4: Jepuk-jepuk lah berendam.
1: Sekali-sekali Abang Jo.
2: Okey, selamat tukar.
4: Selamat ayah korban.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Abang Jo tu tahu bos dia dengan Pahang FM. Dia sajalah ambil peluang ni. Okay. Nak beritahu kat bos perempuan.
2: Okay, ni satu lagi. Situasi. Kalau kerja macam kita mungkin tak lah nak. Tapi kalau kerja-kerja lapangan
1: Okay.
2: Bos lelaki dengan bos perempuan. Bos perempuan ni dia lagi suka tengok buat kerja tu.
1: Of dia course lah. Dia lagi suka ada kan. Of course kalau lah. Itu tanggungjawab tu.
2: Tapi kalau macam bos lelaki dia macam. Ni dah boleh settle kan. Dia dah boleh settle. Okay. Urai baik-baik lah. Dia gerak lah.
1: Okay. Kalau berdasarkan apa yang Abang Jo cerita tadi juga kan, itu apa tahu yang kita nampak, seorang bos ni dia mesti kena tahu
2: betul kerja tu macam
1: mana. Kerja tu macam mana kan? Supaya apa, nanti tak adalah macam yelah kita ni cakap je cerita tapi dia sebenarnya tak tahu apa.
2: Tapi Abang Jo nak expect apa? Buat perempuan yang kerti buat lori.
1: Bukanlah masuk bawah lori. Mungkin situasi di kerja lapangan tu kan. Tak semestinya apa ni yang bawa lori je. Mungkin klendan. Kalau bos ni dah pernah ada pengalaman, dia tahulah macam mana kerja.
2: Yelah.
1: Bukan senang nak loading barangnya kan. Nak dapatkan parking untuk lori tu sendiri. Macam tu lah. Okay. Ada pemanggil lagi. Wow. Jom.
2: Hari ni orang rasa nak bercakap pada menulis.
1: Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Apa khabar?
1: Apa baik?
2: Dia lah.
1: Hello?
3: Ya,
2: live
3: tak
2: apa-apa. Kenapa? Macam tak apa-apa nak elok lah.
1: Aduh, bos. Macam mana ni?
2: Buat benda pula ke bentuk?
1: Buat benda pula. Siapa kahwin hari ni hari Senin?
2: Anak buat nasi. Buat
3: nak cari barang lah. Esok nak raya.
2: Oh, yelah.
1: Orang naik KL lah terus.
2: Alah.
3: Alah, malas lah naik KL. Semalam orang tu balik kampung je.
1: Siapa balik kampung?
3: Ada orang tu balik kampung. Bincang nak kahwin.
1: Allah Rabbi Mocu dah 3 tahun dah dengar Mocu.
3: Tak lama dah. Tunggu masa dah ketiga
1: je. Okay.
2: Amin je lah.
1: Amin. Nanti.
2: Sekarang cakap tok kan macam doa tok pula.
1: Amin.
2: Siapa tak nak kahwin? Yelah.
3: Sebagai doa.
1: Ya, amin. Okay, kita Julie. Kita cerita ni, bos lelaki ke bos perempuan kalau awak boleh pilih? Mungkin pengalaman dulu-dulu.
3: Kalau Julie ni, suka yang lelaki.
1: Kenapa tu? Kenapa? Why?
3: Yang lelaki senang. Dia tak banyak, dia boleh ceroteh. Kalau perempuan kan macam-macam. Sebabnya, selama-lama Julie kerja tak ada jumpa bos perempuan. Semua lelaki.
1: Pandai. Dia pilih, dia select.
2: Itulah tu kan.
3: Kalau bos perempuan kan rasa ni serewek lah.
1: Tapi Julie, awak kata awak tak pernah lagi jumpa dengan bos perempuan. Jadi mana boleh nak tu? Sebab macam mana nak tahu perempuan betul ke cewek? Ada je yang tak cewek.
3: Alah, sebabnya anak-anak ni Julie ni ada perempuan. Dia kata
1: cewek. Oh, dia punya ayat tadi. Eleh. Eleh, aku dah makan garam lah. Nampak?
2: Okay. So, buah perempuan lebih cerewek lah kan?
1: Julie? Dah bunyi alien dah. Julie!
2: Itulah.
1: Orang dah cakap
2: hilang radar.
1: Sebelum nak pergi ke Bentong, tukarlah dulu.
2: Itulah.
1: Ini dah dalam perjalanan, lalu hutan rimba, dah lain tak berapa nak cantik.
2: Jangan menggunakan
1: orang nak dengar memandu. Nak dengar cerita pasal tu.
2: Tapi pilihan dia dah buat lah.
1: Dia kata dia bos lelaki. Tapi it's unfair tau. Sebab apa tau, dia kata sepanjang saya kerja, saya tak pernah lagi lah kerja dengan bos perempuan. Semuanya bos lelaki.
2: Macam kita dah kan?
1: Kita dah pernah. Dah
2: banyak kali dah. Empat lelaki, empat perempuan.
1: Banyaknya kau.
2: Kaki tempat kerja pun beza-beza tadi. Sepuluh 2015. Jangan masuk kan sini.
1: Kalau tu lah macam terkejut. Empat lelaki.
2: Okay, kita ada beberapa lagi pandangan ni. Kita berada dulu seketika.
1: Boleh.
2: Sebelum kita buat penutup.
1: Alright.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Macam ke kopi 8.51 minit pagi. Kita dah pun berada di penghujung rancangan, yeah, tapi insyaAllah sempat lagi kita nak habiskan WhatsApp-WhatsApp daripada pendengar Pahang FM.
1: Betul. Kita nak ucap terima kasih pada Kak Asmar. Kak Asmar pagi-pagi lagi sebenarnya
0: dah
1: layan kita 6-8 minit pagi yang katanya. Masya Assalamualaikum Allah. Barwana.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat
0: Kak Asmar. Bertugas.
1: Kita bukan tak nak baca awal. Tak adillah untuk Kak Asmar kan. Alang-alang segmen bercakap ni baru kita cerita.
0: Okey.
1: Okay. Tapi Kak Asmar ada bagi tahu pasal pilihan dia.
0: Okey.
1: Kak Asmar pilih lelaki sebab kena ada ketegasan. Baru komitmen dalam menguruskan staff. Okey. Untuk buah lelaki lah.
0: Okey.
1: Jadi pekerja yang rajin tak menular.
0: Tak mengular. Okay. Apa? Tak ngular-ngular.
1: Perempuan tak ada yang mengular apa?
0: Tak ada. Jarang lah. Jarang.
1: Okey.
0: Biasa standard ambil anak je lah. Okey.
1: Tapi Kak Asmar suka bos lelaki lah. Kalau dia tegur cakap sekali je. Kalau bos perempuan ni ditegur panjang je lah.
0: Panjang. Hari ni dah tegur. Esok jumpa tegur lagi.
1: Jangan lupa yang saya cakap semalam.
0: Ingat sikit. Oh, kalau bos lelaki, situ-situ je.
1: Kalau bos lelaki, kita jumpa esok. Bos, semalam tu, semalam apa? Bos lelaki kita
0: jumpa. Itu okey lagi, katanya. awak yang bahagian mana? Ada macam tu?
1: Ada.
0: Dah pekerja siapa 800 orang. Kau rasa bos
1: kan?
0: Nak ingat betul-betul?
1: Saya tak, ada situasi kat sini. Saya tak pernah nampak lah awak.
0: Bos tak pernah nampak saya ke saya tak pernah nampak bos? Ada ke siapa? Bos yang mana satu lah kalau dah ramai sangat kan? Itu saya tak tahulah. Tak adalah pernah. Bukan.
1: Mungkin dia tahu tu bos. Tapi disebabkan tak pernah berjumpa kan?
0: Macam saya yang pernah kerja kilang kan? Kilang kan ramai.
1: Ramai
0: kan? Banyak department kan? Okay, kalau contoh tiba-tiba dia akan cakap, supervisor akan cakap, okay, nanti esok bos akan turun tau. Bos akan ronda.
1: Okay.
0: Masa cucuk, yang tu ke tu bos? Yang tu ke? Masa tu lah macam, yang ni.
1: Dalam grup WhatsApp mesti ada, yang ni ke bos gambar? Sebab tak kenal.
0: Ataupun tau, bos dah lalu line 20. Standby macam sana.
1: Ya, aku hire tadi ke. Okay, ni Cik Ros Rompin.
0: Okay, ni nak baca kan? Selamat pagi Ana Harun. Selamat pagi. Selamat menyambut ya Aidiladha yang akan
1: InsyaAllah
0: 3 hari lagi lah kita sambut, okay. Saya ni tak kisah bos lelaki ke bos perempuan. Janji bos-bos tu tak pilih bulu.
1: Okay.
0: Tak pilih kasih. Tak kisah bangsa apa pun. Janji dia orang tu betul-betul ikut undang-undang kerja.
1: Setuju.
0: Berdisiplin. Tak makan di bodek. Tak dikipas-kipas kan. Berhemah. Adil. Pantau pekerja dengan baik. Atas sikap pekerja yang betul-betul bekerja. Okay. Keknya ramainya makan kek pagi ni. Ada pekerja
1: cerita bad boy ni.
0: Okay. Ada pekerja yang terlampau kuat membodik.
1: Okay.
0: Bos pun kan lama-lama selesa lah. Yelah dah bodik-bodik kan. Tambah pula kalau ada sikap membuli, menggunakan bahasa-bahasa kasar, menganjing, susah jugalah kan. Hanya percaya sebelah pihak saja. Macam itulah hakikatnya. Pekerja stres, bos pun stres. Okay, selamat bekerja semua. Kerja elok-elok, kata Cik Rose.
1: Ni saya bukan nak backup bos yang makan bodek lah. Tapi ada kalanya, bos ni dia ada cara-cara dia nak mengatasi orang-orang ni kan. Orang yang macam ni, dia guna method yang macam ni.
0: Kaedah approach tu lah.
1: Kalau orang cara bodek ni, dia kena layan dengan cara bodek juga. Menyetujui bodek dia tu. Kalau dia lawan, dia jadi perang.
0: Okay, soalan saya.
1: Okay.
0: Apa satu benda yang awak paling tak suka bos awak buat?
1: Heret meeting lama sangat.
0: Alah, simple please sangat please awak ni.
1: Soalan tu memaut.
0: Okay, tanya saya pula.
1: Okay, apa yang paling awak tak suka bos awak buat?
0: Okay, benda yang paling saya tak suka jujurnya, bila mana ialah pekerja kan ramai.
1: Okay,
0: tapi untuk menyedapkan hati semua orang, saya tak suka kalau bos saya menceritakan benda yang tak wujud pun.
1: Okey. Soalnya macam orang tu tak buat macam tu pun.
0: Orang tu tak buat macam tu semua. Tapi sebab nak jaga hati, dia
1: nak
0: cakap orang
1: balance,
0: tu buat.
1: Puji melambung-lambung orang tu kan.
0: Ya,
1: pada yang lain ni
0: saya tak boleh terima lah. Sampai sekarang pun.
1: Itulah bos ni, tugas dia nak mengimbangi.
0: Ataupun dia nak sedarkan cerita dengan yang ni, dia cakap yang tu. Dengan yang tu dia cakap yang ni.
1: Okey.
0: Bos bagi saya lah, seorang bos tak sepatutnya lah. Sebab walau apa pun, benda tu akan sampai juga cerita tu.
1: Akhir-akhirnya.
0: Betul tak? Walaupun dia cakap, eh nanti awak jangan cakap dengan dia tau, ni cerita kita-kita je.
1: Okay.
0: At the end of the day, cerita tu sampai, awak tahu tak apa perasaan ni orang tu? Eh, bos dengan aku lain.
1: Yelah.
0: Tiba-tiba rupanya dia cakap lain.
1: Buat mana awak? Klinik mana dulu?
0: Betul, Glenn. Tiba. Okay.
1: Baik, sebagai penutupnya daripada komen-komen ataupun luahan-luahan semua di WhatsApp kita, kita nak bersama dengan kita punya pemantau, penyelia
0: dan segala ataupun ni yang paling sikit, Ron.
1: Okey, ada lagi?
0: Kita nak bersama dengan ni, Macu. Okey,
1: tak sempat boleh? Boleh.
0: Sebab dia panjang sangat.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Ana Harun.
0: Ya.
2: Macu nak lakukan, Acu.
0: Acu.
2: Lakukan. Cuaca kat jalan tu pagi dah menceloh dah matahari.
1: Cantik.
2: Tengah hari tak tahu.
1: Jemur baju lah.
2: Hari ni pasal pilihan bos.
0: Okey.
2: Bagi Ashu lah. Ashu suka bos lelaki.
1: Okey.
0: Okey. Lama pilih lelaki eh.
2: Kadang-kadang bos lelaki ni faham keadaan kita ni. Kadang-kadang kalau bos perempuan, ada kala dia jadi macam arrogant.
0: Okey, arrogant.
2: Juga arrogant. Malulah bos.
0: Iyalah.
2: Kalau pilihan makcu, bos lelaki. Kadang main, kadang dia lembut, boleh memahami jiwa kita ni.
0: Okey.
2: Kalau kita ada masalah nak ngadu.
0: Okey.
2: Pilihan makcu, bos lelaki. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Memang mesti tak tak sarapan lagi kan?
1: Hello.
0: Betul.
2: Matcha kopi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, baik, kejap lagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Kembalinya nanti.
1: Jam terakhir nanti kita ada sewat juga untuk anda sebelum kita kongsikan dua perkara penting bersama hari ini eh.
0: Alright.
1: Habis dah?
0: Dah.
1: Kita minta maaf bos.
0: Minta maaf bos.
1: Gerak lu apa roja.
0: Apa roja? WhatsApp je. InsyaAllah saya tak palau.
1: Ya. Yeah. Assalamualaikum. Bye-bye.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Teruskan berhibur dengan lagu-lagu terbaik bersama Murai Pagi. Ana dan Harun teman anda hingga pukul 10 pagi nanti. Murai Pagi.

0: yang menang.
1: Dia tak mungkin menang dua-dua.
0: Eh, tak mungkin.
1: Seri pun jarang. Bola pun ada penalti kan?
0: Ya.
1: Tapi kita kena berbangga. Walaupun kontroversi macam tu, pasukan negara kita dah buat yang terbaik.
0: Dah buat yang terbaik. Betul-betul.
1: Okey, dua perkara yang kita nak kongsikan awak mula lah minggu ni.
0: Okey, minggu ni saya nak mulakan dengan apa tau? Tentang sembelit.
1: Sembelit? Yang korban tu sembelit?
0: Itu sembelit.
1: Oh, ini? Yang perut bahan ni.
0: Hash tu buang T.
1: Okay.
0: Hash tu jadi T.
1: Okay.
0: Okey, sembelit. Nampak simple kan?
1: Ya, betul.
0: Okey.
1: Ramai orang mengadu lah. Sembelit ni kacau. Benda ni... emosi pun ada. Bila dah kena kita yang
0: betul.
1: Kan dia dia lebih kurang buang najis susah kan.
0: Okay. Awak tahu tak Arun, ramai orang sebenarnya anggap sembelit ni tak lawas.
1: Okay.
0: Alah, kalau tak lawas kau minum air,
1: makan,
0: kau
1: pisang,
0: makan sayur, makan buah, selesai. Tapi ada beberapa kes yang mana bila sembelit tu kan, najis tu jadi terlalu keras. Bila dah terlalu keras, dia akan terkumpul, dia akan tersangkut.
1: Jadi hal pula agak usus.
0: Betul. Okey. Usus boleh mengembang tau. Sebab apa? Tekanan yang berpanjangan.
1: Okey.
0: Okey, perut boleh kembung. Sakit. Rasa penuh. Loya. Muntah. Atau langsung tak boleh kentut.
1: Okey.
0: Ni bahaya tau. Okey, sebabnya ada orang yang dia dah terbiasa hidup sembelit. Dia rasa macam, alah, normal lah. Kan? Seminggu dua, tak buang air besar pun, masih relax je.
1: Jangan.
0: Dua minggu, cuba lagi bertahan. Tapi sebenarnya, badan mungkin sedang beri amaran. Okay? So, kalau mana ada pendengar-pendengar kita yang memang sampai seminggu tu dah rare dah kalau saya lah rasa.
1: Dua, tiga hari pun rare lah.
0: Kan? Okay. Tapi ni sampai dua minggu, relax je kan? Kena check. Dapatkan pemeriksaan. Okay? Sebabnya... anak-anak kalau sembelit tu dia datang dengan sakit perut yang berterusan. Muntah, demam, perut semakin kembung.
1: Okay.
0: Tapi tak boleh kentut. Lepas tu najis berdarah, turun berat badan tanpa sebab. Okay, sebabnya sembelit ni dia tiba-tiba berubah daripada kebiasaan kita.
1: Okay.
0: Itu memang kena pergi check dengan doktor. Okay. Sebabnya sembelit ni mungkin nampak malu kalau nak cerita. Ada
1: betul.
0: Setengah orang yang kacau, alah, sembelit je kot. Tapi lebih malu kalau kita diam sampai usus sendiri mula jerit minta diselamatkan.
1: Kalau jadi penyakit, malu apa lagi.
0: Ya, jangan normalisasikan sembelit, okay? Yang berpanjangan. Sebab badan kita ada bahasa sebenarnya.
1: Okay.
0: Kadang-kadang dia tak menjerit dengan suara, tapi dengan perut yang keras, sakit dan tak lagi mampu rasa lega.
1: Alah, contoh macam kita ni lah, sakit kepala semua, dah confirm darah tinggi. Kalau muntah-muntah mungkin kita ada masalah mual kan, dan lain-lain lah kan. Bila usus kita dah bertindak macam tu atas apa pemakanan kita, makan pada hari-hari yang tertentu ni,
0: diet tak sihat pun
1: kan?
0: Bahaya juga.
1: Kalau dah jadi masalah yang luar biasa macam tu, pergi check lah.
0: Pergi
1: jalan
0: check
1: terbaik
0: lah.
1: Sebabnya
0: betul.
1: Bukan kita tak percaya mak kita kata kembung masuk angin. Bukan tak percaya kan. Tapi lebih baik kita ada justifynya. Senang untuk kita yalah dapatkan rawatan ke, nak makan ubat apa.
0: Yalah, kadang-kadang kita ni tak tahu. Yalah, kita tak belajar apa orang kata perubatan ni
1: kan.
0: Tapi kalau doktor ni dia tahulah, okey, kalau macam tu apa dia, apa pula
1: solusi
0: dia. Yes
1: kan. Okey. Menarik tu.
0: Itu dia
1: satu benda lah. Pasal perut ni, sebab perut ni segala punca penyakit bermula dari perut.
0: Yes.
1: Okey, minggu ni saya nak jadi ustaz.
0: Okey. Wow, ustaz. Okey,
1: kita nak cerita pasal puasa dua hari ni lah.
0: Puasa.
1: Kebiasaannya puasa, orang puasa. Familiar sikit dengan puasa Arafah iaitu yang jatuh pada 9 Zulhijjah. Pada tahun ni 1447 Hijrah umat Islam.
0: Esok.
1: Yang mana kita tahu puasa Arafah ni kebaikan dia adalah kita diampunkan dosa.
0: Okay.
1: Yang macam-macam lagi lah. Tapi ramai yang tak tahu sebenarnya. Hari ni pun antara puasa yang dituntut untuk kita lakukan. Ini namakan sebagai puasa Tarwiyah.
0: Tarwiyah.
1: Ya. Niatnya ni bahasa Melayu kan saya baca kan. Nawaitu saumah Tarwiyah sunnatulillahi ta'ala.
0: Okay.
1: Yang maksudnya saja aku berpuasa sunat tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Kita nak meraihkan mereka berpuasa pada hari ini. Dan banyaklah kelebihan-kelebihan. Dan kalau ada yang tak sempat, yalah hari ini dah tak sempat dah kalau macam kita kan. Tak sempat dah nak puasa, esok adalah tarikh untuk kita lakukan puasa Arafah. Dan segala maklumat untuk anda lebih faham, boleh terus ke laman web rasmi Mufti Wilayah Persekutuan sebagai rujukan panduan terperinci untuk apa saja tentang puasa tarwiyah dan juga puasa Arafah ni.

0: Mantap.
1: Okey.
0: Baik. Kita nak teruskan lagi hiburan kita, Ron.
1: Yep.
0: Di jam yang terakhir.
1: Okey.
0: InsyaAllah kita akan bersama dengan pendengar kita hingga pukul 10 pagi nanti.
1: Betul.
0: Sebelum hari ni Ucup.
1: Ucup lah, biasanya.
0: Akan bersama dengan anda. Okey, jom. Betul. Kita nak layan dulu. Lagu daripada...
1: Ada yang tak sampai tempat kerja lagi ke? Ada.
0: Ada lagi?
1: Ada.
0: Kan, weh, lambat dah.
1: Eh, macam-macam. Bos. Lah, dah, tajuk pun dah habis. Tajuk pun dah habis.
0: Okey, jom lah kita layan dulu lagu daripada Baby Acha.
1: Okey.
0: Mabuk Cinta.
1: Yeah.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Okey, 9:49 minit pagi.
1: Pagi lagi?
0: Masuk.
1: Okey, okey.
0: Pagi. Masuk.
1: Mulai pagi.
0: Sampai. Okey, nampaknya sampai di sini saja kami dapat bersama dengan anda. Alhamdulillah selesai 4 jam kita bersama.
1: So, kita hampir jam 10 pagi dan jangan lupa kepada anda semua, walaupun kita stop sampai sini dahulu, bukan bermakna siaran tamat sampai sini. Kita akan teruskan lagi hiburan anda dan informasi yang berkualiti pastinya bersama dengan DJ Ochop. Ya, akan mengemudi zone persona 10 pagi hingga 2 petang nanti.
0: Okey, dan insyaAllah kita akan bersua lagi di ruangan udara Pahang FM hari Rabu dan Khamis. Betul lah.
1: Kan salah satu.
0: Hari Rabu akan bersama dengan Ana.
1: Baik, kami akan bersama dengan Arul lah. Sebabnya kita bergila lah untuk cuti raya haji.
0: Betul. Dan jangan lupa,
1: boleh nanti tu.
0: Siapa sembelih? Jangan lupa hari Rabu ni kita ada bangkit istimewa Aidiladha. Nak tahu siapa yang akan bersama di konti Pahang FM? Kena tunggu nanti, okey?
1: Baik. Dan apa-apa pun untuk anda, jangan lupa bersama dengan Pahang FM. Sebabnya kita sediakan 5 zone untuk anda. Sampai 12:30 malam. Macam-macam intisari program ada. Kalau nak tahu apa program-program yang kita ada, boleh terus ke laman sosial kita. Antaranya Facebook, lain-lain. Contohnya kejap lagi kita ada tetamu-tetamu. Dah akan start post dah kat sana. Mungkin kenal-kenal ke jabatan masing-masing ke, kan?
0: Okay.
1: Good luck untuk semua. Untuk hari kita minta ampun, minta maaf jika ada gurauan kita di pagi hari Isnin anda, membuatkan anda terasa ke marah ke geli hati ke apapun situasinya. Niat kami adalah untuk menghiburkan anak.
0: Okay. Dan di kesempatan ni kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Ataupun Hari Raya Korban.
1: Lagu Raya boleh?
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Lagu Raya satu?
0: Boleh. Lagu apa? Ideal Fit. Tak boleh yang tu.
1: Lagu ni. Bulan Ramadan.
0: Okay, awak fikir dulu nanti suruh Ucup main. Okay. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye, mulai pagi.
0: Sampai.

Dengarkan Trivia Maskulin setiap hari Isnin 10.30 minit pagi bersama saya Ucup, hanya di Zon Persona Pahang FM. Trivia Maskulin, definisi jiwa.

0: Jala. Para tengah kamu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ni Puan Siti ke?
2: Ya, saya. Ni siapa ya?
1: Saya Inspektor Mazlan dari IPK Johor. Suami Puan Encik Amin kan?
2: Betul tuan. Tapi saya duduk di Kuantan. Suami di Johor. Kami PJJ. Kenapa ya tuan?
1: Okey, Puan. Suami Puan telah terlibat dalam penyalahgunaan dadah.
2: Allah. Ya Allah, suami aku. Allah. Macam mana tuan? Macam mana suami saya sekarang?
1: Sekarang, dia dalam tahanan pihak polis.
2: Ya Allah, apa? Kenapa abang buat macam ni?
1: Sabar, Puan. Puan jangan risau. Kami boleh selamatkan suami Puan. Tapi Puan kena sediakan duit sebanyak RM10,000.
2: RM10,000? Boleh, Tuan.
1: Baiklah, Puan catat nombor akaun ni dan segera bank in jumlah yang saya minta tadi. Sekarang juga tau.
2: Sekarang juga saya pergi ke bank, Tuan. Terima kasih, Tuan. Tolong saya.
1: Tapi ingat, jangan bagi tahu siapa-siapa. Kalau tak, saya tak boleh tolong Puan.
2: Baik, Tuan. Saya takkan bagi tahu siapa-siapa.
3: Jangan menjadi mangsa jenayah cyber. Segera hubungi pihak polis sekiranya menerima panggilan yang mencurigakan. Jangan mudah terpedaya dengan helah penjenayah cyber. Pesanan ini dibawakan oleh Pahang FM. Kami prihatin.
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan insiden bangunan dalam peminat runtuh di Bandar Angeles, utara ibu negara Manila, Filipina. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang dengan 5 lagi disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Dalam perkembangan lain, menteri-menteri luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu mengecam tindakan Menteri Israel Itamar Ben-Gvir terhadap peserta flotila yang ditahan. Mereka menyifatkan tindakan Ben-Gvir itu sebagai mengerikan, menghina dan tidak boleh diterima. Tindakan Menteri Rejim Zionis itu mengaibkan tahanan secara terbuka merupakan serangan memalukan terhadap maruah mereka. Terdapat pelanggaran jelas terhadap kewajipan Tel Aviv di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Mereka turut mengecam perbuatan hasutan dan keganasan yang disifatkan sebagai tidak sah oleh Ben-Gvir dan pegawai Israel lain terhadap rakyat Palestin. Penularan virus Ebola di Kongo, lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Sementara itu, 10 negara Afrika berisiko dilanda Ebola susulan penularan Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, CDC, antara yang berisiko adalah Rwanda, Kenya dan Tanzania. Perkara tersebut didedahkan Ketua Afrika CDC, John Kasiya. Afrika CDC dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam pada itu mengumumkan rayuan dana lebih $314 juta diperlukan bagi membiayai intervensi tindak balas. Sebagian besar belanjawan itu diperuntukkan kepada Kongo dan Uganda bagi rawatan, pemantauan dan pencegahan epidemik, manakala 10 lagi negara berisiko tinggi lain akan berkongsi lebihan dana berjumlah $54 juta. Bola sepak. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dorgo ketika menentang Brighton. Dalam aksi terakhir musim di Stadium MX itu, Fernandes mencipta bantuan gol menerusi sepakan sudut yang disudahkan Dorgo dengan tandukan pada minit ke-33 untuk membuka jaringan. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL. Sementara itu, penyerang Manchester City Erling Haaland merangkul kasut emas Liga Perdana Inggeris buat kali ketiga dalam tempoh 4 musim, meskipun tidak beraksi dalam perlawanan terakhir pengurus Pep Guardiola di Stadium Etihad. Penyerang Norway berusia 25 tahun itu menamatkan musim dengan 27 gol dalam 35 penampilan Liga. Kejayaan itu menyaksikan Haaland menyamai pencapaian Alan Shearer dan Harry Kane sebagai pemenang kasut emas sebanyak 3 kali dan hanya dibezakan 1 gelaran daripada Mohamed Salah dan Thierry Henry yang memenanginya sebanyak 4 kali. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut, kan? Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati, kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang. Tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami,

Okey, balas darah menghampiri ke 10.14 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani kepada anda semua. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi kerana kita masih lagi diberi kesempatan dan ruang untuk bersama di Pang FM Satu Pilihan bagi edisi hari Isnin hari ini, 25 Mei 2026 bersamaan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi apa khabar anda pagi ini ya? Ucup berdoakan semoganya semua berada dalam keadaan sihat, dalam keadaan yang ceria dan juga dipermudahkan segala urusan. Lebih-lebih lagi dalam kita nak buat persiapan menyambut Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba tidak lama lagi. Jadi terlebih dahulu diucapkan terima kasih juga buat rakan tugas DJ Ana dan juga DJ Harun yang telah pun menemani anda dalam zon aktif pada sebentar tadi yang telah pun menamatkan tugasan mereka. Balas darah untuk 4 jam yang seterusnya dalam zon persona, anda akan bersama dengan Ucup yang akan menemani pagi anda sehinggalah ke pukul 2 petang nanti dengan pelbagai informasi hiburan dan juga lagu-lagu yang terbaik pilihan anda. Balas darah, hari ini sudah pun 8 Zulhijjah dan malam nanti selepas solat maghrib nanti, waktu maghrib nanti, kita akan melangkah masuk ke 9 Zulhijjah iaitu hari Arafah, di mana bagi umat Islam esok merupakan hari yang sangat istimewa untuk kita memperbanyakkan doa serta melaksanakan puasa sunat Arafah kerana ganjarannya amat besar dan juga doa-doa pada hari tersebut juga sangat mustajab insyaAllah. Jadi sepanjang Ucup bersiaran hari ini, pelbagai segmen telah pun disusun khas untuk anda. Seperti biasa pada pukul 10.30 minit pagi nanti, kita ada rancangan tajaan 15 minit bersama dengan Yana Mattress. Dan seperti biasa pada pukul 11 pagi nanti, ya, kita akan ikuti ruangan Marathon His Music tanpa henti selama sejam. Dan pada pukul 12.15 minit tengah hari pula, kita akan menerima kunjungan tetamu dari Jabatan Agama Islam Pahang yang akan berkongsi mengenai Majlis Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang pada pukul 12.15 minit tengah hari nanti. Dan seterusnya satu tengah hari nanti, seperti biasa, kita akan berehat seketika untuk ikuti utama satu tengah hari. Dan 1.30 minit tengah hari pula, seperti biasa, ceramah pilihan terbitan rakan setugas Syukri Suratman. Jadi begitulah antara pengisian menarik sepanjang zon persona bersama dengan Ucup pada hari ini. Jadi kepada anda terus bersama kami di PAM FM Satu Pilihan.

0: FM. Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Kadang-kadang, kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman. Atau, hai, apa khabar? Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa, jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Okey, saudara, sudah pun 10.30 minit pagi. Seperti biasa, kita dalam rancangan tajaan yang dibawakan oleh Yana Mattress. Jadi, di talian kita nak bersama dengan Puan Umi. Jadi, Assalamualaikum, Puan Umi.
4: Waalaikumsalam, Ucok.
3: Apa khabar?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillah. Baik, Puan Umi, silakan untuk promosi tilam dari Yana Mattress ni. Silakan.
4: Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi juga untuk pendengar-pendengar setia Pahang FM hari ini. Okey, hari ini anda semua bersama dengan saya, Umi Syahira, pegawai pemasaran daripada syarikat Tilam Yana Mattress. Okey, hari ini sebenarnya saya tak nak bercakap panjang. Tapi hari ini saya nak kongsikan tips rahsia untuk anda kekal bertenaga, kekal aktif. Okey, khususnya mak ayah ketika bekerja dan sebagainya. Sebab apa? Sebab sebenarnya kan Ucuk, ramai sangat yang tak perasan tentang hal ini. Sebenarnya kan, selain daripada kita amalkan pemakanan yang sihat, kita selalu minum kopi untuk kita kekal bertenaga, sebenarnya tilam juga memainkan peranan yang penting. Sebab apa saya cakap penting? Sebab dekat tilam, kita habiskan masa 6 ke 8 jam satu hari untuk beristirahat. Bayangkan dalam tempoh 6 ke 8 jam tu, kita tersalah pilih tilam. Maksud saya apa? Maksudnya tilam yang kita gunakan adalah tilam yang dah melengkung, tilam yang rasa springnya dah terkeluar. Sebenarnya, tilam-tilam yang keadaan macam ni, mungkin sekarang kita tak ada rasa lagi. Okay, kita rasa tekanan dia biasa-biasa saja, tapi dalam tempoh masa yang lama, ia akan bagi tekanan, kesan yang tinggi untuk bahagian badan kita. Tangguh proses pemulihan kita sewaktu kita tidur 6 ke 8 jam tu. Jadi untuk anda semua, apa kata rebut peluang hari ini dengan Yana Mattress. Sebab apa? Kita nak tawarkan tilam bukan sahaja kualiti, tapi dengan harga yang sangat-sangat istimewa. Okey? Jadi untuk anda yang mungkin nak cari tilam, yang nak cari saiz bujang, nak cari saiz kelamin, ataupun tilam nak cari saiz skin yang paling-paling besar, boleh dapatkan hanya di Yana Mattress. Sebab apa? Dekat Yana Mattress hari ini, bukan kita tawarkan pelbagai pilihan saiz, tapi termasuk juga dengan penghantaran percuma untuk seluruh semenanjung Malaysia. Jadi tak perlu nak risau, ambil sahaja nombor talian saya 019-417-0477. Okey? 019-417-0477. Okey, jadi kami dekat Yana Mattress hari ini, kami sangat utamakan kualiti tilam yang kami bawakan kepada pelanggan kami. Dan apa yang sangat-sangat istimewa daripada kami, kami tawarkan tilam dengan pelbagai ketebalan, pelbagai saiz, dan kami keluarkan pelbagai jenis tilam. Okay, sebab apa? Sebab kami dah lakukan R&D dalam bahagian tilam ni selama bertahun-tahun. Okay, jadi kami memang nak, niat kami, kami nak tawarkan tilam yang sesuai kepada kita punya pelanggan, dan kita nak pastikan anda dapat rasa tilam yang betul-betul kualitinya. Okay, jadi nombor talian kami 019-417-0477. 019-417-0477. Okey, untuk hari ini, sebelum saya pergi kepada harga, saya nak kongsikan dulu manfaat sekiranya anda beli tilam durian hari ini. Okey, pertama sekali, untuk hari ini sahaja, saya nak tawarkan tilam percuma dengan katil. Okey, anda beli satu tilam, kita bagi satu katil percuma dan harga pula kita bagi potongan sebanyak RM1,000. Ha, cuk, mana lagi nak cari tilam diskaun RM1,000 percuma katil.
3: Yeah.
4: Okey, jadi untuk anda yang nak dapatkan, dapatkan sekarang dekat nombor talian saya 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey. Untuk hari ni saya nak tawarkan tilam duria. Okey, saya nak tawarkan tilam duria ni dengan saiz kelamin. Okey. Pada harga biasanya untuk anda dapatkan tilam duria ketebalan 8 inci, harga biasa yang kita tawarkan adalah RM1,899. Okey, harganya adalah RM1,899. Tapi untuk anda semua jangan bayar lebih, sebab apa? Hari ini saya nak tawarkan tilam ini diskaun RM1,000, jadi harganya hanya RM899. Dan dengan harga RM899 ini, anda tidak akan dapat tilam sahaja, kita nak tawarkan satu unit katil kepada anda secara percuma. Okey? Tapi untuk tempahan hari ini, stok kami memang sangat-sangat tak banyak. Jadi untuk anda yang nak dapatkan, dapatkan sekarang dekat nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Itu untuk 8 inci. Sekiranya anda berminat dengan tilam yang lebih tebal, kami juga ada tawarkan tilam tebalnya 10 inci. Juga kita berikan katil kepada anda secara percuma. Daripada harga biasanya, harga untuk set ini adalah RM2,199. Tapi untuk hari ini sahaja, kita nak tawarkan harga untuk set ini hanya RM1,199. Okey? Jadi untuk anda yang nak dapatkan, terus buat tempahan hari ini juga dekat nombor talian kami 019-417-0477. Okey? 019-417-0477. Baiklah Ucup, kita berhenti rehat seketika. Kejap lagi kita sambung lagi.
3: Okey, baik. Kita akan berhibur lagu daripada Akasha, Hanya Aku.

0: Balas Dara, masih lagi kita bersama dengan Yana Mattress. Jadi kita terus saja bersama dengan Puan Umi untuk kita sambung kembali. Silakan Puan Umi.
1: Okey, baiklah, untuk anda yang nak dapatkan tawaran yang sangat-sangat istimewa hari ini, ini adalah masa yang paling sesuai. Sebab apa? Untuk hari ini sahaja kita nak tawarkan beli satu selang percuma satu katil, potongan harga pula kita bagi diskaun RM1,000 lagi. Jadi untuk anda yang nak dapatkan, dapatkan sekarang dekat nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, untuk hari ini saya nak tawarkan silam duria, silam tanpa spring, silam yang mampu untuk memberikan sokongan badan yang sempurna. Silam ini juga kita tawarkan jaminan ketahanan selama 5 tahun. Jadi untuk anda yang nak dapatkan, dapatkan sekarang. Okey, untuk silam kelamin 8 inci, okey, jenama duria ini harga biasanya kita tawarkan adalah RM1,899, tapi untuk hari ini sahaja kita nak tawarkan pada harga RM899 percuma satu unit katil. Kemudian saya nak tawarkan juga silam ketebalan 10 inci pada harga biasanya harganya adalah RM2,199, tapi untuk hari ini sahaja harganya hanya RM1,199. Okay? Jadi untuk anda yang nak dapatkan, boleh dapatkan, boleh beli tempahan set kami hari ini. Kalau pada harga biasanya memang mahal, tapi untuk anda hari ini harga kita tawarkan diskaun RM1,000, kita nak tawarkan juga satu unit katil kepada anda secara percuma. Okey. Dengan syarat tumpahan hanya dalam tempoh 15 minit ini sahaja, sementara stok masih ada. Okey, dan untuk stok hari ini katil kami memang sangat-sangat kurang stoknya. Jadi untuk anda yang berminat nak buat tempahan, buat tempahan hari ini, terus buat online banking dengan syarikat kami hari ini juga. Okey, jadi yang nak buat tempahan dapatkan, okey, dekat nombor talian kami 019-417-0477. Okey, tadi saya dah sebutkan silang dengan ketebalan 10 inci dengan 8 inci. Ramai yang tanya juga, ni mak ayah saya sakit lutut, ada tak silam yang lebih nipis sikit, senang diorang nak alihkan dan sebagainya? Okey, saya ada datangkan juga silam yang lebih nipis sedikit dengan ketebalan 6 inci dan ketebalan 5 inci. Okey, kalau untuk 6 inci, harga yang biasa saya tawarkan adalah RM1,699. Tapi untuk mak ayah semua, saya nak tawarkan untuk set ini dengan harga RM699 sahaja. Okey, harga RM699 ni anda akan dapat satu unit katil percuma dan silam dengan ketebalan 6 inci. Okey, dan sekiranya anda berminat untuk ketebalan 5 inci pun kami tawarkan. Untuk 5 inci ini harga biasa kita tawarkan adalah RM1,599. Tapi untuk anda yang nak dapatkan, boleh dapatkan hari ini sahaja dengan harga RM599 sahaja. Okey, untuk stok katil kami memang sangat-sangat terhad. Jadi untuk anda yang nak buat tempahan, yang nak lock harga promosi, apa kata terus rebut sekarang. Okey, sementara stok masih ada ini sahaja. Okey, dekat nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Berita baik juga untuk anda. Okey, harga yang saya sebutkan tadi adalah harga final. Memang tak ada apa-apa tambahan charge dan sebagainya. Penghantaran dengan kami pun kami tawarkan kepada anda secara percuma sahaja untuk seluruh semenanjung Malaysia. Jadi yang nak buat tempahan sangat-sangat mudah. Anda boleh telefon kami, anda boleh WhatsApp kami, terus log, okey, apa-apa tilam dengan cita rasa anda. Sekiranya anda berminat untuk tilam yang lain-lain ketebalan ataupun tilam yang saiz lain-lain juga, kami turut sediakan dekat Yana Mattress. Okey, jadi untuk anda yang nak buat tempahan, terus buat tempahan sekarang dekat nombor talian saya 019 417 0477. Okey, 0199417-0477. Baiklah Ucup.
0: Ya. Yeah.
1: InsyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika, dengan promosi yang sangat-sangat istimewa daripada kami.
0: Okey, baik Pak Umi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Pak Umi. Okey, sama-sama. Okey, itu dia. Kita baru saja bersama dengan Puan Umi dari Yana Mattress yang menceritakan tentang promosi bagi bulan Mei 2026. Okey, kepada anda terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
2: Video Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Okey, saudara, sudah pun 10.48 minit pagi ketika ini. Baik, dalam trivia maskulin pada minggu ini, di mana Ucup akan berkongsi dengan anda tentang topik yang cukup dekat dengan suasana Aidiladha yang akan bakal tiba, iaitu lelaki turun padang, 10 persiapan wajib sebelum melapah lembu raya korban. Jadi bila tibanya hari raya Aidiladha ni, antara suasana yang paling meriah tentunya aktiviti gotong royong melapah lembu korban di masjid, di surau dan juga di kampung-kampung kita kan. Jadi di sinilah kita dapat melihat semangat kebersamaan, kerjasama dan juga pengorbanan dalam masyarakat. Jadi bagi kaum lelaki pula, inilah masanya untuk kita menunjukkan semangat kepimpinan, sikap ringan tulang dan juga kekuatan fizikal dalam membantu komuniti. Namun begitu, bagi yang pertama kali turun padang, aktiviti ini mungkin agak mencabar jika tidak membuat persediaan yang awal. Jadi hari ini Ucup akan kongsikan dengan anda di mana persiapan penting buat lelaki maskulin sebelum turun membantu melapah lembu korban. Jadi yang pertama, fahami tanggungjawab korban. Iaitu sebelum turun membantu, kita perlu faham bahawa ibadah korban bukan sekadar aktiviti melapah daging. Ia adalah ibadah yang penuh dengan makna pengorbanan dan juga keikhlasan. Jadi hadirkan diri dengan niat membantu kerana Allah. Yang kedua pula, tidur dan juga rehat secukupnya. Di mana aktiviti melapah memerlukan tenaga dan juga fokus. Kalau tidak cukup tidur, badan cepat letih dan boleh mengganggu keselamatan ketika menggunakan pisau ataupun peralatan yang tajam. Yang ketiga pula, ambil sarapan pagi yang berkhasiat. Jadi janganlah turun padang ya dengan perut yang kosong ya. Ambil makanan yang ringan tetapi mengenyangkan seperti roti, telur rebus ataupun oat. Sekurang-kurangnya badan kita ada tenaga untuk kerja sepanjang pagi. Yang keempat pula, pilih pakaian yang sesuai dan juga sopan. Di mana gunakanlah pakaian yang selesa seperti t-shirt berlengan, ya, seluar panjang dan juga kasut yang bertutup. Elakkan memakai sliper kerana kawasan melapah biasanya licin dan juga basah. Yang kelima pula, bawa peralatan sendiri jika mampu. Kalau anda ada pisau melapah sendiri, bawalah bersama. Pastikan bersih dan juga tajam supaya kerja lebih mudah dan juga selamat. Okey, baik sahabat pendengar, kita akan berhenti rehat dah seketika. Dan selepas ini Ucup akan sambung lagi persiapan penting untuk lelaki sebelum turun padang melapah daging korban ni. Terus bersama kami di Pang FM.

Okey, terima kasih kerana masih setia bersama dalam bersama dengan Ucup dalam trivia maskulin definisi jiwa lelaki. Di mana hari ini kita berkongsi tentang persiapan penting bagi lelaki ya. Sebelum turun membantu melapah daging korban sempena Aidiladha ni. Baik, kita sambung dengan tips yang seterusnya. Di mana ketahui peranan masing-masing. Di mana dalam proses melapah setiap orang ada tugas tertentu. Ada yang melapah, ada yang memotong daging, ada yang menimbang ataupun yang membungkus. Jadi kalau kurang mahir, jangan malu bertanya. Kerja akan jadi lebih mudah apabila kesemua bekerjasama. Dan seterusnya, utamakan keselamatan. Jadi janganlah orang kata bergurau secara keterlaluan ketika memegang peralatan tajam. Pastikan sentiasa peka dan dengan keadaan sekeliling, terutamanya kawasan licin ataupun sesak. Dan yang seterusnya, bantu tanpa menunggu arahan. Inilah ciri lelaki maskulin yang sebenar. Ringan tulang dan sentiasa peka membantu apabila melihat kerja yang perlukan dilakukan. Di mana kadang-kadang tindakan kecil kita sangat membantu orang lain. Dan yang terakhir, lakukan semuanya dengan ikhlas. Niatkan setiap tenaga dan juga bantuan yang diberikan sebagai ibadah. Jangan jadikan aktiviti korban sekadar untuk bergambar ataupun kandungan media sosial semata-mata. Di mana keberkatan itu datang daripada ikhlas, keikhlasan hati. Jadi kepada anda ya, Hari Raya Aidiladha bukan hanya tentang daging korban tetapi tentang nilai pengorbanan, persaudaraan dan juga semangat membantu sesama insan. Jadi inilah orang kata masa yang terbaik untuk lelaki tampil sebagai individu yang bertanggungjawab, berdisiplin dan juga sentiasa bersedia berbakti kepada masyarakat. Turun padang orang kata bukan sekadar bekerja tetapi membina hubungan, mengeratkan silaturahim dan juga menyemai semangat kebersamaan. Okey saudara, sampai di sini dahulu trivia maskulin definisi jiwa lelaki untuk minggu ini. Salam Aidiladha daripada seluruh warga kerja Pahang FM untuk anda semua pendengar setia Pahang FM di mana saja berada. Terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Okey, balas darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada anda semua. Memasuki jam yang kedua, Ucup menemani anda dalam Zon Persona, pastinya di Pang FM Satu Pilihan. Saudara, musim cuti sekolah ni dan juga perayaan pastinya mengembirakan apabila dapat pulang bertemu keluarga tersayang. Namun, jangan biarkan rasa letih dan juga mengantuk bertukar menjadi tragedi di jalan raya. Jadi, mikroslip ni boleh berlaku hanya dalam beberapa saat tanpa kita sedari. Mata mungkin terpejam seketika, tetapi risikonya boleh mengundang kemalangan yang meragut nyawa. Jadi antara langkah yang boleh kita ambil ialah tidur secukupnya sebelum membuat perjalanan yang jauh, elakkan memandu terlalu lama tanpa rehat, berhenti di kawasan rehat dan juga rawat jika rasa mengantuk, serta bergilir memandu jika perjalanan mengambil masa yang panjang ya. Jadi ingat, keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Baik, saudara, ini ada hebahan yang ingin Ucup kongsikan dengan anda ya, di mana program Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur tahun 2026 akan diadakan pada 28 Mei 2026 hari Khamis ni, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, bertempat di Masjid Saidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahal Lipeh. Jadi dijemput semua warga Tanjung Gahai dan juga yang berdekatan hadir memeriahkan program Korban Perdana. Okey, balas darah seperti biasa, jam yang kedua ini kita akan layan lagu dalam ruangan Marathon His Music tanpa henti. Jadi kita mulakan lagu Marathon His kita pada pagi ini, lagu dari Dato' M. Nasir, Salam Dunia.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Marathon Hits, music tak berhenti.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidil Adha dari kami.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: perbuatan menggosok mata tu dia boleh meningkatkan power silau.
1: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
2: Tapi Tisha, teruk 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
3: Jangan lupa bersama saya di sini dalam Doktor di Radio mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
4: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Radio Brescia. Behang FM.
1: Jangan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
2: Ayo, kita ngopi pagi.
1: Hiburan dan perkongsian menarik. Sana.
3: Dulu hidupku tiada berarti.
1: Untuk menceriakan dan mempersonakan hari anda.
4: Baik, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari kepada anda semua. Memasuki jam yang ketiga, Ucup menemani anda dalam Zona Persona bagi edisi hari Isnin hari ini, 25 Mei 2026 bersamaan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah saudara, insyaAllah pada pukul 12.15 minit tengah hari nanti kita ada tetamu di konti di mana kita akan membicarakan tentang Majlis Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang ni. InsyaAllah kita akan bersama dengan pegawai dari Jabatan Agama Islam Pahang. Baiklah saudara, ibadah korban bukan sekadar penyembelihan haiwan ternakan tetapi juga lambang ketaatan kepada perintah Allah bagi mencontohi pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Di mana di sebalik ibadah ini ya terselit hikmah yang mendidik jiwa agar lebih ikhlas berkorban, bersyukur atas nikmat yang diberikan serta menyemai kasih sayang dan juga kebersamaan dalam masyarakat. Jadi setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah pastinya mempunyai nilai yang besar di sisinya. Jadi hayatilah ibadah korban ya sebagai lambang pengabdian, keikhlasan dan juga bukti cinta kepada Allah. Baik saudara, selain itu juga Ucup ingin kongsikan dengan anda di mana berita bekalan ternakan korban mencukupi bagi Hari Raya Aidil Adha. Di mana bekalan ternakan bagi sambutan Aidil Adha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Di mana Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan ya menerusi satu kenyataan memaklumkan berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April lepas, stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan yang diimport sebanyak 16,845 ekor. Ya. Dan juga bagi bekalan kambing dan juga berbiri, stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor, manakala bekalan import 4,232 ekor menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding unjuran permintaan semasa iaitu 22,424 ekor ya. Jadi orang ramai yang akan menjalankan ibadah korban disarankan untuk merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina sebagai rujukan asas bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban berjalan dengan lancar dan mematuhi standard yang ditetapkan. Itu dia berita yang Ucup petik dari portal berita RTM. Okey, terus berhibur tengah hari ini. Kita dengarkan lagu dari Uji Rashid dan juga Hel Amir, Seloka Hari Raya.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Baby mak Ju tak menengok daripada tahun 2017. Hai. Balik, baru dia pasang.
1: Baru dia pasang, ya? Berikan gitu je. Jadi
0: dia kecil kita pasang nak umur sampai ke pagi.
1: Sampai ke pagi.
0: Siang pasang radio besar.
1: Oh, gitu pula. Oh, ada putaran. Haa,
0: dia putaran tidak bagai hangus.
2: Hai, Mama. Boleh dengarkan Konti Zon Apa Khabar Weh bersama Awang dan Jiha. Pukul 2 hingga 3 petang ada cerita kedai kopi. Pukul 3 hingga 5 petang ada borok-borok ngeteh. Pukul 5 hingga 6 petang ada Pahang Sana Sini. Setiap hari Isnin dan Selasa hanya di Pahang FM. Satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, balas saudara, sudah pun menghampiri ke 12.16 minit tengah hari ketika ini. Seperti yang dijanjikan, kita nak bersama dengan tetamu di Konti Pahang FM pada ketika ini. Sempena dengan Majlis Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang. Jadi di Konti Pahang FM ketika ini, kita nak bersama dengan tetamu yang diundang, iaitu Tuan Haji Adnan bin Mamat, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Pahang. Jadi Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Baiklah, sebenarnya program Majlis Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang yang akan berlangsung tak lama lagi ni Tuan Haji. Mungkin sebelum tu kita nak maklumkanlah kepada pendengar semua, apakah sebenarnya erti ibadah korban dalam Islam ni, Tuan Haji? Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan semua pendengar di luar sana. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, seperti mana yang telah ditanyakan tadi, kita nak berkenalan dulu. Apakah ibadah korban? Jadi, ibadah korban ini ialah penyembelihan haiwan, penyembelihan haiwan ternakan seperti lembu, kambing atau unta yang dilakukan pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari Tashrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan tujuan utama pelaksanaan ibadah korban ini, kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, meneladani pengorbanan Ramadan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dan anak kesayangannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS. Jadi dalam mazhab Syafi'i, hukum melaksanakan ibadah korban ini adalah sunat mu'akkad. Iaitu sunat yang sangat dituntut kita lakukan bagi umat Islam yang berkemampuan, dan ianya menjadi wajib jika seseorang itu pernah bernazar untuk melakukannya. Dalam pandangan para ulama, ada yang mengatakan agihan daging korbani yang terbaiknya disedekahkan dengan bagi tiga. Yang pertama, 1/3 disedekahkan kepada fakir miskin, 1/3 lagi dihadiahkan kepada sahabat, jiran dan orang ramai, dan 1/3 lagi dimakan oleh pihak yang berkorban dan ahli keluarganya. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang ibadah korban yang kita laksanakan.
1: InsyaAllah, itu dia pengertian ibadah korban dalam Islam ni, Ustaz. Baik, seterusnya mungkin kita nak tanya jugalah, dengan kabarnya Jaib memperkenalkan tauliah sembelihan ni bagi penyembelih haiwan korban, akikah dan juga sembelihan yang bukan komersial lah. Jadi mungkin boleh Ustaz terangkan apakah tujuan sebenar tauliah berkenaan diadakan ni?
2: Okay, terima kasih. Sebelum ini hanya tauliah sembelihan bagi mereka yang bekerja di rumah sembelihan saja dikeluarkan. Tauliah ini menjadi syarat wajib bagi pendaftaran lesen rumah sembelihan di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterina. Sekarang ini menyedari kepentingan ilmu sembelihan dan berkaitan dengan fik sembelihan ini, serta berkaitan dengan perundangan yang berkait dengan sembelihan. Jadi melalui mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang pada 11/3/2006 tahun inilah. Jadi telah bersetuju untuk memperkenalkan tauliah sembelihan bagi juru sembelih bagi ibadah korban, akikah dan dan bukan komersial. Jadi tujuan utamanya ialah supaya jurusembelih di negeri Pahang ini dia mempunyai ilmu dan juga dapat menguruskan amanah yang diberikan kepada mereka dengan cara yang terbaik mengikut hukum syarak, dan juga menguruskan, kalau mereka menguruskan ibadah korban itu, mereka menguruskan dengan cara yang terbaik lah. Jadi dengan adanya tauliah ini, mereka perlu, sebelum mempunyai tauliah ini, mereka perlu menghadiri kursus yang kita sediakan.
1: Mm-hmm.
2: Kursus ini berbentuk modul yang 5 tajuk teras lah yang kita bentangkan.
1: Yeah.
2: Dan di akhir kursus itu mereka perlu kepada ujian lah.
1: Mm-hmm.
2: Ujian, dan mereka telah lulus berarti mereka layak untuk memohon tauliah sembelihan korban akikah dan juga yang bukan komersial. Dan melalui kursus ini juga sebenarnya mereka juga boleh memohon tauliah yang mereka, bagi mereka yang hendak bekerja di rumah sembelihan lah.
1: Yeah.
2: Satu lagi korban bagi mereka memiliki tauliah sembelihan bagi ibadah korban akikah dan bukan komersial ini, ianya adalah merupakan satu pengiktirafan bagi mereka.
1: Yeah.
2: Bahawa mereka telah melalui kursus dan mereka mempunyai perakuan bahawa mereka adalah juru sembelih yang berkompeten dah.
1: Yeah.
2: Itu harapnya sembelihan itu berlaku dengan baik.
1: Yeah.
2: Dan juga sesuai lah.
1: Mm-hmm.
2: Dengan apa ni, hadis Nabi SAW daripada riwayat Muslim.
1: Mm-hmm.
2: Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai' fa idza qaltum fa ahsinu kitlah wa idza nabahtum fa ahsinu zabhah. Di mana Allah SWT telah mewajibkan, yakni menetapkan perbuatan baik, yakni ihsan dalam setiap perkara. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik.
1: Yeah.
2: Jadi kita harap ini dengan apa ni, ada tauliah sembelihan ini,
1: mm-hmm,
2: di Negeri Pahang akan melahirkan juru-juru sembelih yang mengambil ruh apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW ini.
1: Salam. Okey, jadi kalau nak tanya jugalah ni, kalau nak ambil tauliah ni, adakah masih dibuka ataupun dah ditutup ni Ustaz?
2: Tauliah ni dia dibuka lah sepanjang masa lah.
1: Sepanjang masa.
2: Cuma mereka ini perlu menghadiri kursus-kursus yang disediakan. Kita minta daerah-daerah di bawah pejabat agama Islam menyediakan kursus ini.
1: Yeah.
2: Dia ada jadual lah.
1: Oh, ada jadual dia.
2: Maksudnya bila dah laksanakan kursus berkenaan,
1: mm-hmm,
2: barulah peserta berkenaan boleh memohon tauliah.
1: Okey, faham. Okey, begitulah tadi penerangan daripada Ustaz tentang tauliahnya. Tauliah berkenaan sembelihan ni Ustaz, ya.
2: Betul.
1: Okey Ustaz, dah kita berehat seketika dan selepas ini kita akan sambung kembali, ya. Okey, baik, kita dengarkan lagu daripada Rabbani, Berkorban Apa Saja.

0: Okey, balas darah sudah pun 12.27 minit tengah hari ketika ini. Masih lagi kita bersama dengan Tuan Haji Adnan bin Mamat, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Pahang. Baiklah Ustaz, kita sambung lagi Ustaz ya, tentang sebenarnya kita nak fokus kepada Majlis Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang ni, topik kita ni Ustaz. Jadi sebelum itu mungkin kita nak tanya Ustaz lah, apakah hikmah yang boleh kita ambil dari ibadah korban yang kita laksanakan ni Ustaz? Silakan.
1: Baik, Alhamdulillah, kalau kita lihat kepada ibrah atau pengajaran dan apa saja yang tiba yang kita boleh ambil dalam ibadah korban ni, sebenarnya terlalu banyaklah. Yang paling besar sekali kita nak lihat bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS bersama anaknya iaitu Nabi Ismail AS yang berkorban untuk melaksanakan perintah Allah SWT tanpa syarat. Dan juga kita lihat betapalah ibadah korban ini dilihat sebagai satu perkara yang diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan sembelihan haiwan korban ini untuk kita sedekahkan, untuk kita bagi kepada orang yang fakir miskin dan juga orang lain, untuk

0: menikmati daging korban yang kita agihkan. Jadi dalam perkara ini dia perlu ada sifat ikhlas, maknanya menitik beratkan kepada sifat ikhlas. Ini mendidik jiwa kita dalam ibadah korban yang kita lakukan. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa. Daging dan darah binatang korban atau hadiah tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Jadi menitik beratkan dalam soal ikhlas ini, bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban, dia kena ada niat semata-mata kerana Allah SWT dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Selain daripada itu, kita lihat ibadah korban ini sebenarnya menitik beratkan sifat untuk kita jalinkan ukhuwah dan kepedulian dalam masyarakat. Dan dengan kita menghadiahkan ataupun mensedekahkan daging korban ini akan merapatkan jurang antar golongan yang berada dan yang memerlukan. Dan ibadah korban ini juga menitik beratkan ataupun dalam mendidik kita semua supaya sentiasa bersyukurlah, bersyukur kepada Allah SWT terhadap rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Jadi kita diminta untuk bersedekah melalui ibadah korban ini, tanda kita syukur terhadap rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada Allah SWT kepada kita selama ini. Jadi adalah sangat rugi bagi mereka yang berkemampuan tetapi tidak melaksanakan ibadah korban ini. Tanda bukti kita kasih sayang kita terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan melalui sunnah Nabi SAW.
1: Assalamualaikum. Baik, baiklah Ustaz, dengan kabarnya satu program korban perdana ni yang akan dilaksanakan pada 28 Mei 2026, jadi mungkin Ustaz boleh terangkanlah berkaitan program tersebut dari segi tentatifnya bagaimana, kan? Silakan.
0: Baik, terima kasih. Yang ini sebenarnya yang kita nak fokuskan.
1: Ya.
0: Program korban perdana di peringkat Negeri Pahang yang kita akan laksanakan ialah pada 28 bulan 5 2026 bersama dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ini hari raya yang kedua. Bertempat di perkarangan Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahai, Lipis. Dan tetamu kehormat pemperasmi program ini iaitu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosli bin Wan Ismail. Untuk makluman semua, program ini adalah hasil kerjasama Kerajaan Negeri Pahang dan juga syarikat Easy Korban Berhad. Jadi Easy Korban ini dia menerima daripada peserta-peserta korban, dan dia bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Pahang kali ini untuk mengagihkan daging-daging korban ini di sekitar kampung yang kita sebutkan tadi. Dan haiwan itu sebanyak 40 ekor.
1: 40 ekor
0: ya. 40 ekor dan disembelihlah di rumah sembelihan yang mereka sediakan. Dan mereka akan niatkanlah kepada peserta-peserta korban yang masuk di sana, dan daging itu kita akan bergotong royong untuk kita bersama-sama agihkan di semua kampung yang berdekatan. Jadi kampung yang berdekatan situ kita dah cuba cerakinkan. Seperti kampung Beletik, kampung Lubuk Kulit, kampung Bukit Betong, kampung Bukit Kota, kampung Kledik, kampung Sungai Ular, kampung Bertang, kampung Tanjung Gahai, kampung Kuala Medang, kampung Serau, Fiada Sungai Koyan 1, Sungai Koyan 2 dan Sungai Koyan 3. Jadi itu antara kampung-kampung yang berdekatan lah yang kita libatkan JKK mereka untuk datang bersama-sama bergotong royong untuk kita potong daging, tulang, menimbang dan semua kita agihkanlah di kawasan kampung berkenaan. Jadi program ini kita bermula awal lah daripada bermula pukul 8 pagi dan acara perasmian program dijangka bermula pada 11 pagi. Jadi masa itu pendek. Jadi sekarang ni kita dah tentukanlah semua JKK yang datang tu membawa apa ni anggotanya sekali. Dan kita anggarkan bahawa dalam hampir 200 orang lah yang akan bekerja untuk bersama-sama bergotong royong. Dan kita harapkan dengan usaha ini program ini akan berjalan dengan baik dan ada sikap untuk kita bersama-sama bergotong royong, membantu, saling bantu-membantu bagi menjayakan program yang kita aturkan ini. Dan dalam majlis perasmian itu kita akan menjemput Yang Mahmat Menteri Besar Pahang menyampaikan gimmick lah penyerahan daging korban kepada wakil-wakil kampung-kampung yang berkenaan lah. Dan setelah itu jamuan dan bersurai. Jadi majlis itu agak simple tetapi perlu kepada tenaga yang agak ramai.
1: Betul
0: lah
1: tu.
0: Kerana 40 ekor lembu lah.
1: Maknanya kita uruskan. Maknanya untuk 40 ekor lembu tu semua pada hari yang sama 28 hari bulan tu ya.
0: Betul.
1: Okey. Baik. Jadi di masa minit-minit yang ada ni Ustaz, mungkin harapan Ustaz sendiri dan juga Jabatan Agama Islam Pahang lah terhadap masyarakat setempat dan juga orang ramai terhadap majlis korban perdana yang akan berlangsung ni Ustaz.
0: Baik, yang pertama sekali ucapan terima kasihlah kepada peserta-peserta korban yang melalui Easy Korban ini. Dan kita juga berterima kasih kepada pihak Easy Korban yang telah sudi untuk bersamalah dalam mengagihkan daging korban bersama dengan Kerajaan Negeri Pahang kita. Dan saya ni sebagai pengurus lah. Jadi insyaAllah lah kita doakan supaya majlis ini berjalan dengan baik, cuacanya baik dan berjalan lancar lah. Dan kita harapkan petugas-petugas yang kita telah tentukan lah, wakil-wakil daripada pihak kampung, wakil-wakil daripada pihak Ferda sama-sama datang untuk bergotong royong pagi itu. Di samping itu kita jemputlah kepada mereka yang sekitar tu hadir bersama-sama jamuan untuk makan tengah hari bersama Yang Mahmat Menteri Besar Pahang lah. Dan bagi memeriahkan keadaan tersebut, insyaAllah lah kita sama-sama lah untuk menjayakan program ini,
1: insyaAllah. Okey, itu saja daripada Ustaz ya untuk program kita pada tengah hari ini Ustaz ya. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian yang telah diberikan kepada kami untuk pendengar Pahang FM. Terima kasih banyak-banyak Ustaz.
0: Terima kasih juga,
1: insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, begitu tadi saudara kita baru sahaja bersama dengan Tuan Haji Adnan bin Mahmat, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Pahang, yang bercerita tentang Majlis Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang yang akan berlangsung pada hari Khamis nanti 28 Mei 2026. Baiklah, kepada anda terus bersama dengan Ucup dalam Zon Personal di Pahang FM, satu pilihan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: dan disediakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.
1: Ku rindukan purnamaku, doaku kan bersamamu.
0: Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
2: Okey, balas dara, satu tengah hari nanti kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1:07 tengah hari.

0: Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
1: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung di RTM. Bagi sektor agri komuniti, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Perdagangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut kelayakan.
1: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan tiga pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di pelantar Sepat Perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
2: Terima kasih Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan empat pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. Tiga mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting, Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Allahyarham Muhammad Faizwan Hakim dan Allahyarham Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Setali, Kuantan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disembahyangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 minit pagi. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Bekalan tenakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta-merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang latikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara, Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif merangkap Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI MAWIB, Dato' Sri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Warren. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Parit Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Allahyarham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Syar'i Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong, manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika melanjutkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cantiknya Iman, Pahang FM.
1: Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berkongsi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sangat-sangat luar biasa. Rasulullah bukan sahaja hebat sebagai pemimpin, bahkan baginda ialah manusia yang paling lembut hatinya. Baginda sangat berkasih sayang dengan kanak-kanak, bergurau dengan para sahabat, membantu isteri-isteri baginda di rumah. Rasulullah bersabda, orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang kita keras dengan keluarga sendiri, cepat marah, cepat meninggikan suara, sedangkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kelembutan. Ingat, dengan anak-anak kita bertegas, tetapi dalam tegas jangan sampai kita menyebabkan jurang perbezaan antara kita dan anak kita. Moga rumah kita dipenuhi dengan kasih sayang dan akhlak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Cantiknya Iman, Pahang FM.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026, bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada anda semua. Waktu sekarang sudah pun 1.14 minit tengah hari ketika ini. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam zon pesona sehinggalah ke pukul 2 petang nanti. Baiklah saudara, seperti biasa pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti, anda akan dapat ikuti ruangan ceramah pilihan dalam tajuknya Berkorban Apa Sahaja yang akan disampaikan oleh Ustaz Idris bin Drus. Semuanya pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti. Baik, terus bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan.

kita umat Islam mesti melakukan ataupun mesti menanamkan sifat sabar yang berterusan dalam diri mereka supaya dia dapat memiliki kehebatan-kehebatan orang yang diberikan oleh Ta'ala melalui sifat sabar. Yang saya katakan tadi, dalam Al-Quran banyak menyuruh kita bersifat dengan sifat sabar. Antaranya ayat dia ada 94 tempat. Banyak tuan-tuan, bukan sedikit. Sebab dikatakan sabar ini sifat yang paling tinggi selepas ikhlas.

setia bersama kami, Pahang FM

Surah Al-Baqarah ayat 274. Baik, sekarang ini kita berada di suasana musim-musim, tak lama lagi orang akan berkorban. Tuan-tuan, orangnya akan berkorban. Tiap-tiap tahun kita dengar dah cerita-cerita pasal korban. Kita ambil falsafah daripada pengorbanan, ibrah daripada pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, semuanya orang yang hebat-hebat belaka berkorban. Dan adakah kita ni bila sambut saja musim-musim begini, adakah kita ni sakat nak buat program? Jangan orang kabur, guna masjid awak tak buat sambutan tu ceramah korban, kamu buat. Kita tak nak gitu. Kita buat ni memang kerana sungguh-sungguh kita nak nak memahami apa yang tersirat di sebalik pengorbanan yang dilakukan oleh insan-insan yang hebat ini. Sepatutlah kalau kita ni memahami benar-benar erti pengorbanan ni, masjid kita ni penuh dengan orang. Tetapi kita memahamkan bila mari je korban ni, kita fahamkan sakat korban sembelih lembu, sembelih kerbau, sembelih kambing, sakat tu je. Habis gitu je dak. Dia sebenarnya mempunyai falsafah yang begitu hebat, yang tersirat di sebalik peristiwa yang saban tahun kita dengar. Daripada kenek kita dengar dah cerita bagaimana Nabi Allah Ibrahim mengorbankan anak dia ni. Tetapi benda tu tak melekat di hati kita ni. Dia tak melekat. Sebab itulah berkorban ini memerlukan satu benda yang sangat hebat. Sebab itulah ayat yang saya baca tadi tuan-tuan, Allah sebut alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahari sirran wa alaniyah falahum

0: Cantik Allah sebut. Ya, maksudnya apa? Allah beritahu orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Allah kata maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini tuan-tuan ya, Allah sebut orang-orang yang makamnya tidak ada rasa takut gentar. Tuan-tuan ya, dan dia tidak susah hati. Orang-orang yang jenis gona raya, orang yang dia selalu bersedekah, menginfakkan hartanya di waktu malam, di waktu siang, ya, secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi. Ada orang dia suka nak bagi-bagi ni, kalau boleh orang tak tahu. Ada orang pula dia nak orang tahu, ya, terpulang bergantung pada niat masing-masing. Ni, ada orang kalau dia bagi ke orang tu, dia tak nak orang tahu. Ah, jangan bawa ke orang, kau akan bawa kawak je. 40 orang bercakap gitu, tahu juga. Balik orang tahu juga kan. Mungkinlah dia takut tak. Dia takut timbul bima ada rasa riak di hati, menyebabkan terhapus amalannya. Okeylah. Tetapi di sana ada juga bagusnya. Kalau kita derma ke orang ke berkorban, kita buat orang nampak. Kalau hak tadi, kalau kita buat kan, kita buat, kita suruh, kita sedekah, kita dia tahu. Hanya kita dengan Allah dia tahu. Tu je. Tetapi kalau kita bersedekah ni, kita berkorban ke, ada orang tengok pula. Lepas tu orang tengok, "Uish, kau tak sangkulah dia tu. Rajin dia bersedekah rupanya. Padahal dia dengan kau ni, kau lagilah senang pada dia. Dia tu bapak payahnya. Susah hidup dia kiknya." Ha. Rajin dia bersedekah. "Eh, kau malu betul. Lepas ni kau nak sedekah jugalah." Tengok. Dengan dia bersedekah tadi kan, orang yang tadi dapat pahala dah, dapat pula pahala orang ni. Ha, mana satu yang kita nak? Cumanya kadang-kadang kita takut ni, takut orang nampak, takut riak. Riak ni atas kita lah. Kalau kita rasa nak riak, riak lah. No. Ada orang nak tanya, "Orang apa tak pergi sembahyang masjid?" "Oh, takut riak." "Oh, payahlah gitu." Ya, nak pergi masjid tu takut riak. Tuan-tuan tak? Riak tak riak ni atas kita. Kalau kita nak riak, riak lah jadinya. Ya, jadi alangkah cantik kerana tadi kan, kita bagi orang nampak. Lepas tu pula 10 orang pula ikut tu. 10 pahala tu kita dapat juga ke kita. Ha, ni bergantunglah pada niat masing-masing. Ha, eh? Kemudian ya, secara terang-terangan gitu juga. Malam dan siang. Ni, tuan-tuan. Ha, malam pun datang juga bersedekah, terutama macam kita tabur masjid, ya. Dan Allah beri jaminan orang ini, Allah kata, ya, ha, dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dah berkorban ini. Sekarang ni kita berada di musim korban. Ya, ha, dia berkorban ni bukan sekadar lembu kambing je, tapi dalam konteks sekarang ni binatang ni lah, al-an'am ni. Tapi berkorban ni dalam konteks dia luas, ya. Ha. Macam-macam kita boleh berkorban. Ya, ha, Piramli bersebut kan, berkorban apa saja. Ha, apa saja dah. Harta ataupun nyawa berkorban. Ya, ha, ni musuh-musuh ni kita korban binatang dah. Benda-benda lain kita boleh berkorban. Yang pentingnya kita ada niat nak berkorban. Baik. Kita tengok. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan korban ini? Korban itu tujuannya tak lain tak bukan untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita tengok manusia yang begitu hebat berkorban, memang taklah lawanlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim ini memiliki binatang yang ribuan binatang. Kambing ada, unta ada, kubah ada, lembu ada, ada belaka. Tetapi dia ni, Nabi Allah Ibrahim ni memang hebat bila bab dia berkorban. Kita ni Allah bagi nikmat macam-macam. Kalau bagi orang yang dia sedar hakikat tak lama berkorban, tuan-tuan, dia boleh buat, ya, dia simpan duit untuk berkorban. Tuan-tuan, dia simpan duit untuk berkorban. Ya, boleh buat. Tuan-tuan, boleh buat. Tetapi soalnya bila nak berkorban ni. Nabi Allah Ibrahim ini dia berkorban cukup hebat. sehinggakan para malaikat memuji-muji Nabi Allah Ibrahim. Oh, dia kata memang hebat Nabi Ibrahim ni berkorban. Orang puji dia, para malaikat puji dia, orang-orang pun puji dia, hebat Ibrahim ni. Sehinggalah tercetus di mulut Nabi Allah Ibrahim AS, dia kata, kalaulah kerana Allah, dia kata, bukan sakat binatang, ya, bukan sakat binatang, kalau kerana Allah, bukan sakat binatang, anak pun aku sanggup korbankan. Inilah pendirian Nabi Allah Ibrahim. Bila kerana Allah ini, dia sanggup buat apa saja. Sebab tu kita ni, sebagai hamba Allah ini, untuk Allah ni, kita kena berkorban apa saja untuk Allah. Yang pertamanya apa dia? Yang pertamanya, kita kena berkorban untuk taat kepada apa jua arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hamba, kita ni makhluk, ya. Bila kita kabur, kita ni hamba Allah, kita ni makhluk, kita nak tanda, kita mesti kena taat kepada Allah. Sebab itulah semua arah Allah itu kita kena taat.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
0: Wahai orang beriman, Allah sebut, ya, bertakwalah kepada Allah. Takwa tu maknanya kita takut kepada Allah. Sebab tu takwa ni sebut takwa senang, tapi nak tanam hati perasaan takwa ni bukannya senang. Takwa ni maknanya takut sungguh-sungguh dengan Allah. Nak meninggalkan sembahyang tu tak berani. Jangankan nak meninggalkan sembahyang, nak melewatkan sembahyang pun tak berani. Ini takwa. Bukan sakat nak meninggalkan sembahyang, nak melewatkan sembahyang tu pun dia rasa takut. Allah kalau mati ni kan, mangga gaya ni pukul 3 tak sembahyang lagi Zuhur ni contoh, ya. Kalau mati ni kan, ya Allah berdosanya aku ni, ya Allah. Ni itu. Dia ada perasaan takut tu. Tetapi kita tengok ini tuan-tuan, kita takut kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita bila letakkan pergantungan kita ini tak sekuat mana dengan Allah, Allah biarkan kita tengok. Ini tengok. Allah uji kita dengan berbagai-bagai yang tidak ada kesudahan. Ya, macam-macam balak bencana Allah hantar kat kita. Ya, Allah bagi kita macam-macam, lepas satu-satu penyakit datang. Ya, tuan-tuan, ada seumur Allah bagi. Tetapi kita lihat manusia sebahagiannya ada yang tak takut dengan Allah. Ini kena ingat Allah sebut dalam Quran, ya.

As-Saff ayat 2. Allah kata, wahai orang beriman, mengapa kamu berkata, kamu bercakap tapi kamu tak buat? Oh, ni bahaya ni. Sebab tu saya takut, tuan-tuan. Cakap ke orang kita tak buat. Ya, siapa-siapalah ayat ni Allah kata, siapa-siapa dia cakap ajak orang buat baik, dia tak buat baik. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah kata besarnya kemurkaan Allah kepada orang yang pandai bercakap tapi dia tak buat. Ya? Ha, kita berlakon cerita molek-molek, ya. Ha, bila cerita-cerita yang comel-comel, tak sembahyang, kita sembahyang. Bila babak lain kan dah tak buat pula. Ha, ni lagi bahaya. Tuan-tuan, sebab tu hidup kita ni ada landasan, ha? Berlapik dia kata ada panduan kita Al-Quran dan hadis Nabi. Tu yang kita bimbang. Ya? Ha, kita kena faham molek-molek. Sebab tu tuan-tuan, pejuang-pejuang pesilat, pesilat tuan-tuannya bukan sakat bersilat hebat. Ya, rohaninya pun hebat. Jiwanya pun hebat, dengan Allah dia rapat. Kita ini sakat bersilat je lebihnya. Semayang tak, bukan semua. Ha, ni kita kan buat gitulah, ada hak bagus-bagus lah. Hak tak bagus kita gambar ni. Tok-tok guru tuan-tuan, eh, pejuang punya tuan-tuan, bukan leke-leke orang. Ulama-ulama hebat-hebat. Mereka menentang penjajah kenapa? Kerana agama tuak tahu tuan dulu. Itu beza. Tuan-tuan, eh? Sebab tu eh? Orang dulu semayang malam bukan hebat. Ya, tapi pencak silat masya-Allah hebat. Ya, tetapi di ketika yang sama, ya, di waktu malam, ya, mereka ni juga hebatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sebagai hamba, ya, kita kena taat kepada Allah. Kita kena korbankan benda-benda gitu. Tahu dah malam ni ada kuliah, masjid dah umum dah, minggu depan saya ada kuliah. Tak kira siapa-siapa dah. Tuan-tuan, eh? Malam tu pula ada pula benda lain. Ha, tengok, mana pengorbanan? Mana hak terkorban? Pasal malam terkorban ke majlis ilmu terkorban? Tuan-tuan, ha, ni. Sebab tu berkorban ni sebutnya senang, tapi nak buat tu bukan senang. Bila berlaku pertembungan ni tuan-tuan, silap-silap tumbang hak nak mengajak ke arah kebaikan. Ya, hak yang mungkar juga yang ia akan menang. Baik, sebab tu, ha? Hak yang pertama, ya, kena taat kepada Allah. Korbankan, ya, benda-benda yang tak sepatutnya. Yang keduanya, meninggalkan segala larangan Allah. Ni pengorbanan. Pengorbanan ini antaranya kita kena meninggalkan, ya, apa jua yang Allah tak bagi buat, jangan buat. Walaupun selera kita ni gemar sangat. Kau akan benda kau berkenangat, kau suka sangat beli nama ekor ni. Contoh lah. Ha? Ha? Dah jadi tayi ekor tak? Tetapi agama kata tak boleh. Tak boleh lah. Ha? Dia kenangat berjudi. Ya? Ha. Remuh sangat berjudi. Remuh sangat berjudi. Agama kata tak boleh. Maka tak boleh lah. Tak. Manusia buat semacam. Ya? Manusia langgar pantang larang agama. Sebab itulah bila kita langgar pantaran agama, ya, satu-satu Allah hantarkan musibah kepada kita. Nah, ini masalah. Entah, eh? Ha, sebab itu kena tinggalkan apa-apa yang Allah tak bagi buat, tinggal. Sekali pun benda itu kita remah sangat, bila agama kata ni tak boleh, maka tak boleh lah. Ya, kecuali kalau ada benda tu boleh dihalalkan, cuma kita tak remah. Itu dah cerita. Ha, ini tak, agama kata tak boleh, maka tak bolehlah kita. Tuan-tuan, eh? Baik. Yang ketiga, sebagai hamba Allah, kita kena korbankan hati kita ni untuk apa? Untuk khusyuk dalam solat. Qad aflahal mu'minun. Allah kata, ya, berjayalah orang-orang beriman. Siapa dia? Alladzinahum fi salatihim khashi'un. Orang yang nak semayang dia khusyuk. Khusyuk ni bukan boleh buat-buat. Ya, kena usahakan. Khusyuk ni banyak benda lah. Benda-benda yang haram jangan kita makan. Hari ni tuan-tuan tengok. Ya, ha, bukan sakat benda-benda ada terang-terang. Hak yang sama-sama pun kita makan juga menyebabkan hati menjadi payah nak khusyuk semayang. Sebab tu Nabi Ibrahim itu bila mana dia berkorban tu, bulat hati dia. Nabi Ibrahim ni Allah uji dia hebat. Tak hebat gana. Kahwin dengan isteri yang pertama.
Sarah kahwin lama dengan Sarah ni, tak ada anak tuan-tuan, ya, sampai tua tak ada anak. Kita tuan-tuan kalau kahwin tak ada anak pun lagi tuan-tuan, susah hati tak? Tengok kawan kita sama-sama kahwin dengan kita tak? Dia tiap-tiap tahun beranak semua, kita tak beranak. Minta maaf sebut tak, berkasi ni orang yang ke-40 ni. Bila kita tengok tuan-tuan orang ada anak, kita ada anak kan, kita rasa tension tak? Tengok rumah jiran kita tu riuh dengan bunyi-bunyi anak-anak menangis, anak ilah ketawa anak-anak tak? Rumah kita ni sunyi sepi tak? Kita tinggal berdua tak? Lama kahwin tak ada anak, kurang bahagia tak? Kalau kahwin tak ada zuriat, ya? Begitulah dengan Nabi Allah Ibrahim AS, ya? Sehingga dia minta dengan Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya, ni doa ni kenapa? Kena baca. Ya, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah kami ni anak-anak yang soleh, zuriat yang soleh. Ya, di samping doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Di samping doa tu, Nabi Ibrahim ni minta dengan Allah, ya, kahwin dengan Sarah tidak ada anak. Sampailah satu ketika Sarah, ini pengorbanan Sarah isteri pula. Pengorbanan Sarah isteri yang begitu hebat. Sarah ni tuan-tuan, dia tengok Nabi Ibrahim ni kesian suami ni tak ada anak. Lepas tu pula dia letakkan agama segala-galanya. Dia kata apa? Dia kata, "Wahai bang, kalau kita ni bang Ibrahim, kita dak. Gana bang, abang ni nak meneruskan risalah, risalah Tuhan ni, nak bawa agama ni. Esok kalau abang mati, anak tak ada dia, siapa nak meneruskan ni? Sebab tu anak ni penting, zuriat. Kalau macam kita kan di Fyada kan, anak-anak sebagai menerusi, meneruskan, ya, generasi kita. Itu kalau tak ada anak, macam mana? Ibrahim kata dia nak buat guana, kata dia. Oh, tak beranak, buat guana. Macam cerita Madu 3 kan? Piramli tu bocah kan? Dia kata apa kan? Pertamanya, saya mengucapkan terima kasih kepada isteri saya yang pertama, Encik Puan Latifah, kerana mengizinkan saya satu lagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab isteri saya tu mandul. Sedap ke bini mandul? Mengutuk bini ya, dagang bini. Ibrahim kata, nampak macam mana? Kamu tidak ada? Takat ni tak boleh melahirkan anak lagi. Lalu tengok isteri ni. Ni isteri yang kata isteri solehah ni. Tak apalah bang, kalau begitu abang, apa kata kalau abang nikah selagi? Oi, sini timur satu ni ada isi gitu tak? Boleh ada ke? Tak ada, tak ada. Memarah pula muslimat tu kan. Polong sang tu. Tak, ada mengkali tak. Tapi orang tak tahu kan, ada kan. Tapi ni, Sarah mengoffer kan. Apa kata bang? Sebab kalau abang tak ada anak besok, siapa nak meneruskan risalah tauhid ni? Ibrahim tuan-tuan, dia tak macam Ibrahim sekarang, pantang jolok tak? Tak jolok pun beria. Tapi Nabi Ibrahim kata, tak apalah, tunggulah dulu, kot-kot besok, kot-kot ada. Tapi Sarah dia beria, tak apa bang, abang kahwin. Kalau abang tak nak, tak apa, aku pinangkan untuk abang. Oh, punya bagusnya silap. Tak apa bang, bukan senang seorang perempuan nak, ya, nak korbankan kasih sayang, nak pergi pinang orang, nak suruh suami kahwin lain. Ada syarat. Abang nak nikah boleh. Syarat pertama, cerai kau dulu. Ha, pula. Tu cerai Tu. Tak ikhlas jugalah. Akan tidak apa? Kalau abang nak nikah boleh. Abang cari lebih tua pada kau lagi. Ha, pula subuh juga. Tak ikhlas bagi lah. Yang tu Bagi syarat gitu kan. Pilih bang, anda mana satu. Tapi tengok Sarah, ya, dengan penuh keikhlasan mengofferkan Nabi Allah Ibrahim kahwin dengan perempuan lain. Lalu kahwinlah dengan Hajar. Tengok pengorbanan seorang isteri ini, siji Sarah, ya, sanggup, ya, memendam untuk membuang perasaan tamak, ya, berkongsi kasih sayang. Ui, bukan senang nak cari ni tuan-tuan. Ya, tengok gaya pendekor tak bodoh lah. Kiranya tuan-tuan tak lepas juga. Tak lepas. Ni, kahwin dengan Hajar. Kahwin dengan Hajar lah, ya, lahirlah anak yang bernama Ismail alaihissalam. Ni,
Tiga, empat, empat orang ni semuanya Allah uji hebat-hebat belaka. Hebat ujian empat-empat orang ni, ya, Allah uji begitu hebat. Nabi Ibrahim tadi, ya, Allah uji itulah, ya, harta banyak, ya, macam kita kan tak ada guna, ya, harta banyak, sawit kita sini 40 hektar, sebab janda-janda kat sini dia ambil belaka, empat-empat dia ambil 40 hektar, harap dapat ke dia tak? Tuan-tuan, 40 hektar harap. Tapi tuan-tuan, tak ada anak belaka, harta banyak, anak tak ada, tak ada mana. Rumah bertingkat-tingkat, rumah besar, bilik dia 20 bilik, tapi anak tak ada, tak ada mana, tak ada mana. Ni tuan-tuan, Allah uji Ibrahim sabar tu, tengok orang lain ada anak, akhirnya dapatlah anak. Dapat anak ni Ismail. Siapa tak senang dapat anak tak? Ya, lama tak kahwin, lama dah kahwin tak dapat anak, tiba-tiba dapat anak. Waktu yang seronok tu, dapat je anak bukan main. Sungguh aku gembira. Keluar tak?

0: utama kata dak kira orang. Dapat anak kan. Bukan main dapat anak. Oi tuan-tuan. Jaga bukan main dapat anak tu tuan-tuan, bukan main jaga lagi. Anak ni penyeri hidup. Ni tuan-tuan. Seronok Nabi Ibrahim dapat anak. Allah uji dia. Tak ada berapa lama budak tu lalu arahan Allah. Allah uji pula Hajar ini. Baru je berkahwin dengan Ibrahim, tak berapa lama dapat anak kenek, tiba-tiba dapat arahan supaya dia dan Ismail ini diletak di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang. Tapi tengok, isteri yang solehah, dia tak bangkang suami. Ketika mana Nabi Ibrahim bawa Hajar dengan Ismail ni ke tengah-tengah padang pasir, sayu juga hati Nabi Ibrahim ni bawa anak ni. Kemudian ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang. Hajar tanya, "Bang, abang tinggalkan kami berdua ni saja-saja ke atau guna gaya?" Itulah bahasa lebih kurang. Ibrahim kata, Nabi Ibrahim kata, ini arah Allah. Bila sebut arah Allah, redha isteri itu. Bila sebut jahat arah Allah, tak kata benda. Redha isteri itu. Oh ni, isteri sekarang dah sepatah kita bercakap, 10 patah dia bercakap. Jangan keluar. Rimah duduk rumah ni. Sebab tu ini tuan-tuan, didikan agama ni penting. Hajar kata kalau gitu tak apalah. Ketika Nabi Ibrahim ditinggal tuan-tuan, hati seorang ayah tak, memang sedih juga nak tinggalkan anak tu. Dahlah kahwin lama tidak ada anak, dapat anak pula kena hantar buat tebak-tebak tebak jauh yang kering kontang, tak ada apa-apa. Tetapi pergantungan Nabi Ibrahim ni dengan Allah hebat. Bila Allah yang arahkan, mesti Allah akan jaga. Sebab tu kita kena yakin gitu. Bila Allah suruh kita buat sesuatu ni kan, mesti ada benda yang baik yang kita tak nampak. Bila Allah mengharamkan tak boleh makan babi contohnya, mesti ada sebab. Bila Allah haramkan tak bagi minum arak, mesti ada sebab. Bila Allah haramkan tak bagi rasuah, mesti ada sebab. Bukan sujud solat saja. Bila Allah haramkan apa lagi, macam-macam lah benda yang haram, mesti ada sebab. Allah takkan buat satu benda tu tanpa sebab. Bila manusia langgar, tu yang Allah kata, zaharal fasadu fil barri wal bah bima kasabat aidin nas liyuziqam ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Bila tak dengar arah Allah, berlakulah kerosakan di darat, di laut, hasil tangan-tangan, kerja tangan-tangan manusia hak rakuh-rakuh ni menyebabkan berlaku begitu.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Berkorban Apa Saja bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Idris bin Haji Dros yang telah dirakamkan di Masjid Al-Mutaqin Felda Cini Timur 1 Pekan Pahang. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baik saudara, sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda dalam zona persona. Dan selepas ini anda akan bertemankan pula rakan tugas DJ Awang dan juga Jiha menerusi zon Apa Khabar Weh. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Salam hormat daripada Ucup. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

Kopi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: apa banget teh? Cerita kedai kopi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pendengar semua Pahang FM satu pilihan untuk hari ini. Hari Isnin 25 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah.
2: Ya, mudah-mudahan walaupun hari ini permulaan hari untuk minggu ini.
1: Ah, kenapa? Okay. Permulaan untuk minggu ini.
2: Dia hari Isnin kan, kadang-kadang kita punya mood tu kurang
1: morning
2: sikit.
1: Blues.
2: Oh, itu yang you kan. Lepas tu yang kedua, anak-anak kita ada di rumah tu.
1: Dan ini cuti sekolah.
2: Cuti sekolah.
1: Tadi semalam pun kau cakap ini. Ah, gosok-gosoklah baju tu kan. Besok jangan lambat. Lepas tu kau fikir, besok kau masuk pukul 9. Lepas tu tiba nak suruh kau suka bawa. Besok cuti sekolah. Ya ke? Yalah. Gitu-gitu.
2: Jangan nak nambah lagi dia punya sekolah.
1: Jangan nak buat banyak kerjaan ya. Ay, kau kabur. Pandai ayak.
2: Itulah kadang-kadang orang kabur ni perancangan sepanjang minggu ini kan. Macam-macam lah orang kabur ini pula kalau pada timur ni. Lebih kepada kita nak raya haji ni. Lagilah masing-masing memang dia punya semangat tu luar biasa. Kalau negeri-negeri lain ni kurang sikit. Tapi kalau untuk dengan Kelantan kan. Memang ni orang kata raya haji ni memang
1: meriah.
2: Orang kabur luar biasa lah.
1: Dia buat kenduri sekali. Tombang seekor lembu seko. Tu. Untuk satu family tu contohnya dia tombang tu dia kenuri sekali.
2: Itu dia punya kemeriahan tu kan. Macam orang kita sampai sana dah. Belum apa-apa.
1: Belum sampai lagi tadi.
2: Oh ya.
1: Dia WhatsApp kau. Kata dah sampai kan dia WhatsApp ni. Belum dia kata.
2: Semangat tu lain macam kan. Itulah antaranya. Jadi untuk cerita mengenai raya haji ni juga, kita kejap lagi kita ada tamu.
1: Ya, betul. Macam tadi tengah hari tadi pukul 12 tadi pun ada dah cerita pasal haji juga. Korban tentang korban perdana tadi kan. Tengah hari tadi 12 suku tadi. Yang itu orang kata lagilah apatah lagi bila negeri Pahang sendiri bawa esko agama. Kan bawa esko agama buat program tu di Lipeh. Tanjung Gahir tu.
2: Tanjung Gahir.
1: Ya, okay. Betul. Jadi orang kata bersimbung pula dengan perkara petengah hari tadi. Kita jemput juga tetamu juga pada petang ini.
2: Okey.
1: Eksklusif dengan kita. Raya haji orang balik kampung juga sebab saya simbong di sekolah ke?
2: Betul. Itu nanti kita kongsikan bersama dengan Omar dengan siapa kita punya tetamu dan apa yang kita nak bincangkan dan sebagainya. Nantilah dalam pukul 2.30 minit ni petang nanti kita akan bersama dengan tetamu kita ya.
1: Baik.
2: Okey, apa pun mohon kita pergi bola dulu, apa pun berlaku kita layan dulu dengan Ustaz ya.
1: Okay. Layanlah. Okay. Lagu apa tu? Lagu apa tu?
2: Zalima. Harimjit Singh dan juga ni apa? Hasdeep Kaur. Okay. Jadi tunggu dengar.
1: Pahang FM.
2: Satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: apa banget teh? Cerita kedai kopi.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pendengar setia Pahang FM. Satu pilihan di mana saja awak berada. Seperti yang kita dah janjikan tadi, kita akan ada tetamu pada pukul 2:30 petang ini seperti tak biasa. Kalau biasa kita buat cerita kedai kopi. Hari ini cerita kedai kopi kita tak biasa je. Kita ada tetamu eksklusif.
2: Okey, dan untuk hari ini kita bersama dengan Tuan Ahmad Saluddin bin Mat Nasir, iaitu Timbalan Pengarah JPJ Negeri Pahang.
1: Baik, ini sebenarnya dengan pelaksanaan operasi khas perayaan Hari Raya Aidiladha HRAA 2026.
2: Okey.
1: Tapi sebelum kita nak mulakan dulu bersama dengan tuan ni di konti utama ni.
2: Baik.
1: Assalamualaikum dulu tuan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Selamat Badani petang. Kepada semua pendengar.
1: Yo, betul. Tuan, sebelum kita mulakan dengan soalan, saya nak tanya, HRAA ni Hari Raya Aidiladha ke?
3: Betul, tepat sekali. Jangan confuse HRAA pun ada, HRAA pun ada.
1: Itulah saya tanya. Ada dua AA ni, kena tanya ni. Apa itu A tu?
2: Kena tanya lebih lanjut ya.
1: Okey, baik. Okey, petang ni macam biasalah, kita bersama dengan tetamu kita. Walaupun tak biasa, kita biasa-biasakan.
2: Okay.
1: Jadi kita nak bersama, nak kongsikan bersama dengan peringat-peringat kita berkenaan dengan operasi khas sebenarnya Perayaan Hari Raya Aidiladha 2026 dengan slogannya Pandu Cermat Sampai Selamat.
2: Itu yang orang kata hari ni dah bermula dah daripada Jumaat lepas dah,
1: betul,
2: kan?
1: Betul, betul.
2: Masing-masing betul. Dah pun pulang ke kampung dan sebagainya. Jadi sedang elok nak tanya.
1: Ya, kan, nak tanya lah juga.
3: Banyak kata, persoalannya.
2: Orang soalannya.
1: Pembukanya.
2: Orang kata itulah fokus utama penguasaan ni. Ops H R E E. Itu dia.
1: Ya, betul.
2: Jadi macam mana tu tuan boleh ni kata bercerita kami lanjutlah mengenai operasi ni.
3: Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasihlah kepada Pahang FM.
1: Baik.
3: Terutama sekali DJ Ain dan DJ Zwan.
1: Baik, terima kasih.
3: Kerana sudi menyediakan slot untuk JPJ pada petang ini. Okey, hari ini kita akan berkongsi maklumat berkaitan ops khas sempena perayaan Hari Raya Aidiladha 2026. Dengan slogan yang seperti yang DJ-DJ kita sebut tadi, pandu cermat sampai pun selamat.
1: Dulu pandu cermat jiwa selamat, sekarang sampai selamat.
2: Sampai selamat.
1: Okey, baik, silakan tuan.
3: Okey, sebagai pengenalan jelah.
2: Okey.
3: Untuk makluman pendengar Pahang FM, operasi khas Hari Raya Aidiladha 2026 ni dilaksanakan oleh JPJ Malaysia yang berpaksikan strategi penguatkuasaan yang komprehensif, berimpak tinggi dan berterusan dengan slogan pandu cermat sampai pun selamat. Empat fokus utama penguatkuasaan sempena HRAA ni. Pertama sekali ialah meminimumkan kadar kemalangan.
1: Baik.
3: Okey. Meningkatkan pematuhan di koridor penguatkuasaan termasuk black spot.
1: Baik. Okay.
3: Meliputi laluan utama negeri dan lebuh raya yang telah dikenal pasti. Kedua, meningkatkan perception of being caught. Ataupun short form dia POBC.
1: Baik.
3: Fokus ini meningkatkan kekerapan rondaan berkala dan operasi di kawasan kerap kemalangan. Supaya pengguna-pengguna jalan raya yang menggunakan jalan-jalan ataupun seperti yang saya sebutkan tadi, black spot tadi, diorang sedar bahawa pemantauan sentiasa ada untuk mengesan dan mengambil tindakan bagi mereka yang melanggar peraturan jalan raya.
1: Supaya mereka ni faham.
3: Dia sedar
1: ada larangan tu.
3: Ada orang sedang memerhatikan pengguna jalan raya.
1: Mata-mata
3: itu. Fokus ketiga ialah mengekalkan pemeriksaan kenderaan perkhidmatan awam, terutamanya bas lah. Ini melibatkan pemeriksaan bas di seluruh negeri Pahang, termasuk di semua terminal. Kita buat Snapchat di RNR dan di stesen penguat kuasa sepanjang tempoh penguat kuasaan. Stesen penguat kuasa ni yang stesen timbang kami tu lah. Dan fokus yang terakhir tu, fokus keempat adalah penguat kuasaan lebih tegas dan berterusan ke atas kenderaan perkhidmatan awam dan pengguna motosikal. Yang ni yang paling mustahak sekali. Kenderaan perkhidmatan awam dan juga pengguna motosikal ni. Yang boleh
1: paling
3: katakan
1: paling kecil sekali lah ni.
3: Bas termasuk motosikal ni, terutama sekali kita fokuskan kepada perkhidmatan awam dulu, iaitu bas. Sepatutnya mereka perlu memberi perkhidmatan pengangkutan penumpang yang lebih baik servisnya. Dan pengguna motosikal kita perlu fokuskan. Tidak dapat tidak disebabkan oleh kadar kemalangan maut kepada kategori pemandu ataupun pengguna motosikal ni sangat tinggi. Disebabkan itu kami tak lepaskan. Kami masukkan juga dalam fokus.
1: Ya, okay. Betul lah sebenarnya. Kalau di atas jalan raya tu kan, kalau di highway lah kan, kalau jumpa je dengan motosikal, betul, kadang-kadang kita terpaksa berhati-hati. Betul, dia orang duduk tepi. Dia orang duduk tepi.
2: Kadang-kadang takut tak terperasan
1: kan, tapi kadang-kadang
3: orang ni kecil.
1: Dia orang kecil. Jadi kalau dengan lori, dengan bas tu memang betul, sangat tak nampak sebenarnya kan, betul, kehadiran mereka tu. Baik.
3: Betul. So jadi tadi fokus. So jadi saya nak terangkan sedikit berkaitan dengan objektif HRAA 2026 ni. Pertama sekali, objektifnya adalah untuk kelancaran dan keselamatan.
2: Baik.
3: Okey. Ini bagi memastikan pergerakan pengguna jalan raya lancar dan selamat.
2: Okey.
3: Tak kisahlah dia guna jalan persekutuan ke, jalan negeri ke, highway ke.
2: Okey.
3: Okey. Semua kita akan pastikan kelancaran dan keselamatan tersebut. Kedua, pematuhan maksimum.
2: Okey.
3: Iaitu memastikan pengguna jalan raya ni mematuhi peraturan bagi meminimumkan kadar kemalangan maut.
2: Okey.
3: Okey. Dan ketiga, kualiti perkhidmatan awam. Okey. Ini bagi menjamin kecekapan dan kebolehpercayaan.
2: Okey.
3: Pengguna-pengguna ni, penumpang-penumpang bas ni kepada perkhidmatan bas ekspres tu sendiri.
1: Betul, bila kita tengok keadaan-keadaan seperti dulu-dulu kan, bila tibanya hari raya ataupun apa-apa saja hari raya yang special lah,
3: yang yang cuti panjang,
1: yang cuti pendek ke,
3: sama
1: juga. Jadi kita tengok sebenarnya keadaan-keadaan pemandu ni sebenarnya kena diambil kira.
3: Betul.
1: Apatah lagi bila melibatkan perkhidmatan awam.
3: Betul.
1: Kan, di samping itu kenderaan awam biasa juga yang kita bawa ni, macam empat roda, kereta dan sebagainya pun. Sebab bila kita tengok bila tibanya hari raya dan sebagainya, kadang-kadang orang tu berpusu-pusu nak balik cepat.
2: Betul.
1: Kan? Kalut jadi menyebabkan kadang-kadang mereka hilang fokus dan sebagainya, yang menyebabkan kemalangan tu berlaku.
3: Betul.
1: Kan, betul. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan juga bila agaknya bermulanya khas sebenarnya hari raya Aidiladha ni.
3: Okey. Untuk operasi khas Aidiladha pada tahun ini,
2: okey,
3: kami dah bermula sejak semalam.
2: Okey.
3: 24 hari bulan Mei 2026, Ahad kan. Hari ini dah hari Isnin kan. Okey. Tempoh seperti yang saya sebut tadi bermula 24 Mei Ahad, semalam sehinggalah 31 Mei 2026 Ahad juga. Jadi seminggu.
2: Okay.
3: Cukup-cukup seminggu. Okey. Jadi selama 7 hari ni ialah mungkin kita nak raya juga kan. So
2: betul.
3: Jadi hari pertama raya Aidiladha tu kita sambutlah dengan inilah,
1: tenang lah.
3: Dengan tenang lah. Hari pertama tu saja.
1: Hari pertama tu sahaja. Dah tu tenang.
3: Lepas tu esok kena masuk kerja dah.
1: Betul.
3: Okay. So jadi untuk operasi kali ni, ada 5 kaedah penguatkuasaan yang kita akan gunakan.
2: Okay.
3: Pertama sekali, operasi perkhidmatan bas di terminal, iaitu melibatkan semua terminal bas ekspres seluruh daerah di negeri Pahang.
2: Baik.
3: Kedua, op khas motosikal.
2: Okey.
3: So kita kena lihat dia ada sebelum dan juga selepas.
2: Baik.
3: So jadi sebelum raya pada 25 Mei 2026 iaitu pada hari Isnin. Dan selepas hari raya pula pada 31 Mei 2026 pada hari Ahad.
1: Maksudnya motosikal bermula pada hari ini sehinggalah pada 31 Ahad nanti.
3: Betul. Betul. Maklumat dah pecah sikitlah ni. Saya ingatkan, saya suka ingatkan. Sebab apa? Sebelum jadi apa-apa, sebelum dikenakan tindakan, inilah platform yang paling sesuai, yang mana kita gunakan
1: untuk memberi
3: radio
1: maklumat.
3: Ya, jadi kita gunakan medium radio ni sebagai penyampai maklumat kepada pendengar-pendengar dan juga khususnya rakyat Pahang lah.
2: Okey.
3: Okey. Ketiga, op khas KPA dan juga KPB. KPA ni kenderaan perkhidmatan awam dan juga KPB ni adalah kenderaan perkhidmatan barangan.
2: Okey.
3: Yang ni sepanjang tempoh operasi lah. Kita akan laksanakan
1: lori bas semua ya.
3: Lori bas. Keempat, operasi khas 9 kesalahan utama.
2: Okey.
3: Yang ini pun sepanjang tempoh operasi juga.
2: Okey.
3: Dan juga kaedah yang kelima, yang kaedah terakhir adalah op khas teknikal. Hmm. Ini juga sepanjang operasi.
1: Baik.
2: Okey, itu dia.
1: Ya, sepanjang kita op dijalankan bermula daripada hari semalam lagi 24 Mei 2026 hinggalah 31 Mei 2026 kita harapkan ini satu kita perkabaran yang baiklah untuk kita mulakan langkah berjaga-jaga. Hmm. Bukan sebab nak kena takutkan dengan pihak JPJ, tidak. Tapi kena utamakan keselamatan kita di jalan raya.
2: Nama pun nak balik raya kan. Kita nak bergembira dan sebagainya, kita tanamlah perkara-perkara yang tidak diingini berlaku.
1: Betul.
3: Kita takut kepada risiko itu sebenarnya.
1: Betul, risiko.
3: Kita takut pada JPJ. Kita takut pada, kita nak elakkan risiko tu. Sepatutnya kita takut pada perkara tersebut. Bukan pada anggota penguat kuasa yang melaksanakan tugas.
2: Betul. Okey, baik, kita berehat dulu sebentar. Bersama dengan Ella, dengan lagunya Kita Adalah Bintang katanya. Jadi tengok dengar
1: Pahang FM,
2: satu pilihan.

0: bolong teh. Cita kedai kopi.
1: Okey, kita masih lagi bersama dengan Tuan Ahmad Salahuddin bin Mat Nasir selaku Timbalan Pengarah JPJ Negeri Pahang sempena dengan pelaksanaan operasi khas perayaan Hari Raya Aidiladha 2026. Baik, tadi kita dah tanya banyak dah soalan. Bukanlah banyak, dua soalan tadi kan.
2: Okay.
1: Kita nak menuju ke soalan yang ketiga ni. Sebabnya kita tahu bila musim perayaan ni, pastinya ada kemalangan jiwa berlaku, pastinya ada kecurian berlaku, pastinya ada isu-isu tertinggal bas, tiket tiket
3: habis.
1: Habis. Lepas tu tiket yang dibuat-buat, ada je semua benda tu kan. Jadi pastinya JPJ ni dia ada kaedah-kaedah tertentu nak mengesan ni.
2: Okay.
1: Sebab dia tak nak juga orang awam ni, masyarakat ni tertipu dengan mana-mana syarikat pengeluar tiket, syarikat apa dan sebagainya lah. Dan ini juga kita ingatkan juga kepada semua pemandu-pemandu kereta persendirian jugalah kan. Silakan tuan, jadi macam mana tuan nak jelaskan tentang kaedah-kaedah yang digunakan tu oleh JPJ menjayakan OPS HRAA ni?
3: Okay, operasi kali ni JPJ Negeri Pahang menggerakkan seramai 287 orang anggota penguat kuasa. Yang ni di seluruh JPJ Negeri Pahang lah.
2: Okay.
3: So jadi kita menggunakan 5 kaedah yang saya sebutkan tadi. Yang ini saya akan detailkan. Pertama sekali, pemeriksaan bas di semua terminal tu.
2: Okay.
3: Di seluruh Pahang ni, kalau kita biasa naik bas dekat Pahang ni, memang terminal dia banyak.
1: Betul.
3: Tapi yang paling utama adalah 3. Terminal utama, iaitu pertama sekali Terminal Genting Highlands. Kedua adalah terminal central kita ni lah, Kuantan ni kan. Dan ketiga adalah terminal bas Temeloh. So jadi tiga-tiga terminal ni kita beri tumpuan. Ada dua aspek yang akan diperiksa oleh pihak JPJ. Pertama sekali pemandu dengan pemilik tu lah. Pemandu bas tu dan juga pemilik, maknanya syarikat lah. Pertama, status saman pemilik ataupun pemandu bas yang tertunggak. Yang ini kita trace. Yang ini senang sangat kita trace. Kita jumpa nombor pendaftaran dia. Kita dapatkan nombor IC dia.
1: Boleh terus. Ada berapa?
3: Terus habis.
1: 10 saman.
3: Kita boleh tahu.
2: Semua dalam sistem
3: Semua dalam sistem. Kedua, lesen memandu dan lesen PSV. Yang ini pun kita boleh trace lah. Sebab kami yang keluarkan lesen tu. Ketiga adalah buku log. Buku log ni kami kena tahan bas tu dulu, baru kami naik bas dan juga kami semak buku tu. Dia buku tu kebiasaannya pemandu akan letak dalam bas. Biasanya di bahagian hadapan tu lah. So jadi kita boleh akses buku log tu. Dan keempat adalah pemandu kedua dan lesen pembawa. Apabila kita dah check tiga perkara tadi, termasuk buku lognya, lesennya, lepas tu sama-samanya, yang ni paling mustahak. Pemandu kedua. Pemandu kedua ni memang dia tak duduk sekali dekat depan. Dia duduk dekat mungkin seat penumpang jugalah. Tapi kebiasaannya bas ni dia ada ruang untuk pemandu kedua dia lah. So jadi kami semak juga. Kalau dia tak boleh nak lampirkan ataupun dia tak boleh nak buktikan bas tersebut tiada ada pemandu kedua. So jadi tindakan penguatkuasaan akan dilaksanakan. Disebabkan oleh tiada pemandu kedua tersebut, kemungkinan bas tu tidak boleh bergerak.
1: Tak boleh jalan.
3: Tak boleh jalan. Kita tak benarkan.
2: Faham.
1: Maksudnya di sini pemandu kedua dengan pemandu pertama tu pastinya kena cukup lengkap dokumentasi tu kena cukup lengkap. Lesen kena ada betul-betul. Lepas itu dalam keadaan kondisi yang baik. Lepas tu pemandu kedua tu mesti didaftarkan juga sebagai pemandu bas tu juga.
3: Dia tak boleh senang-senang ambil pemandu bas lain untuk tumpang dia, untuk membawa bas ni
1: tak boleh.
3: Dia dah didaftarkan dengan syarikat. Syarikat perlu bekalkan awal mungkin.
2: Faham.
3: Tapi pemandu kedua ni dia ada jarak dia lah. Jarak dia lah. Maknanya pemandu kalau dalam lingkungan daerah sahaja yang tak melebihi sekian-sekian
2: tempoh perjalanan yang jauh,
3: jauh-jauh ni kita tak wajibkan. Cuma bas yang bergerak jauh ni,
1: bergerak jauh tu
3: kita akan nanti. Tadi kita dah check orang dia, pemandu dia. Sekarang kita nak check dia punya kenderaan dia pula. Bas dia. So pertama sekali for sure lah technical bas dia. Brake, tayar, lampu, pembalik cahaya, pengaktifan GPS dan pemasangan speed limitation device yang kami kuatkuasakan baru-baru ni. Dan kedua, dokumen kenderaan. Lesen kenderaan motor dan insurans yang sah dan aktif. dan permit kenderaan tersebutlah. Yang ini semua kami cek.
2: Okey.
3: Okey, kesemua pemeriksaan ini adalah untuk memastikan roadworthiness kenderaan tersebut.
1: Okey.
3: Yeah. So jadi seperti yang saya sebut tadi, apabila kita sentuh bab teknikal, apabila kita sentuh bab dokumentasi sikit, ada kenderaan yang tidak sepatutnya bergerak, dia bergerak.
2: Okey.
3: So disebabkan itulah semakan terhadap teknikal, semakan terhadap dokumen perlu dilaksanakan oleh pihak JPJ supaya memastikan untuk memastikan pergerakan bas tu tiba bergerak dengan selamat dan juga sampai pun dengan selamat.
1: Okey. Pemeriksaan kesihatan kenderaan ya. Kena tahu tu.
3: Baru saya nak sebut ni, di terminal bas utama juga JPJ akan berkolaborasi bersama dengan pihak Agensi Anti Dadah Kebangsaan, AADK. Jadi sepanjang tempoh ops ni berlangsung, AADK turut bersama kami untuk menjayakan operasi ini. Ini sebagai langkah mencegah dan mengesan penggunaan bahan terlarang dalam kalangan pemandu bas ekspres melalui saringan urin.
2: Okey.
3: Kaedah kedua pula.
2: Okey.
3: JPJ juga akan menjalankan operasi di Lebuh Raya.
2: Okey.
3: Melalui method rondaan lah. Ini kita buat rondaan secara mobile.
2: Okey.
3: Di semua jalan utama Persekutuan dan Negeri.
2: Okey.
3: Kita akan tumpukan pemantauan di 5 koridor utama dalam negeri Pahang, sebab Pahang ni luas kan.
2: Okey.
3: Iaitu termasuk Lebuh Raya Pantai Timur dan laluan mengikut zon dalam negeri Pahang.
2: Okey.
3: Iaitu kita ada zon timur, tenggara, tengah dan juga barat.
2: Okey.
3: So, jadi kita cover semua. Tumpuan juga diberikan kepada 38 kawasan black spot.
2: Okey.
3: Black spot ni adalah kawasan kemalangan maut.
2: Baik.
3: Tuan-tuan. Okey. Kalau si dah pendengar mungkin tak apa jelas, tadi saya sebut ada hot spot.
2: Okey.
3: So jadi ini black spot. So jadi black spot ini adalah kawasan yang paling kerap berlaku kemalangan maut.
2: Okay.
3: Dan ini juga kami jadikan sebagai point of duty berdasarkan pada sumber daripada pihak PDRM lah. Selain daripada itu, tim JPJ juga akan mengadakan penyamaran bergambar di beberapa lokasi yang kita telah kenal pasti sebagai kawasan kerap berlaku kemalangan. So ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kebolehlihatan aktiviti penguatkuasaan JPJ dan juga pelaksanaan perception of being caught untuk meningkatkan pematuhan kepada jalan peraturan raya. Jalan raya. Dan saya teruskan kepada kaedah seterusnya, iaitu kaedah ketiga, penyamaran sebagai penumpang bas. Ini DJ Aina ada sebut tadi. Kebiasaannya anggota penguatkuasa JPJ akan menyamar sebagai penumpang bas. Kita tak boleh nak bagi tahulah kami duduk di seat mana. So jadi ini untuk mengesan salah laku dalam kalangan pemandu bas. Supaya tak nak bagi kantoi, sebab itulah menyamar tu.
1: Ini salah bocor juga ni sebenarnya. Jawapan bocor.
3: Fokus utama. Ada 5 fokus utama. Pemandu ni dia cenderung kepada memandu di lorong kecemasan. Kedua, memandu di lorong kanan secara berterusan. Tidak memandu, tiada pemandu kedua. Bagi perjalanan melebihi jarak 300 km yang saya sebut tadi lah. Menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Ini pun kesalahan lazim. Dan juga terakhir sekali, tata kelakuan pemandu. Ini yang tidak seronoh apa semua ni. Bahaya. Berhati-hati, anda diperhatikan.
1: Yalah, macam baru-baru ni dengar tiba-tiba girlfriend pun bawa bas. Dah kena apa?
3: Susah nak jawab tu.
1: Dia suka sangat.
3: Walau bagaimanapun, pemandu dan penumpang hendaklah mematuhi peraturan jalan raya yang lain. Terutama sekali tayar pinggang keledar lah. Sebab sekarang ni pemandu penumpang kena pakai tali pinggang keledar dalam bas. Jadi pihak JPJ boleh ambil tindakan penguatkuasaan bagi kesalahan selain daripada 5 jenis yang saya sebutkan tadi. Jadi pakailah tali pinggang tu.
1: Tuan, kita ni tak banyak masa juga sekarang ni.
2: Jadi kita nak terus saja tuan
3: boleh
2: untuk ada kenderaan perkhidmatan, barangan, kenderaan perkhidmatan awam, motosikal juga termasuk dalam kategori yang kita katakan tadilah. Jadi boleh tuan jelaskanlah perkara yang pihak JPJ menitik beratkan kepada pengguna-pengguna
1: motosikal
2: itu utamanya.
3: Okey, JPJ sangat titik beratkan aspek keselamatan penggunaan motosikal. Kalau boleh mohon semua pendengar mematuhi semua spesifikasi yang telah ditetapkan,
2: okay,
3: iaitu spesifikasi standard yang telah ditetapkan oleh pihak JPJ. JPJ akan menyita mana-mana motosikal yang melakukan kesalahan berikut.
2: Okey.
3: Okey. Tiada lesen memandu CDL.
2: Okey.
3: Cukai jalan tamat tempoh dan tiada insurans. Pengubah suaian ekstrim terhadap motosikal seperti nombor plate, tayar kecil, blok, enjin, ECU dia tukar, swing arm pun dia tukar, exhaust bising dan tiada brek belakang. Ini pun kita selalu jumpa. So saya ingatkan lagi sekali, pihak JPJ akan menyita kenderaan-kenderaan tersebut.
1: Baik.
3: So jadi kalau nak raya, kenderaan-kenderaan tuan-tuan tu jangan bagi JPJ sita lah.
1: Okay.
3: Nak raya ni.
1: Okey. Itu dia. Baik.
3: Nak guna raya kan?
1: Betul, nak guna raya kan. Dia kata nak lawa raya ni. Baik tuan, kesalahan utama sepanjang obkhas semena hari raya ini biasa berlaku sebenarnya, tapi still lagi masih ada yang buat kan? Antaranya tuan, apa kita selesaikan tu ni.
3: Okey. Sembilan kesalahan utama yang seperti dia yang tanya tadi.
2: Okey.
3: Ada sembilan, iaitu pertama, tidak memakai tali pinggang keledar, topi keledar, tidak mematuhi had laju, tidak mematuhi isyarat lalu lintas, lampu merah lah. Memotong di garisan bergembar, memandu di lorong kecemasan, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Lapan dan sembilan ni, membawa lebih muatan dan membawa muatan secara bahaya. Ini adalah kenderaan perkhidmatan awam lah. Tapi kita titik beratkan juga, dan juga kita akan kuat kuasakan.
2: Jadi mungkin ada kaedah-kaedah yang orang kata kaedah-kaedah yang digunakan oleh JPJ ni. Sila tuan.
3: Untuk makluman pendengar, JPJ juga mempunyai tim unit penguatkuasaan bermotosikal, UPB, yang kini dikenali sebagai unit Falcon lah. Yang sentiasa akan membuat rondaan di sekitar kawasan bandaraya untuk memastikan kelancaran trafik dan dalam bandar tu. Jadi anggota unit Falcon ini juga dibekalkan dengan enforcement action camera, iaitu GoPro. Dekat atas helmet dia ada kamera. Hati-hati. Ini memudahkan aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan. So jadi kita akan rakam kesalahan yang tidak pakai topi keledar, yang senang kita nampak, melanggar lampu isyarat merah, semua kita boleh detect menggunakan kamera tersebut. Bagi kesalahan yang dikesan dan dirakam oleh kamera tersebut, pihak JPJ akan menghantar notis temu siasat. Kita panggil, kita akan ke pejabat untuk dia beri keterangan dan juga kita temu siasat dia di bawah Seksyen 114 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kepada pemilik kenderaan tersebut.
1: Baik. Pastinya lah kan, banyak-banyak cara dan juga kaedah dilakukan oleh pihak JPJ ni sebenarnya membawa keuntungan juga kepada kita. Supaya kita tidak melanggar peraturan di jalan raya, dan orang kata nyawa pun orang kata lebih selamat lah sebenarnya kan.
2: Untuk yang terakhir pula ni tuan, mungkin boleh rakan-rakan kita yang memandu dan sebagainya, menggunakan nombor raya tu dan sebagainya, nak menyalurkan aduan kepada JPJ.
1: Kat mana? Macam mana caranya?
2: Dan sebagainya.
1: Biasa kau dulu telefon.
3: Betul.
2: Sekarang ni orang kata dia dah ada macam PJ tu dah ada. Jadi tuan mungkin boleh gunakan selain pada nak check kita punya lesen dan sebagainya dalam tu.
1: Betul.
2: Jadi apa lagi boleh digunakan?
3: Banyak. Selain daripada DJ sebut tadi, e-aduan tu kan. Aplikasi MyJPJ ni menawarkan beberapa fungsi lain. Seperti pertama, kita dah boleh gunakan apps tersebut untuk kita perbaharui lesen memandu Malaysia dan juga lesen kenderaan motor. Kedua, kita boleh semak saman kita. So jadi ketiga, pembayaran saman lepas semak kita kena bayar lah. Kalau jumpa, kalau ada kan. Keempat, semakkan nombor pendaftaran terkini. Boleh juga tengok. Semakkan senarai hitam pun kita boleh check dekat situ. Semakkan keputusan ujian lesen memandu Malaysia pun boleh. Semakkan mata demerit. Lesen kenderaan motor digital, maknanya kita boleh view ELKM kita tu. Kalau polis ke JPJ minta, boleh keluarkan handphone sahaja. Sama juga dengan lesen memandu Malaysia. Tiada boleh fizikal. Digital pun boleh. Pautan ke aplikasi lain di bawah JPJ, iaitu JPJ eBIT dan juga JPJ EQ. Dan terakhir sekali, kongsi ELKM, maknanya kita boleh kongsikan lesen kenderaan motor kita ataupun road tax kita tu kepada orang lain yang terdekat.
1: Yang ini yang kita bagi tahu ni adalah yang di mobile, yang di telefon bimbit kita tu. Yang kita download, lepas tu kita letakkan di telefon bimbit kita. Di situ ada kita punya cukai jalan, kan? Ada lesen kita tamat bila, ada no daripada kenderaan kita ada berapa biji? Ya. 5 biji, 6 biji. Ada kat situ semua tertera
3: di situ.
1: Jadi kalau ada yang kadang-kadang lupa nak tengok apa cukai jalan kita tamat tempoh, kadang-kadang dia boleh jadi.
3: Boleh.
1: Dia boleh jadi.
3: Ya. Pastikan kemas kini lah. Aplikasi tu perlu dikemas kini. Dia masa ke semasa.
2: Okey, yang terakhir ni tuan.
3: Okey.
2: Pesanan kepada sahabat-sahabat kita yang dalam perancangan nak balik kampung dan sebagainya,
1: silakan,
2: yang gunakan
1: tuan
2: jalan raya dan lebuh raya kita, silakan.
3: Okey. Saya selaku timbalan pengarah JPJ Pahang, saya ingin menasihatkan kepada sidang pendengar, terutama sekali rakyat Pahang.
2: Okey.
3: Okey, pastikan kenderaan telah diselenggara dengan baik dan selamat digunakan sebelum tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar memulakan perjalanan.
2: Okey.
3: Okey. Kedua, rancang perjalanan supaya perjalanan ke destinasi lebih lancar, mematuhi peraturan-peraturan dan berhemah ketika menggunakan jalan raya.
2: Baik.
3: Pastikan rehat cukup sebelum nak mulakan perjalanan tu. Jika mengantuk, berhentilah. Berhenti dekat tempat yang selamat ataupun dah ada dah tempat, iaitu kawasan rehat dan rawat ataupun R&R.
2: Okay.
3: Berhentilah kalau penat. Tidurlah kejap kalau mengantuk sangat kan.
1: Kalau perlu ya.
3: Ya. Mempunyai kesabaran yang tinggi dalam mengharungi jumlah kenderaan yang tinggi. Yang ini tidak dapat tidaklah.
2: Okay,
3: kita
2: betul?
3: Cuba untuk merancang perjalanan untuk mengelakkan perkara sebeginilah.
1: Betul.
2: Okay.
3: Okay. Jangan lupa untuk mengikuti social media kami. JPJ Negeri Pahang untuk dapatkan maklumat terkini. Okay, so
1: apa
3: kami
1: itu
3: ada,
1: media sosialnya tu?
3: Ada. Okay, empat channel ataupun media sosial rasmi JPJ Negeri Pahang ni. Pertama sekali kami ada Facebook. Kedua TikTok.
2: Okay.
3: Ketiga Instagram. Dan juga keempat YouTube.
1: Okay.
3: Boleh follow belaka.
1: Boleh follow belaka dan boleh tengoklah kita punya apakah dia punya matlamat-matlamat JPJ ni, dan apakah mungkin dalam tu ada kes-kes
2: informasi
1: tertentu yang telah pun diberikan untuk memberi maklumat kepada kita kan. Yang tu yang penting sekali. Baik. Jadi sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Ahmad Salahuddin bin Mat Nasir selaku Timbalan Pengarah JPJ Negeri Pahang kerana sudi orang kata memperingatkan semula kepada kita ini. Betul. Tahun ini sebenarnya dengan Hari Raya Aidiladha ni, kita akan mereka akan melaksanakan peroperasi khas perayaan Hari Raya Aidiladha HRAA 2026. Jadi semua telah pun dikabarkan tadi, jadi berhati-hati di raya ya. Dan kalau boleh pemandu-pemandu kenderaan awam ni, pastikanlah anda memiliki status-status yang telah pun disebutkan oleh pihak JPJ lah sebenarnya, untuk memudahkan anda dan juga penumpang-penumpang yang lain. Termasuk juga kita kenderaan peribadi ni, pastikan ada lesen tau. Jangan sewenang-wenang bagi kepada kenderaan orang, kepada orang lain tak ada lesen. Yang bahaya.
2: Okey, apapun kita ucapkan terima kasih kepada tuan kerana sudi untuk kongsi informasi kepada kita.
1: Baik.
2: Informasi yang cukup-cukup penting ini pula di waktu-waktu yang orang kata ni lah raya dan sebagainya. Ya,
1: benda dah bermula semalam.
3: Sama-sama.
2: Okey, dan kita dengarkan anda dulu dengan lagu ini. Jadi terus dengar
1: Pahang FM.
2: Satu Pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: sudah sampai waktunya untuk bersama dengan Kot, Awang
1: dan juga Ayu, Jiho. Dalam Mula Boro-Boro Ngete.
0: Mulah kita.
1: Mulah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Ah, barulah sedap sikit telinga kan ni. La ilaha illallah.
3: Buat ada pendengar eh.
1: Ya, tadi agak dia rasa macam gepek-pekok sikit. Tapi tak apa. Tak kurang. Takkan makin kurang ni. Tidak ya. Rupanya lupa nak dinaikkan gain.
3: Itulah. Dan orang kabar ni. Kita cerita pasal ni juga. Orang kabar pasal cuti-cuti sekolah ni kan. Bila cuti sekolah ni dalam keadaan anak-anak kita duduk memang sepanjang rumah hari kan.
1: Yeah.
3: Yang ada rumah. Jadi biasanya lah kalau kejadian yang weng sana, weng sini, dia panggil weng eh. Kan hok tu menangis. Kan hok ni menangis eh. Hok kecil pula menangis. Siapa yang biasanya jadi singa?
1: Garang dengan lelaki awak lah ya. Lelaki bini tu siapa yang garang singa tu? Dua-dua yang jadi rimanya tu. Yang jadi tebuannya
3: semua boleh jadi lah.
1: Yelah.
3: Orang kabur tangan tu nak menyepik je kerja.
1: Tangan menyepik tak apa. Dia punya ngauman tu.
3: Oh betul juga.
1: La ilaha illallah.
3: Itu yang
1: orang kabur. 5-6 buah rumah tu boleh dengar je.
3: Itu lah ni apa kalau seorang ni, contohnya ada satu ni orang menjerit suruh anaknya ni anaknya mandi. Belaka-belaka mandi orang sebelah rumah dia, depan rumah dia pun rasa serah juga. Weh, nak kena kembali.
1: Dia macam ni kan. Dia macam tiba tengah berborok tu, tiba dengar pakai mandi. Lepas tu dia kata
3: sudah. Mandilah. Dia macam apa, bangkit dia daripada tidur.
1: Dia baru dapat macam satu ilham tu. Okay, mandi
3: belaka. Okay.
1: Bagus juga dapat orang gitu.
3: Ada engineering gitu kan.
1: Tapi yelah, dia kadang-kadang kita bukan nak cerita benda pasal orang kata nak marah anak. Tidak. Tapi kita nak cerita juga situasi di rumah lah kan. Siapa yang lebih garang, awak ataupun isteri awak?
3: Okay. Kan?
1: Ataupun mungkin ada pembantu. Dia adalah isteri, suami-isteri dia ada pembantu lagi. Pembantu dia ada dipakai apa, general pula kan.
3: Okay.
1: Dia pakai tu general tu pula tu untuk nak ngabur ke kepada yang lain.
3: Anak sulung ke kan. Jenis apa, garang juga ada jenis gitu kan.
1: Yang kat rumah kata gitulah. Mandi dah dulu, apa makan-makan dulu, baru lepas tak mandi lagi.
3: Tugas saya tu dah.
1: Kau kata ini rupanya sebab dia berdisiplinnya sebelum nak makan mandi.
3: Jadi dia nak adik-adik dia pun mandi juga lah. Kadang-kadang yang garang tu yang anak wonsu juga. Yang ni apa, yang jenis marah akak dengan abang dia. Ya ada aku penting gitu. Abang akak, adik aku marah balik tu.
1: Apa benda bisa-bisa malam-malam ni orang tidur dah tu dia macam tu.
3: Kita tak tahu lah kan. Setiap keluarga tu dia berbeza kan. Dan sebagainya. Jadi bolehlah kita kongsikan
1: tugasannya itu. Siapa yang lebih garang, awak dengan bini awak ke, dan awak ada tak pembantu-pembantu yang lebih garang daripada awak?
3: Garang daripada awak. Awak sendiri pun garang. Ini ganas ni.
1: Dia ada je jerit tu.
3: Jadi boleh kongsi-kongsi. Okey. Ini mengelik ni. Belum apa pun berlaku kan.
1: Sebab dah kita betulkan hari Jumaat yang itu.
3: Okey, mohon kita bersama dengan manggil kita ya.
1: Baik.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Halo.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini orang relax ni.
3: Relax. Rasa main dia yang garang ke goner tu sebenarnya?
4: Goner.
1: Goner cerita kita.
4: Kalau nak cerita buat garang ke anak ni, memang mak dia lah.
3: Nampak, kita nampak dah. Dia relax kan?
1: Tu kata dia relax.
3: Cepat. Sebelum mak om ngamuk, biar pergi mandi cepat. Dia apa-apa tinggal saya dia.
4: Macam ayah ni kanan tu lah. Apalah. Tak ada hal.
1: Santai sangat ni. Tapi tak siapkan tu, dia punya skirting rumah tu, siapa yang kena marah?
4: Cuma ayah dia ni marah sekali lain lah. Marah bila dia merdegir ikut dan. Tu lah.
3: Dia ada waktu-waktu tertentu je kan.
4: Maknanya kalau anak main petang-petang kan. Lagi lampu, apa? Maknanya lampu jalan tu
1: tak hidup, nyala.
4: Balik, tak balik siap.
1: Tak pernah naikkan tangan ke, cubik-cubik ke, tak pernah.
4: Contoh benda sekarang ni tak macam kita dulu.
3: Tak sampai hati tu.
1: Awak tak ada buat.
4: Tak sampai hati.
1: Tak sampai hati.
3: Apa-apa sini aku.
4: Kadang kita marah, kita dia kau kita kencing ke bila lepas pada tu kita rasa kesian.
1: Ha, pulak dah.
3: Lulu hati.
1: Lulu
3: ya. Kami ni jiwa lembut.
1: Kau mampu je. Betul. Kau mampu je. Kau rasa tak dengar sangat. Kau datang main sini.
3: Ha, dia lain. Mok-mok
1: main sini. Nak kena ni kau kan bukan. Ha, awak ni sekejap lagi kerang. Jangan katakan naik tangan.
3: Masalah dengan abah-abah dia pun kena marah. Ni abah-abah dia tak mandi. Kenapa?
4: Tapi kalau mandi, kalau abah dia bising je kau sekali lah. Senyap lah kalah.
1: Tapi betul lah. Dia kalau ayah-ayah ni dia tak memang tak banyak bunyi mulut sebenarnya. Dia akan nengok je kan. Dia bagi kuasa tu pada mok dulu.
3: Mok dia.
1: Kalau budak tu mua mata. Mok hak yang singa. Singa gajah apa lebah tu tak jalan. Barulah dia cakap sikit aje.
4: Ya, kadang kau marah sikit pun dia menangis dah. Kalau mok dia kadang dia buat tak tahu.
1: Dia buat tak tahu kan.
3: Tak lut.
1: Sebab yang tu dah biasa sangat dia kabur. Dengar dia kan irama-irama yang rock tu biasa.
4: Dia kata kalau abah tu ayah tu kan cakap sekali lah senyap belaka. Kalau ibu ni cakap apa tak tahu dia kata.
3: Kita geti je. Itulah.
1: Anak kau kalau
4: buat naik tangan ni asalnya Alhamdulillah. Tak kena buat lagi.
1: Tak lagi lah ya. Yelah jarang lah.
4: Sebab jarang. Benda tu kecil lagi.
1: Sebab benda boleh dibiasakan dengan kata dengan kata-kata. Bercakap.
3: Dengan cakap.
1: So buat dulu dengan cakap kan. Jika sekiranya dah sampai tahap. Sampai tahap kita tak boleh nak cakap. Dia tak dengar. Betul. Mungkin boleh.
4: Mungkin boleh. Tapi orang kata berpada lah.
1: Berpada.
4: Maknanya nak mengajar lah. Kita pun bukan pandai jaga anak. Tapi maknanya.
1: Belajar.
4: Alhamdulillah tak ke situ lagi lah. Mudah-mudahan tidak lah.
1: Baik. Syukur Alhamdulillah ya. Jadi anak awak ya.
3: Untuk tu
4: tangan kena je kau tu je kau ke.
1: Memang kena.
3: Tak bagi peluang.
1: Dia mana itu boleh.
4: Dok, kadang dia saja suka bertejer je dia mana ni.
3: Betul ke? Sejuk ke?
1: Dia main-main je. Dia ingat kita cakap tu main-main je.
4: Kadang tangan makan tu kan. Dia tak cakap tapi dia punya body language tu. Mata tu kan.
1: Dia main cara body language ya. Mata-matanya.
4: Main perli-perli kan.
1: Ya. Lepas tu kita yang rasa bosan. Kita nak makan ni. Dah lauk sedar ni. Awak buat macam tu pula. Hilang selera kot.
3: Okay, terima kasih banyak.
4: Nak membesar tak ada arah lah.
3: Tak ada pula. Ni orang sel-sel ni apa. Minda berhubung.
1: Sel-sel otak sedang berkembang.
3: Itu masa dia.
4: Okay.
3: Okay,
4: terima kasih.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak jijik daripada jerantut tapi sekarang dah kerja kat Tamelo.
3: Ya. Ulang-ulang.
1: Ulang tu lah ya.
3: Mungkin dah ambil. Teruja kau nampak.
1: Teruja ya nampak.
3: Teruja jalan.
1: Ya, kau pun sangat teruja sebenarnya.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Halo.
5: Kau salah.
3: Bonjour ke saya. Ya.
5: Kau okey.
3: Alhamdulillah.
5: Ni awak berdua mana? Siap-siap raya.
3: Gitu-gitulah ya.
1: Itu biasa je. Pada kau kalau kita
3: tak ada mikir lagi.
1: Sebab kau lah kalau kita
5: kau biasa je.
1: Biasa je. Sebab dia bukan macam raya puasa tu kan. Dia raya haji ni lebih kepada orang yang berkorban apa benda nama meleh punya meleh kan.
5: Betul.
3: Ni aku tahu dah mokju yang garangnya kat rumah dah. Tak payah kabur lah toleh relax. Bapak tenang toleh kan.
1: Awak pernah tak menjadi apa singa hantu raya semua
3: hantu raya semua benda.
5: Kalau nyetaknya nama mok tak ada lah jadi singa.
3: Betul juga ya.
5: Kebanyakan mok-mok semuanya singa.
3: Semua singa ya. Garang-garang ya.

0: jadi singa. Nak kanak untuk jadi singa.
1: Sebab tu ibu jadi singa, sebab nak kanak untuk jadi singa.
0: Kalau dia ibu pun tak jadi singa, anak pun tak tahulah jadi mana.
1: Sebenarnya kan Mojo, singa ni adalah perlambangan sebuah macam singa ni binatang kan,
2: kuasa.
1: Dia adalah satu perlambangan kuasa tau. Kalau di rimba tu dialah sebenarnya. Kalau orang kata rima tu bukan, sebenarnya singa. Yang digelokkan lah. Arslan.
2: Dekat sini tak ada. Di kuasa pun tu kau pun ikut kuasa.
0: Rima ni dia orang. Dia lapar je.
2: Dia lapar.
0: Dia lapar baru dia nak ngejar korang. Kalau singa ni dia tak kira masa. Kenyang ke lapar ke dia meninga saja.
1: Betul.
2: Betul juga
0: dia tetap meninga. Itu singa. Dia berbeza dengan harimau. Harimau dia garang. Tapi dia garang. Dia bertempek.
1: Singa tak tempek ya.
0: Singa dia tak ada. Dia tak kira. Dan dia naik tu sekarang. Dia punya benda tu jamur sekarang.
2: Jaga.
1: Macam tu lah perumpamaannya dengan toleh ya. Dan Mokju naik dia punya. Toleh pun cepat. Kau tak boleh.
2: Toleh istifah je.
1: Kau kena pergi kedai kopi.
0: Mokju jenis Mokju lagi tak dapat. Mokju kerja ke. Mokju kerja.
2: Kejur keliling rumah lah.
0: Kejur selagi dapat.
2: Awak jaga.
0: Baik cucu pun gitu kan. Ada masa gerang mau kerja juga.
2: Habis lipat belaka ya. Petok je belaka boleh rumah.
1: Itulah kuasa je ya.
2: Kuasa ibu. Okey, terima kasih banyak Mak Jo.
0: Ya, sama-sama. Selamat Hari Raya.
2: Selamat Hari Raya juga.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Itu dia Mokju kita ya.
1: Ya.
2: Kita tahu dah Mokju. Tak payah tanya.
1: Tak payah tanya. Memang lelaki dia lagi simple. Bercakap pun slow je. Tak ada lah orang kata nak bercakap pompa tak ada.
2: Dia relax je.
1: Mandang.
2: Jadi sut tulang dia ada.
1: Daging kebal.
2: Daging kebal. Ya lain dia tak peduli. Bawa kita ambil satu kemah lagi.
1: Sila.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Tak jadi pula. Tak tekan kuat
1: tak
2: eh.
1: Tekan.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Mana Banjo? Kona kita hari ni? Ya. Orang hantar barang mana?
3: Baru siap ngisi batu.
1: Baru siap apa?
2: Ngisi batu.
3: Ngisi batu
1: dalam lori.
3: Yo.
2: Geng-geng highway nak gabung benda
3: Ini bawa siap-siap tutup kamera apa semua. Buka-buka engine lori. Tengok radio.
1: Jalan.
3: Telepon selalu.
1: Ini nak hantar batu ni serumah ke dua rumah ni?
3: Ke rumah customer.
1: Rumah customer lah. Okey.
3: Dia order tadi sebelum rehat tadi.
2: Lepas rehat jalan lah.
3: Rehat. Terus pergi dengan dia. Mau nak keluar kilang. Lambat sikit tadi.
2: Biasalah. Masing-masing dah hati nak kayu.
3: Ya.
2: Ni apa Jo? Nanya ke kat rumah hak tu siapa yang garang ni? Apa Jo?
1: Awak ke bini
3: hak? Garang ni. Kalau anak Abjo ni dengan Abjo memang dia takut lah.
1: Okay. Garang jugalah.
3: Sebabnya moknya ni lembut sangat.
1: Gitu. Baru kau jumpa orang mengabar dia tu garang.
3: Moknya ni kalau anak dia pun dia abang dia cakap-cakap gitu je. Tak ada pun nak mau marah. Lembut sangat lah anak
1: lembut
3: pun.
2: Tapi
3: bila apa Jo dapat tahu je.
2: Jaga ya.
3: Bawa rumah apa Jo tu memang ada temen dua rotan.
1: Risai.
3: Satunya rotan besar jari kelingking.
1: Besar jari kelingking. Alah lah.
3: Satunya tu kecil lah. Macam lidi tu je lah.
1: Lagi alah.
2: Lagi pedih.
3: Tapi biasa apa Jo guna yang besar jari kelingking tu.
2: Oi besar juga ya.
3: Apa Jo tu. Tak pernah merasa berbintak di kaki tu.
2: Masih dah ya.
3: Dia bukan benda. Memang macam apa jijur tu ya. Dekat tu ya. Memang dia tu betul. Memang lah kata dia. Tapi sebab apa Jok pernah rasa. Kalau tak otak tu dia orang takkan rasa serik.
2: Okey. Tak beringat lah ya.
3: Tak beringat.
2: Okey faham.
3: Dia bila kena dia akan serik lah. Apa Jok kena rasa dulu. Jadi bukan kata kita buka otak dia tu. Kita nak tak sayang ke dia? Tidak.
2: Tidak.

0: Cuma kita nak mendidik dia. Dia kemudian dia nak buat sesuatu benda yang tak betul ke apa ke, dia, dia fikir dulu.
1: Betul, dia membayangkan boh dia pegang pedang tu, okay? Ibarat jadi Zoro
2: samurai dia. Dia macam Shogun lah.
0: Kuatan dia tu ada, adalah dia, janganlah lebih pakai luka berdarah apa itu taklah, baju tak pernah lah. Tapi memang ada kesan lah sampai mak mertua Jo marah. Dia tengok masa balik, balik kampung tengok pasalnya anak ni bintak petih ni. Kamu ke anak dia lah, kamu ke rumah Jo. Mungkin lagi kena libang ayah dia lah. Mak mertua Abjo ni kan dengan cucu dia.
1: Yelah.
0: Memang sayang sangat lah.
1: Aloh lah dia dengan cucu dia.
0: Dia cakap jumpa Abjo. Kenapa kelibas anak sampai macam tu sekali?
2: Eh, mak. Kawan yang membelah dia. Awak menengoknya sekali-sekala je.
0: Tapi, beza pula dengan arwah ayah Abjo.
2: Ya, ya.
0: Kalau kita tengok, dia lagi suruh tambah lagi.
2: Tambah lagi.
0: Sebab dia tahu kalau kita tak clearkan dia, nanti dia dia akan buat benda yang sama.
2: Dia tidak akan belajar daripada kesilapan dia.
0: Kita buat untuk dia beringat belajar dari kesilapan apa yang dia buat. Betullah. Sekarang anak Bejo, kalau apa-apa dia buat salah, dia tahu dah. Balik ayah ni kagak kena ni kan. Rumah Bejo dah kami tahu.
1: Main dengan Zoro tu.
0: Dia telefon, apa ni anak ni ada buat gini kau ni.
1: Ada orang hantar laporan.
0: Dia mengadu sebab dia tak nak. Mak kotak pun dia betul Bejo. Bejo balik memang lah, walaupun anak Bejo tu dia tahu bila dia Bejo balik dia kena bilik pun nak bilik. Dia pukul nak beli. Dia panggil dia keluar, dia keluar.
2: Betul, dia lo panggil je.
0: Buat benda tadi. Mama cakap benda tadi ke apa? Dengar dia cakap lah gini. Benda tu betul tak betul, kenapa buat lagi? Betul. Kalau boleh tegur apa tak cakap dulu. Kalau dia tak tengok buat dulu tiga kali salah yang sama, memang kena.
2: Itu cara mengajarnya lah.
1: Sambil pegang poten.
2: Cara Banjo lah mengajar kan. Dia boleh menerima bila benda itu dia cakap dengan cara yang betul. Apa alasan. Tetapi bila bila diberitahu,
1: Dia ulang balik
2: kan.
1: Menjagalah kena.
0: Mula-mula kesalahan pertama, kita mungkin boleh cakap dulu.
1: Runding dulu,
0: kenapa buat macam ni? Kadang-kadang dia kawan, dia bergaduh ke apa, dengan anak jiran, dengan kawan dia. Kadang-kadang dia orang mengadu kat ayah, kat mak. Anak awak ni gini buat dengan anak koma. Jadi Abjo ni memang tak boleh. Balik memang Abjo tanya. Benda buat benda, memang dapat lah.
1: Memang jagalah ya.
0: Bukan bermaksud apa je tak sayang.
2: Sayang.
0: Memang kita bila macam tadi juga tadi, kesian. Tapi kalau kita biar, lagi akan menjadi.
1: Menjadi.
0: Itulah kalau itu. Kalau orang lain, Lain orang lain jaga.
1: Betul. Setuju.
2: Janji jangan memudaratkan. Okey?
0: Baik. Ya,
1: terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak.
0: Ya, sama untuk Om Dua, selamat raya.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tu dia cerita kita ya.
1: Kau bolehlah gelar Amanjo ni sebagai Zoro.
2: Kau gelarkan dia Shogun.
1: Amanjo Zoro.
2: Kau gelarkan dia Shogun.
1: Itu dia.
2: Shogun tu pahlawan Jepun.
1: Iya juga ya. Samurai.
2: Dia asyik dengan pedang dia macam kapal tadi lah. Ten dia ada dua.
1: Itu lah saya. Dua tu ya. Kecemasan ada satu lagi. Okay, mak kita pergi bola dulu.
2: Jom.
1: Kejap lagi kita kembali semula. Jadi tengok-tengok
2: Bang FM
1: Satu Pilihan.

0: Eh, Sa, aku tertipu. Aku tertipu, Sa.
1: Ya Allah, kenapa, Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan boleh tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Bang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: bobo banget deh. Cita gede kopi.
1: Okay. Okay, Bang FM satu pilihan, borak-borak ngeteh kita dah pun sampai ke pukul 3.45 minit petang. Kita cerita ni siapa yang lebih garang, di rumah hak ke, binak ke, ataupun ada anak yang garang lagi padanya untuk membentuk je jati diri di rumah tu.
2: Dia terbentuk oleh siapa, rawak jugalah ya.
1: Yelah.
2: Okay, Mung, kita bersama pemanggil kita di talian ya. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Santana.
3: Santana.
1: Yo.
2: Ini yang tanya Santana ni. Siapa yang garang kat rumah biasanya?
3: Kawan ni yang selalu anak kawan bela dah di sekolah. Tapi kawan selalu sebulan sekali kau ke rumah anak rumah adik kawan lah. Anak selalu kawan. Anak dia tujuh.
2: Okey.
3: Bulan sekali kau mesti ke rumah dia lah. Jadi daripada umur 13-14 adalah 7 orang tu. Tapi yang garangnya ayahnya. Bila kalau kita seminggu ke sebulan sekali, memang seminggu lah rumah demo tu. Bila main subuh bangun,
1: tak boleh main-main ni. Bukan 5 pagi bangun.
2: Macam story bang, punya rahim tu.
3: Banyak gulau. Lepas tu kalau maghrib gitu juga. Ada mandi dah. Ini bayar ni. Mok senyum ya. Bayar. Ada yang lagi kena mok tu. Ni buat bayar-bayar ni. Tentang bakar. Omna yang dah bakar. Ayak ke, ayam goreng ke, hantar lah ada. Tak tahu saya duduk rumah demo tu. Bulan sekali mesti sampai rumah demo. Dia tengok apa. Semua menjadi. Menjadi belaka.
1: Alhamdulillah.
3: Ada yang kerja asko, ada macam-macam lah. Ada kerja kapai. Ada tangkap STP tu semua lah. Masuk you ada belaka.
2: Yelah, display tu kan.
3: Garang belaka. Tapi kalau tak ikut, otak je.
2: Jagalah otak ni.
1: Tak ikut, jagalah awak ya. Boleh pedah lah.
3: Balik sekolah, ada tukang mazik. Berbasuh baju, mesti basuh sendiri.
1: Apa? Apa?
2: Basuh baju sendiri.
1: Baju basuh sendiri.
3: Kasut ke, semua soket ke, basuh sendiri. Ayo duduk cakap, basuh siap ini, ni mana? Tengok, ya, ada ipo ke tu. Tengok, macam. Belanjanya, paling bawahnya RM3 ke atas, anak dia.
2: RM3 ke atas,
3: kawan pergi situ, rancangan lemak kelau. Tengok tak rancangan lemak kelau? Jauh duduk lemak kelau, 2 kali bas naik. Empat tu adalah.
1: Yelah, negeri Pahang ni luas ya. Dalam daerah tu pun luas juga.
3: Luas. Tapi dia anak memang kuat makan. Anak berusuk belaka. Gemuk-gemuk sihat belaka. Kalau sokat, tak dapat. Dia beradio. Rorok lah. Kepada sihat belaka.
2: Padu-padu belaka. Itulah
3: kan. Ada seorang tu. Pesa SBM. Daripada dia 1 sampai dia 6. Nombor lah umur.
2: Gitu pula ya.
3: Nombor 30 kata. Ayuhnya bagilah korang lain pula nombor tu. Dekat
2: dengan. Biasanya orang lain-lain ni kreatif pula.
3: SBM. Pula anda tengok. Dia dapat 4A. Peranjat ibu.
1: Terperanjat ya.
2: Dia memang main
3: 4A.
2: Dan dia usaha tu ya. Jadi je
3: Boleh baca betul lah. Dalam bilik. Saya semayak tak boleh. Saya kena. Macam itulah dia.
1: Yelah, tak bagi muka lah. Jangan bagi muka sangat. Tapi sayang tu tetaplah sayang.
2: Sayang.
1: Baik, okay, terima kasih Santana.
3: Sama-sama dia ha, awal.
2: Ya.
3: Janji dia mesti sihat tu tak ada telefon.
1: Ah, ya, insyaAllah.
3: Kalau kawan-kawan sihat, kenapa tak telefon? Bukan ada di hospital tu ke telefon.
1: Eh, kalau dia... Kalau ada hospital pun boleh telefon.
2: Boleh.
1: Janji orang ingat hari apa.
3: Orang ingat sebab je. Kalau ketuk-ketuk telefon apa? DJ ini payah je. Kalau sebelum macam telefon tak.
1: Oh, jangan main. Jangan DJ tu ingat. Semua orang ingat tau.
3: DJ baru.
1: Yalah.
3: DJ baru. Yalah. Ini dengan motor tu ingat.
1: Ya. Okey, baik. Terima kasih Santana.
3: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bye.
1: Bye. Bye. Adalah kita yang baik ni. Kita ada rodong kita ni daripada Kak Ngoh Jerantik ni.
2: Benda katanya. Okey, kejap aku
1: kita
2: buka.
1: Kita dengar ya. Maafkan saya. Bawa sebentuk. Tenang, okey.
2: Okey.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sihat je.
4: Sihat semua ya. Cerita siapa yang garang ya dalam keluarga. Gini Kak Ngah cerita. Kak Ngah ni tak pandai nak garang-garang.
2: Okey.
4: Tapi kalau dah nak marah tu, marah gitu je lah. Lama marah gitu kan tiba-tiba lembut hati kan. Nak mengaruh lagi lah tak pandainya.
2: Yelah.
4: Kau dua tak pandai nak garang-garang anak. Tapi ada masa kan. Adalah masa kan. Dah ada masa tak kena tu nak marah jugalah. Tapi marah tetap lah beri. Tak ada lah beri nak pekik, nak jerit-jerit gitu kan.
2: Oh, tak ada ni.
1: Tak pekik.
4: Kalau arwah tu lagi lah pulang dengan anak dia lagi lah manjanya. Tak apa kalau dulu nak marah. Gitu. Cerita buat tu. Dengan cucu dia juga. Cucu maknya garang. Anak Kak Ngah jadi garang. Dua-dua beradik tu. Tu Kak Ngah kabar seorang singa, seorang rimau tu. Masa sikit anak-anak makan anak. Sikit nak makan anak kabar.
1: Yelah.
4: Anak jadi garang pula pada mak. Pada Kak Ngah tak perlu garang anak. Tapi demo ni dapat anak kan. Anak pula degil ya.
2: Semangat dia punya garang.
4: Kadang kalau balik sini pergi juga. Kalau Kak Ngah mau kan. Jadi Kak Ngah nak suka. Kak Ngah mau sikit nak cucu kan. Kak Ngah suka ni. Tu budak nak kabur. Mak cuma jangan suka dia kabur. Mau ke cucu tu.
1: Dia tak boleh. Jadi lucu.
4: Itu nak cerita kalau garang. Kak Ngah tak garang. Dua-dua tak garang. Arwah tak garang. Kak Ngah tak guna garang. Itu
2: nak
4: ceritakan.
2: Okey, okay. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Anak tu Kak Ngoh. Bukannya dia tak leh, dia bukan tak nak tak garang.
2: Tidak.
1: Tapi keadaan anak tu membuatkan dia jadi garang.
2: Terpaksa ya.
1: Terpaksa.
2: Keadaan tu keadaan memaksa.
1: Keadaan okay. Dia buat gitu. Okey.
2: Aduh,
1: ini daripada Kak Nura Kuantan.
2: Okey, ada khabar teringat zaman kanak-kanak. Bersama dengan empat gadik, semuanya perempuan ni kan. Bila ada buat kesalahan, arwah mama beletik.
1: Yelah, betul lah.
2: Betul tak sekali. Tapi bila kena marah, mulalah mengajuk.
1: Lepas
2: tu, arwah papa mujuk dengan makanan.
1: Ada pula.
2: Ada orang tukang mujuk. Masih ingat lagi kat arwah papa. Tak apa, yang mengajuk. Nak makan apa? Anak-anak papa.
1: Baik, saya ingat papa
2: masakan
1: dia.
2: Masakan western ke? Ataupun lauk kegemaran?
1: Kek ke?
2: Benda gitulah.
1: Yeah.
2: Jadinya arwah papa masukkan.
1: Oh, bagusnya.
2: Arwah papa chef. Seperti itulah cara memujuk katanya. Tetapi bila arwah papa sendiri yang marah, mulalah jadi aib. Terbam kunya.
1: Jangan. Orang yang boleh memujuk ni kalau dia marah lah
2: Tapi dia kata arwah ni apa, mamanya tak pujuk pun. Ni kata
1: perempuan payah nak pujuk. Tak payah lah. Apatah lagi awak berempat tu perempuan. Ada saingan dia tu.
2: Yelah. Duduklah menyepi dalam bilik tu.
1: Eloklah.
2: Nunggulah kononnya arwah papa ke mama ke nak memujuk. At last adalah kakak sepupu masuk bilik beritahu mama ajak makan dengan papa masuk lah. Terus lah ceria semua.
1: Oh iya ke? Kalau kau tak ceria lagi tu, kau bimbang lagi tu.
2: Tapi aku pula suami marah, aku diam je. Sebabnya mana boleh dua-duanya marah anak-anak kan. Pening anak, stres nanti. Timbul anak-anak larilah sebagainya tu kan. Lari daripada rumah, pilihkan kawan yang tak baik tu. Cooperation mesti ada.
1: Yalah.
2: Ya. So marah pun marah sayang kan punya. Anak-anak sekarang tak seperti dulu-dulu.
1: Yeah.
2: Tak boleh berkasar dan ni apa keras-keras sangat. Nak sentiasa menaik rambut dan tepung. Rambut tak putus, tepung tak tergabung. Ibarat macam main lain-lain. Lepaskan pelan-pelan. Bila dah nampak tak tentu arah, hala tuju tu tariklah pelan-pelan. Orang kita pula. Itulah ya. Selamat puasa dan menyambut Aidul Adha.
1: Baik. Terima kasih. Abang dia garang. Ayah dia tak garang. Tapi bila ayah dia marah, dia mula dah dia dah rasa lain.
2: Jagalah ya.
1: Sebab kawan tu takkan memujuk. Awak ingat ya. Ingat tu tak memujuk.
2: Okey.
1: Okey, tak apa.
2: Okey. daripada abangnya Madi Rompin.
1: Ya, betul.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Siapa gayang? Dayang keluarga.
2: Okey, siapa?
5: Tapi kakak saya, dia marah-marah sikit-sikit. Dia tak kayang
2: kan. Dia nasihat saya.
5: Begitu kakak saya kan. Dia nasihat saya.
2: Okey.
5: Jaga diri kat luar.
2: Okey.
5: Kalau berdaya tu, hati-hati.
2: Hati-hati.
5: Tapi yang baik gayang.
2: Okey.
5: Mak saya memang baik kan. Ingat je bunyi bicik dah. Marah saya dah. Marah saya. Raya-raya baik yang baik. Dia hari-hari marah saya tu. Dia hari-hari dah. Bagaimana pok tu yang baik ni. Dia pun marah. Tapi patutkan awak mak kan dia gitu-gitu dia. Tapi kakak saya kurang sikit marah.
2: Oh, kurang sikit kakak
5: kurang
2: ya.
5: Kurang sikit sayang.
2: Okay.
5: Saya ada tiga kakak.
2: Baik.
5: Satu, dua dan tiga.
2: Baik.
5: Nombor tiga, nombor dua dan nombor satu semua tak sayang kakak saya ya. Okay, itu dah tiga saya.
2: Baik, terima kasih.
1: Gogo
5: Jemadi.
2: Gogo Jemadi. Okay, itu dia abang Jemadi kita.
1: Baik.
2: Baik, mohon kita pergi bawah dulu. Kejap lagi kita kembali semula. Kita bersama dengan Wan katanya apa guna berjanji.
1: Ya.
2: Jadi tunggu dengar.
1: Bang FM.
2: Satu pilihan.

0: Terima kasih awak Maya udah bersama dengan Ayu. Jiho.
1: Kuih berada juga awang ni ha. Adalah moh borok-boroknya teh.
0: Iyalah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, Pahang FM, satu pilihan. Kita cerita bab tentang garang. Siapa yang lebih garang? Awak ke, bini awak ke?
3: Okey.
0: Atau ada orang lain di rumah tu lebih garang lagi?
3: Mentahu dah.
0: Ada orang panggil dah?
3: Kita ni, WhatsApp kita ya.
0: Kita baca WhatsApp ya. Okay. Kita dengarkan WhatsApp.
3: Okey.
0: Okey, baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Untuk dah petang ni.
3: Yo.
4: Awang dan... siapa? Ni lah pasal kata kisah anak-anak macam mana. Alah, Cik Kian ni nak berkongsi lah. Dulu Cik Kian ni pun sebenarnya orangnya garang. Suami pun garang. Tapi suami tu dulu, arwah suami dulu, masa dia muda tu, dia garang dia. Dia garang tak bising. Dia garang dalam keadaan dia senyap. Kalau sesuatu anak-anak buat hal tu, kalau dia dapat tahu, memang dia tak cakap banyak lah. Memang dia terus bantai lah jawabnya. Macam tu. Kalau dia macam Cik Kian ni kadang bising. Bising mulut je lah. Marah-marah biasalah ibu kan.
3: Betul.
4: Kalau orang kata bab-bab apa petang-petang ni, kalau Cik Kian anak-anak memang selalu pukul 6:30, memang mesti dah siap mandi. Tak boleh dah main-main apa-apa kat luar pun. Macam tu. Kalau hari sekolah, kalau kasut hari Jumaat, mesti dah petang tu, Jumaat tu balik sekolah, petang tu mesti basuh. Itu Cik Kian punya undang-undang lah. Dia dah satu tu, dia dah basuh sendiri dah. Cik Kian tak pernah lah nak orang kata manjakan anak nak tolong basuh ke apa ke tak. Baju je lah kita basuh kan. Begitu pun basuh pakai mesin. Bukan kita basuh tangan. Tapi dulu masa mesin basuh tak ada, memang kena basuh tangan. Memang basuh tangan lah kan. Macam tu. Jadi apa tu, tapi dengan anak-anak ni memang ada disiplin lah. Memang tak boleh lah nak biar lah aja macam tu kan. Dia tak tahu nak buat kerja. Anak-anak Cik Kian ni 7 orang. Perempuan 5, lelaki 2. Tapi semua ada buat kerja lah. Maknanya tugas masing-masing. Kalau perempuan tu seorang masak, seorang bahagian dapur, seorang seorang sapu sampah, seorang bahagian kain. Nanti seorang lagi bahagian apa-apalah, ada yang kerja-kerja kat rumah tu. Kena bagi kerja.
3: Kena
4: walaupun
3: bagi dia,
4: anak lelaki pun macam tu. Kerja dia menyapu keluar rumah. Sental simen, luar longkang-longkang. Dulu jika duduk dalam balai dulu, memang ada longkang. Jadi memang kena rajin lah, kena rosok longkang tu. Cik tak suka kan. Longkang kalau berlumut ke hitam tu, Cik Kian memang pengeli. Jadi kalau anak lelaki memang kerja dia tu lah. Kalau hujan aja, keluarlah sental longkang tu. Tu jadi Cik Kian hajar anak-anak macam tu. Alhamdulillah lah. Nyanya dengan kita dah hajar dia tu, maknanya dia dah dewasa tu, dia anak lelaki pun pandailah. Orang kata buat kerja rumah, kemas apa semua dia pandai. Dia tak payah, tak adalah nak kata tak boleh buat kerja kan. Sebab daripada kecil dah diajar. Pasal buat kebun ke apa semua, semuanya pandailah, faham. Itu je lah. Maknanya itulah disiplin dengan anak-anak masa kecil. Cik Kian memang garang lah juga tu, dia garang. Kalau suami tu, kalau kasut sekolah, kalau Cik Kian beritahu ngadu anak tak basuh, memang pedah lah satu hari tu. Memang dia terus baling je kasut tu, luar pagar. Dia tak cakap banyak dah, dikutip. Kasut tu dibaling terus. Dia tak boleh. Dia tak banyak cakap. Dia diam je. Tapi jangan sampai Cik Kian merepot anak-anak. Tu je. Apa orang kata, perkongsian Cik Kian petang ni. Selamat petang DJ dan juga semua pendengar
0: Jepang.
4: Selamat menyambut hari raya Aidilha. Abad jatuh dah tak lama lagi, dah 2 hari lagi. InsyaAllah semoga kita dirahmati Allah semuanya.
0: InsyaAllah. Amin.
3: Itu ni ini pattern dah cakap banyak. Tapi dia sedar-sedar kasut dia,
0: kasut melayang.
3: Melayang ni. Tiba sangkut juga pagar.
0: Sangkut pagar rumah orang. Kasut siapa ni? Lepas tu budak-budak kita kasut ada. Kasut gitu lah. Pergi ambil.
3: Pergi basuh.
0: Basuh. Orang cakap dah. Cuma ini basuh. Dia lelaki bini kena, orang kata semua garang. Laki dia polis. Kan?
3: Jaga-jaga lah.
0: Jaga-jaga.
3: Okay, mau kita ambil panggilan. Hello, Assalamualaikum.
0: Halo.
5: Waalaikumsalam.
3: Sehat kita hari ni?
5: Ni Makcik Rama ni.
0: Ya, Makcik Rama lama tak dengar ya.
5: Ya.
0: Guananya hari ni?
5: Alhamdulillah.
0: Okey, macam ramah ni.
5: Balik pada hospital.
0: Alah, bawa balik pada hospital.
3: Ingin cek sana.
5: Dia berjanji.
0: Cek doktor ke doktor cek kita?
5: Kita jumpa doktor.
3: Kita jumpa doktor.
0: Dia biasa yang kata pergi hospital tadi, cek doktor.
3: Oh yelah.
0: Dia nak bagi suka sikit lah. Cek doktor.
5: Ini pasal, apa pasal garang kan?
3: Ah, siapa garang?
5: Daripada pengalaman 7 anak lelaki, 2 anak perempuan.
3: Amu, 7, 9 ya dekat dalam rumah. Weh, mengiyok.
0: 7 tambah.
3: Hari-hari raya.
0: 7 tambah 2.
5: Makcik ni bukanlah kata. Bukanlah kata tu. Tapi tak reti lah nak pompang-pompang sangat.
3: Okay.
5: Arwah pakcik pun, dia jenis tak banyak cakap juga. Kalau benda-benda tak kena kita cakap ke dia, anak pasal anak, dia akan ni lah. Selalu kalau lepas solat Jumaat Maghrib ke, dia akan bagilah macam-macam nasihat lah.
3: Waktu tu ya. Tak sekira lah.
5: Lepas tu kan budak-budak kalau dia suka ke lari kan, masa sekolah rendah tu, pergi ke tingkatan 1-2 tu, boleh bergaduh lagi. Kalau laki ni takut kita tengok.
3: Yelah betul.
5: Dia ni arwah suami ni duk fikir macam mana lah nak buat. Takkan sentiasa nak rotan. Dia dapat, dia suruh berselawat. Siapa yang berkelahi tu, dia suruh berpeluk berdua, berselawat, minta maaf. Selagi tak cakap minta maaf, selagi tu tak lepas, dia suruh peluk.
3: Okey, bagi lembut hati.
5: Alhamdulillah lah dapat petua tu. Alhamdulillah lah.
3: Jadi ni
5: lah. Bila tengok anak-anak tu sekarang, tak sangka pula, rasa macam baru lagi kecilnya. Tapi dah jadi ayah-ayah orang belaka.
3: Betul lah.
0: Masa itu bergerak.
5: Memang dia, memang makcik rasa dia orang tu baru lagi kecilnya. Sulung tu dah 49 tahun dah.
0: 49? Awak 49 makcik. Kamu ni habang su tu, kau rasa macam dia 4 tahun lagi.
5: Yang duduk kat rumah Izzuan tu, yang kerja UMP tu dah 40 tahun.
0: 40 tahun dah.
3: Ya, bayi kau
5: Itu nombor 5 tu.
3: Nombor 5 tu.
0: Jadi garang itu gitu caranya.
5: Itu itulah, syukur alhamdulillah lah kata. Tapi tengok kan anak-anak, dengan anak dengan cucu kita kan. Memang baiklah kiranya.
0: Tak garang lah.
5: Bukanlah, memang tak garang.
3: Tengok dia pula yang garang ya. Anak-anak pula garang. Ke anak dia.
5: Anak dia pula sekarang ni. Itulah. Tak terbaca lah doa banyak-banyak kata. Masa anak tidur. Bumbuh lah doa-doa tu kata.
0: Supaya budak lembut tu hati. Budak tu dia tak nakal. Dia tak terlalu.
5: Makcik tiap belaka masa dia orang tu kecil-kecil. Tak hampir dia mulut buka buku.
0: Yelah, doa yang panjang.
5: Takut.
3: Yelah.
5: Macam-macam dugaan.
3: Bukan mudah ya.
5: Yelah, okeylah. Selamat Hari Raya.
3: Terima kasih banyak. Selamat Raya juga. Okay,
5: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Ni caranya lah kan. Dia tak garang cara macam tu. Dia buat dengan cara yang kata ilmu. Berilmu
3: lah, sikit lah kan. Kembali kepada agama kan.
0: Kembali kepada agama. Betul lah. Dia kalau budak ni, kalau kita khabar ni, baca doa tu. Ada 9 doa suruh baca tu. Dia baca. Kita khabar dia kan. Setiap pagi dalam kereta, sila baca doa.
3: Kau yang kecil tu suruh ngafir kan. Baru ni apa, baca 9 tidur lah. Sebelum tidurkan saja nak dekat akhir dia. Tak ada, makin cepat tidur.
0: Maknanya tarbiyah dia.
3: Tarbiyah. Okay. Tidur.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Orang tu nak dengarkan hati dia. tak ada, tak ada. Rupanya melena ke dia sakit. Takkan dia kejutkan pulak.
0: Sebab terlalu letih.
3: Konernya. Cuba kalau tak suruh ngafir tu. Macam-macam benda gerakan buat. Macam-macam.
0: Tapi betul lah. Benda-benda macam tu, kalau benda-benda agama dia, dia akan lebih malas sikit sebenarnya. Kadang-kadang tu
3: yelah, dia membuatkan
0: dia terasa macam alah resoh lah, renyuh lah gitu kan.
3: Ngapir
0: apa ni,
3: aduh, waktu-waktu ni lah. Yelah, tak lah.
0: Kau yang kat rumah tu, kau ada berapa belas 13 doa kau suruh dia apa kan? Apa lah, setiap pagi nak pergi sekolah kau akan bawa apa dulu. Dia baca dulu, baca dia baca.
3: Elok 13 tu dia dengan apa
0: elok je baca. Masuk je kereta, baca doa dah. Belum. Apa Syah?
3: Gitu. Oh ya, sambil-sambil dong
0: Sambil-sambil lah.
3: Kereta
0: sebab kau kalau dalam kereta, kau tak buka lagu sangat. Kalau kau tolak pukul 6.40 dulu kan?
3: Yelah. Gitu dah. Memang tak pasang lagu lah.
0: 6.40 kan, memang tak pasang apa-apa lah. Maknanya di situ kau nak fokuskan dia dengan apa yang baca.
3: Untuk dia hafal dah.
0: Nak dengar balik apa yang dia baca tu.
3: Nak lajukan dia lah.
0: Okay. Lepas itu, kalau kat dalam rumah kita, masa tu kita tengah hulu kilir.
3: Betul, tak ada kan? Kita banyak kejadian berkejur.
0: Ya, berkejur. Jadi masa tu lah aku pun buat, baca.
3: Boleh fokus juga kan?
0: Boleh fokus. Tapi bila dia dah semakin besar, dia dah baca latih. Bila kata baca dah, dah siap. Okey, dah siap, okey.
3: Okeylah.
0: Bila kecil tu kita kena haung sikit.
3: Yalah.
0: Masa dah besar sikit tak boleh haung sangat.
3: Yalah.
0: Besar ke? Kan dia haung kita.
3: Besar kan, betul juga. Yo.
0: Haung kita haung. Haung
3: balik.
0: Budak ini dia lain.
3: Yalah, dia besar tu lain kan.
0: Dia budak sekarang ni dia mudah orang kata menjawab.
3: Dia nak kita pula kena bagi alasan juga kenapa marah dia.
0: Dia nak menjawab dan dia akan rasa macam kenapa saya salah? Tolong bagi sebab.
3: Tolong
0: beritahu. Saya kalau saya boleh terima, saya akan terima. Kalau saya tak terima, boleh dengar tak alasan saya kenapa?
3: Kenapa saya buat benda gitu kan?
0: Jadi bila kita dengar alasan dia dengar alasan kita kan. Lepas itu kita ngabarkan dia pula. Okey, dia macam ni. Dia keadaan tu begini dan salahnya tu bukan salah ke semua. Adalah salahnya begitu kan. Dia macam tu lah. Benda budak sekarang ni kan, dia tak boleh terlampau haung. Zaman macam kecil bolehlah haung sebabnya.
3: Terpaksa terbuka lah kan.
0: Terpaksa terbuka, betul. Zaman kecil boleh haung sebabnya dia mengikut kita. Tapi bila besar dia ada akal fikiran dia sendiri kan. Itu gantengnya. Kalau garang bertempat lah. Tak garang, jangan tak garang sangat. Sebabnya budak ni dia mudah naik toncang, naik kepala. Betul.
3: Betul. Dia nampak kesempatan ni.
0: Kesempatan tu dia akan ambil tu. Jangan main-main.
3: Okey. Moh, kita beribu. Apa pun azan kita pada hari ini pada pukul
0: 4:31 minit petang. Bolehlah, nanti kita akan tunggu kelepas azan nanti lah ya.
3: Betul. InsyaAllah. Jadi kita bersama dengan Datuk Emin Nasir dulu. Katanya salam dunia.
0: Baik.
3: Jadi tunggu dengar
0: Bang FM
3: Satu Pilihan.

0: Jaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah. Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berkongsi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sangat-sangat luar biasa. Rasulullah bukan sahaja hebat sebagai pemimpin, bahkan baginda ialah manusia yang paling lembut hatinya. Baginda sangat berkasih sayang dengan kanak-kanak, bergurau dengan para sahabat, membantu isteri-isteri baginda di rumah. Rasulullah bersabda, orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang kita keras dengan keluarga sendiri, cepat marah, cepat meninggikan suara, sedangkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kelembutan. Ingat, dengan anak-anak kita bertegas, tetapi dalam tegas jangan sampai kita menyebabkan jurang perbezaan antara kita dan anak kita. Moga rumah kita dipenuhi dengan kasih sayang dan akhlak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Terima kasih awak Maya udah bersama dengan Ayu. Jiho.
1: Kuai berada juga awang ni ha. Adalah moh borok-boroknya teh.
0: Iyalah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, Bang FM satu pilihan. Inilah bendanya, kita cerita siapa lebih garang, siapa yang tak garang, ha. Siapa yang makan memonopolinya tu. Bila monopoli berada di rumah ya.
3: Yalah, okey.
0: Cerita dia kalau buat garang tu dia akan memonopoli lah.
3: Itu adatnya.
0: Adatnya lah. Dan cara garang tu berbeza masing-masing. Nah, dia tak sama ya. Ada orang dia garang dengan cara diam, ada orang dia garang dengan cara naikkan tangan ataupun suara.
3: Ada yang jeling-jeling tu.
0: Ya.
3: Takut juga ya. Gitu je jelinya. Wush. Terus serang ni apa? Daripada ibu jari kaki sampai ke kepala. Takut dia punya tu kan.
0: Takut.
3: Itu atas orang lah eh.
0: Yelah, atas orang masing-masing punya punya cara kan. Jadi yang itu sebenarnya kadang-kadang sifat ataupun sikap. Bukan sikap, sifat tu kan.
3: Sifat
0: yang membuatkan kadang-kadang orang lebih berdisiplin. Lebih orang kata disegani pun ada juga. Tapi tak semestinya garang tu disegani. Tidak. Tapi bila garang tu disertai dengan perkataan yang baik, kan, cara pengelolaan tu yang baik, itu yang boleh menyebabkan lagi disegani sebenarnya.
3: Itu yang paling penting sekali. Dia buat tu mesti ada maksud dia.
0: Ya, betul.
3: Niat dia bukan niat yang perkara-perkara yang tidak elok kan.
0: Bukan untuk jahat lah kan. Sebab kadang jahat dengan garang tu berbeza.
3: Betul.
0: Garang jahat atau garang baik tu berbeza. Dia kita kena faham situasi dan kena faham juga mengapa, kenapa kan. Alasan tu berbeza-beza sebenarnya. Jadi sikap garang tu sebenarnya bukan dibuat-buat. Dia kadang-kadang memang dah ada dalam diri orang tu sendiri.
3: Betul, dia menonjol ke tidak je.
0: Dia menonjol ke tidak je. Dia gitu. Dan ada juga kadang nak menunjukkan ke orang sangat tu dia buat juga.
3: Ada yang dibuat-buat eh.
0: Dia ada nak menunjukkan ke orang tu kan. Sebab dia tak nak.
3: Dia ganas.
0: Ada juga
3: sebenarnya begini.
0: Tapi sebenarnya apa ni, dia kadang jadi lain.
3: Macam pelik sangat ya?
0: Macam pelik lah. Tapi tak apalah, itu orang kata sikap masing-masing lah kan. Tapi dalam hidup manusia ni, bila kita dilahirkan, kita memang dah diturunkan dengan kita punya perangai-perangai
3: hitam putih lah
0: kan.
3: Manusia ni
0: ya, kita boleh nampak sebenarnya gerak geri bahasa tubuh dan juga cara percakapan dan juga muka. Air muka seorang muka, kita boleh nampak
3: sifat karakter
0: tu. Gitu.
3: Itulah dia. Apa pun pukul 5 kita ke utama 5 petang.
0: Baik, kurang 8 minit lagi.
3: Ya, kita bersama dengan Bunga Ismail dulu katanya. Nak buat channel.
0: Channel.
3: Jadi terus dengar
0: Bang FM
3: satu pilihan.

Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Padu Malaysia, Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM satu pilihan. Kita sampai dah ke Pahang sana, sini.
2: Yo, dan kita cerita pasal apa ni?
1: Okey, kita cerita berkenaan dengan program Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang.
2: Okey.
1: Yang akan diadakan insyaAllah pada 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okay. Ya. Ini akan diadakan bertempat di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahalipeh. Jadi kepada semua warga negara, warga Pahang, warga Gahalipeh, Tanjung Gahalipeh dan yang berdekatan, silalah hadir memeriahkan program korban yang telah pun yang akan dilaksanakan pada 28 Mei nanti, insyaAllah.
2: Cukup meriah lah kita tahu ni.
1: Iya.
2: Yeah. Dikatakan setiap

0: September 2006 tau. Ha, ini yang kabar dalam keadaan angin yang diramaikan mula bertiup secara konsisten daripada arah barat daya ke gantuan negara lah. Sepanjang musim ni kadar kelembatan ni apa lembap udara tu lazimnya ada rendah yang menyebabkan kurang pembentukan awan hujan lah di sebalik ni kebanyakan tempat. Jadinya untuk kita mungkin kata hujan lebih rendah lah berbanding tempoh lain dan bilangan hari hujan adalah lebih banyak berbanding dengan bilangan hari hujan.
1: Baik.
0: Kalau ikutkan ya. Dan orang khabar hujan lebat berserta dengan kencang dan juga ribut petir masih belum berlaku di kawasan barat semenanjung utara Sarawak juga Sabah barat Sabah tu terutama bagi awal pagi berkaitan kehadiran fenomena garis badai dipanggil dan merupakan barisan ribut petir yang bentuk perairan Selat Melaka dan timur laut Cina Selatan.
1: Bukan cita
0: Cina Selatan sebelum gerak ke kawasan daratan akibat daripada penumpuan angin dan boleh berlarutan hingga beberapa jam.
1: Kalau ikutkan kalau kemuncak musim ni Julai hingga September jadi fenomena jerebu setempat dan juga rentas sempadan boleh berlaku lah sekiranya aktiviti pembakaran terbuka tidak dikawal. Kita faham kalau bulan 9 tu ada setengah negara tu dia akan buat pembakaran terbuka hutan kan untuk buat baja dan sebagainya. Dia akan merebak ke apa nama Malaysia juga sebenarnya kan. Jadi benda-benda macam inilah yang dilarang sebenarnya untuk membuatkan pembakaran yang lebih besar kan. Jadi sebarang pembakaran terbuka perlu dielakkan untuk hindar bencana jerebu yang boleh mencemarkan lagi alam sekitar.
0: Itu keningat ya.
1: Betul, keningat tu. Jadi orang ramai disarankan menggunakan air secara berhemah sepanjang tempoh ini berikutan taburan hujan yang sangat sedikit. Dan orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi Mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan serta anda boleh juga hubungi jabatan hotline jabatan di 1300221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut.
0: Okey, itu dia. Apa pun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita. Dan kali ini kita bersama dengan UK katanya gema kasih sepanjang usia.
1: Gema kasih sepanjang usia.
0: Jadi, terus tengok.
1: Pahang FM.
0: Satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa badan.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nurul Ain Sujaiha Muhammad dalam Khabar Pahang edisi petang 25 Mei 2026. Sari berita utama, ATM junjung titah Tengku Mahkota Pahang komited perkukuh penyelarasan latihan ketenteraan. Seorang kanak-kanak maut manakala 11 lagi cedera kemalangan 3 kenderaan. Berita sepenuhnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menjunjung kasih atas keprihatinan, titah dan pandangan dizahirkan Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassan Al-Ibrahim Alamsyah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah berhubung pelaksanaan aktiviti ketenteraan di Pahang seperti dilaporkan semalam. ATM dalam satu kenyataan berkata, sebagai institusi pertahanan negara, pihaknya sentiasa komited memastikan setiap latihan, exercise dan operasi dilaksanakan secara terancang, profesional serta bertanggungjawab. Menurutnya, ATM mematuhi sepenuhnya garis panduan, prosedur operasi dan penilaian impak alam sekitar yang ditetapkan pihak berkuasa berkaitan. Seorang kanak-kanak lelaki maut manakala 11 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan di lebuh raya Segamat Kuantan awal pagi tadi. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 1.12 pagi sebelum sepasukan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Muazzam Shah bergegas ke lokasi kejadian. Pihak bomba kemudian melaksanakan operasi mengeluarkan mangsa di dalam Proton Saga dan seorang kanak-kanak lelaki yang tersepit dalam kereta itu disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan Kementerian Kesihatan. Manakala mangsa yang cedera diserahkan kepada petugas KKM untuk rawatan, manakala kanak-kanak yang meninggal dunia diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kerajaan negeri memandang serius isu kota petrol subsidi di Pulau Tioman yang didakwa tidak lagi mencukupi bagi menampung keperluan harian penduduk setempat. Esko Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Pahang Dato' Insinyur Razali Kasim berkata, kota semasa sebanyak 1,000 liter seminggu dilihat tidak selaras dengan kadar penggunaan sebenar masyarakat di pulau berkenaan khususnya melibatkan sektor pengangkutan laut dan aktiviti ekonomi penduduk. Menurutnya, keadaan geografi Pulau Tioman yang bergantung kepada pengangkutan bot menjadikan petrol subsidi sebagai keperluan asas utama penduduk. Justru Pertubuhan Peladang Kawasan Tioman telah mengemukakan permohonan rasmi kepada kerajaan negeri untuk mempertimbangkan penambahan kota atau pengecualian penuh bagi penduduk pulau berkenaan. Jabatan Perikanan Pahang menerima sebanyak 20 unit tukun tiruan jenis kuboid juvenil bernilai RM700,000 yang akan ditempatkan di Pulau Seri Buat Perairan Rompin September depan. Pengarahnya Roslan Abu Hassan berkata penggunaan tukun tiruan seberat 18 tan setiap satu itu bukan sahaja menjadi habitat pelbagai jenis ikan berkualiti tinggi tetapi juga sebagai penghalang aktiviti pukat tunda di kawasan berkenaan. Beliau menambah dalam tempoh 12 tahun sejak 2007, pihaknya telah menempatkan sebanyak 267 unit tukun tiruan jenis kubat juvenil di perairan negeri ini. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting Muhammad Hazwan Azman. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia, Pang FM.
1: Okey, Pang FM satu pilihan. Bawa kita ke Pukul 5.54 minit petang.
2: Ada je. Mana nak betul-betul nak balik.
1: Nak balik ni. Kau pasal ke ni?
2: Okey. Kita bawa kita balik pulang ya.
1: Baik.
2: Okey, jumpa lagi hari esok.
1: Okey.

0: masih adanya ibu bapa di sisi kita.
1: Mm-hmm.
0: Bagi orang-orang yang telah pun tak ada ibu bapa ataupun ibu bapa dia dah meninggal dunia,
1: mm-hmm.
0: agama kita membuka ruang yang sangat luas untuk mereka terus berbakti kepada kedua ibu bapa.
1: Mm-hmm.
0: Dan kita ambil perkara-perkara yang kita nak sebutkan ini juga,
1: mm-hmm.
0: sebagai satu amalan kita yang masih lagi ada ibu bapa. Apa perkara-perkara yang perlu kita buat untuk tanda kita sebagai masih berbakti kepada kedua ibu bapa walaupun dia meninggal dunia?
1: Yeah.
0: Pertamanya, dia mesti kita sentiasa berdoa ataupun doa untuk ibu bapa.
1: Mm.
0: Jangan hidup sehari ni tak doa langsung kepada ibu bapa.
1: Mm-hmm.
0: Besar nilai doa kepada ibu bapa ni. Kenapa dikatakan besar nilai doa kepada kedua ibu bapa? Sebab doa untuk kedua ibu bapa ni Allah ajar sendiri. Tak banyak doa yang Tuhan ajar. Tetapi Allah, Tuhan kita, ajar macam mana untuk kita doakan kepada kedua ibu bapa. Yang Allah sebut dalam surah Isra, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu semua orang hafal. Itulah doa yang Allah ajar kepada hamba-hamba dia untuk kedua ibu bapa dia, ibu bapa mereka. Jadi tuan-tuan, jangan tak berdoa langsung. Baik mereka masih hidup, lebih-lebih lagi kalau mereka dah meninggal dunia. Sebab dalam hadis riwayat Abu Hurairah, hadis ni pun selalu kita dengar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min sadaqatin jariyah aw imin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'ulah." Kata Nabi, apabila matinya seseorang manusia, maka terputuslah pahala amalannya kecuali tiga perkara, iaitu pertama, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak dapat pahala terus menerus daripada hidup atas dunia sampailah mati nanti, jangan kedekut. Buat sedekah-sedekah jariah. Antara sedekah jariah yang disebut oleh ulama, wakaf-wakaf ni lah.
1: Mm-hmm.
0: Kita di Pahang ni untung sebab kita ada wakaf Pahang.
1: Yeah.
0: Kita ada wakaf Pahang. Bahkan wakaf Pahang kita ni, DJ dan sahabat-sahabat, dia membuka ruang yang sangat besar untuk kita berwakaf. Kita kumpulkan duit dalam satu tabung, kemudian kita bangunkan perkara-perkara yang menjadi syiar agama. Selagi kekal syiar-syiar itu, maka berjalanlah pahala kita walaupun kita dah mati. Sedekah.
1: Yeah.
0: Sedekah jariah, wakaf kita. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Itu untung orang yang ada ilmu. Kita orang Islam, nak tak nak kena belajar dan kita kena sampaikan ilmu, yeah, ilmu kita tu.
1: Mm-mm.
0: Jangan kedekut. Tu sebab orang yang paling banyak sekali pahala dari ilmu ni mak lah rasanya. Mak ni lah, sebab mak lah yang biasanya mengajar anak mengaji, mula kenal huruf, mula kenal mengaji, mula kenal solat. Ada ayah yang buat tapi jarang. Yang biasa-biasanya mak-mak lah. Tu sebab mak-mak ni memang dia banyaklah pahala. Pahala. Tu sebab mak-mak saya pesan, janganlah mengeluh sangat dalam mendidik anak-anak kita. Sebab kalau nak mengeluh, kenangkan pahala yang sangat banyak. Tumbuh membesarnya anak-anak kita itu semuanya hasil didikan kita.
1: Yeah.
0: Tu semua bawa pahala kita.
1: Ya, yeah, betul.
0: Dia jangan cemburu dengan suami yang nakal-nakal tu. Sebab kadang-kadang kita ada juga kan, isteri-isteri yang semburu kepada suami-suami yang nakal. Suami dia malas sikit ke,
1: mm-hmm,
0: ataupun suami dia sibuk kerja, tak cari kanak, dia je cari kanak. Kadang-kadang ada juga isteri-isteri yang mengeluh, abang ni tak tengok langsung anak-anak, saya je kena tengok anak-anak, anak mengaji tak tengok, anak belajar tak tengok. Kita pesan petang ni, tak apalah, biarlah suami-suami tu tak nak tengok anak-anak, kita yang buat. Sebab itu semua pahala kita.
1: Mm-hmm.
0: Pahala yang besar.
1: Yeah.
0: Dan yang ketiga, kata Nabi, terputus semua amalan anak Adam kecuali anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya. Jadi anak-anak sekalian yang masih lagi ada mak, jangan lupa doa. Dan kalau mak dah tak ada, jangan berhenti doa. Jangan berhenti doa. Yeah. Antara cara paling mudah nak berdoa kepada mak yang dah meninggal dunia, mak ayah yang meninggal dunia, ziarah kubur lah. Ziarah kubur. Sebab kita ni jarang sangat kalau nak berdoa saja-saja. Jarang orang nak berdoa saja-saja. Kalau ada tujuan, dia berdoa. Jadi cari tujuan-tujuan yang besar itu untuk

0: lagi ziarah, akan terkeluar daripada mulut kita lafaz-lafaz doa yang baik untuk kedua bapa kita yang dah meninggal dunia.
1: Mm-hmm.
0: Ha, sebab kalau jarang sangat ziarah kubur kan, takut tak ingat dah kedua bapa. Kita yang hidup pun kita lupa, apatah lagi yang sudah meninggal dunia. Ziarah kubur ni bagus. Salah satu cara untuk kita berdoa kepada kedua ibu bapa kita. Yang kedua, bersedekah.
1: Mm-hmm.
0: Bersedekah untuk ibu bapa yang sudah meninggal dunia. Ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uqtilat nafsuha wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajran in tasaddaqat anha, qala na'am. Ada, kata Aisyah, ada seorang lelaki, dia berkata kepada nabi ni maksudnya dia cerita kat nabi, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Ibuku ni dia telah meninggal dunia secara mengejut.
1: Mm-hmm.
0: Mak dia. Kata sahabat ni, kata lelaki ni kepada nabi, aku ni sangka, aku rasa mak aku ni, kalau dia sempat bercakap, dia akan bersedekah. Dia nak bersedekah. Betul lah tuan-tuan. Ada satu ayat dalam Quran. Ketika Allah cerita, Allah kisahkan, ketika kita ni nanti hampir nak mati.
1: Mm-hmm.
0: Hampir nak mati. Kita akan minta dengan Allah untuk lewatkan kematian kita tu. Untuk tujuan apa? Ada dua perkara. Untuk kita bersedekah dan kita beramal soleh.
1: Mm-hmm.
0: Betul tuan-tuan, benda tu memang akan berlaku. Saya nak cerita lebih detail bagaimana keadaan orang yang nazak ni,
1: sakaratul maut
0: ni. Mm-hmm. Minta ditangguhkan kematian untuk bersedekah dan beramal soleh. Saya tak tahulah sebab saya belum lagi.
1: Ya, betul.
0: Tapi Allah pesan benda tu dalam Quran.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kata sahabat ni, aku rasa mak aku ni, kalau dia sempatlah bercakap sebelum dia mati, dia nak bersedekah. Lalu katanya sahabat ni, tanya, maka adakah dia akan mendapat pahala kalau aku bersedekah untuknya?
1: Hmm.
0: Jadi dia beranggapan mak dia nak bersedekah.
1: Hmm.
0: Tapi tak sempat nak khabar. Jadi boleh tak dia sedekahkan untuk
1: bagi
0: mak dia?
1: Bagi pihak mak. Yeah.
0: Dan dapat dah pahala? Dia tanya nabi.
1: Yeah.
0: Nabi jawab, na'am.
1: Dapat. Yeah.
0: Dapat pahala. Pahala.
1: Ya.
0: Itu sebab Imam Al-Qurtubi berkata bahawa sepakat ulama menyatakan bahawa pahala sedekah akan sampai kepada si mati.
1: Mm-hmm.
0: Itu jadi kita nak buat korban ni. Cari dua lagi kita menyambut hari raya korban kan.
1: Mm-hmm.
0: Ramai kawan kita dia berkorban. Dia masuk bahagian korban
1: bagi arwah,
0: bagi untuk arwah ibu bapa.
1: Yeah.
0: Dia.
1: Mm-hmm.
0: Boleh ke? Boleh.
1: Mm-hmm.
0: Jawapannya boleh.
1: Boleh.
0: Mm-hmm. Sampailah pahala sedekah tu insya-Allah
1: kepada
0: ibu bapa dia yang telah meninggal mm-hmm. dunia. Banyak tu.
1: Mm-hmm.
0: Kita sarankan siapa-siapa yang masuk bahagian korban untuk dia sedekahkan pahala korban tu kepada ibu bapa dia yang meninggal dunia, jangan ambil daging tu.
1: Mm-hmm.
0: Biar sedekah semua. Sedekah semua. Sebab ada juga setengah tu dia niat nak sedekah tapi dia ambil juga. Mm-hmm. Banyak pula tu dia ambil.
1: Mm-hmm.
0: Tinggal hak sedekahnya sikit. Apa makna sedekahnya kan?
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita sarankan siapa yang korban untuk ibu bapa, khususnya ibu bapa yang dah meninggal dunia, kita sarankan bahagian ni kita sedekah semua supaya mengalir pahala-pahala sedekah yang banyak kepada kedua ibu bapa yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, apa yang boleh kita buat khususnya kalau ibu bapa kita dah meninggal dunia? Eratkan silaturahim dengan saudara dan kawan-kawan dia. Dia ada satu hadis, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya antara sebaik-baik berbakti, yakni berbuat baik kepada bapa khususnya, adalah menyambung hubungan dengan orang yang dikasihi oleh bapanya setelah bapanya pergi meninggal dunia. Hadis sahih, riwayat Muslim.
1: Mm-hmm.
0: Itu antara benda. Ayah kita ada kawan sebagai contoh. Dan ayah kita ni, kata ulama, kemungkinan kawan dia tu kadang-kadang hidup dengan bantuan ayah kita.
1: Mm-hmm.

0: ayah kita. Jadi selepas ayah kita meninggal, kita sambung khidmat kepada kawan tu. Itu adalah perkara yang sangat bagus. Yang patut kita buat, khususnya kalau mak ayah kita sudah meninggal dunia. Ibaratnya kata ulama, kalaulah kawan pun Nabi suruh sambung silaturahim, tuan-tuan bayang kalau dia saudara mara dia, adik-beradik dia, adik mak, adik ayah, kakak mak, kakak ayah yang sudah tua, yang kadang-kadang mak ayah kita ni rajin pergi ziarah. Tapi setelah dia meninggal dunia, siapa nak sambung ziarah adik-beradik dia? Kitalah. Kalau kita buat benda tu, tu dianggap sebagai albir, iaitu berbakti kepada kedua ibu bapa, sekalipun sudah dia dia sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, bayar hutang dia. Bayar hutang. Kita bayar hutang, sekejap lagi kita sambung.
1: Okey. Sebab ni tadi ada empat cara lah. Kata doa.
0: Doa.
1: Sedekah. Apa tadi?
0: Silaturahim.
1: Dengan yang apa yang last ni?
0: Ya, hutang.
1: Hutang ni. Okey, tapi yang hutang ni. Adakah anak wajib sebenarnya Ustaz nak lansaikan hutang ibu bapa yang dah meninggal dunia ni kan? Macam mana pula kalau anak tu tak mampu nak bayar?
0: Okey, faham.
1: Dah 6:30 ni kan?
0: Kita kena kena laju sikit.
1: Ya, laju sikit.
0: DJ dan sahabat-sahabat sekalian. Dia begini. Perkara yang keempat yang perlu kita tunaikan sebagai tanda berbakti kita kepada kedua ibu bapa, khususnya setelah mereka meninggal dunia, adalah melansaikan hutang-hutangnya. Hutang-hutang mereka. Hutang ni ada dua. Hutang ni ada dua. Hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah ni macam-macam lah. Salah satunya hutang-hutang yang berkaitan dengan hukum-hukum. Hutang zakat, hutang fidyah. Kalau mak ayah kita yang sudah uzur, dia tak dapat berpuasa dan dia tak sempat nak ganti puasa, maka dia meninggal dalam keadaan dia masih lagi tak menggantikan puasa, kita sebagai anak-anak wajib bayar. Wajib bayar fidyah dia. Fidyah hutang itulah. Hutang puasa tu dalam cara bayarnya adalah fidyah tu. Fidyah. Dia wajib bayar. Begitu juga dengan zakat. Kalau dia ada, dia meninggal, dia masih lagi tak menunaikan zakat dia, zakat harta dia dan sebagainya, wajiblah kita bayar. Dan hutang yang kedua, hutang dengan manusia, pun wajib dibayar. Wajib dibayar ni dari harta mana? Soalannya dari harta mana? Dari harta si mati. Kita ni bila meninggal seseorang, daripada harta seseorang itu yang meninggal tu, yang mati tu, ada beberapa perkara kita kena buat. Pertama, kita dahulukan harta yang dia tinggal tu untuk pengurusan jenazah dia. Pengurusan jenazah dia lah, kain kapan dia, upah gali kubur, apa lagi, van jenazah. Jangan kedekut bak ni. Ni bukan keluar duit anak-anak ni. Ni kena keluar duit daripada si mati tu. Kena guna duit daripada duit si mati. Settlekan dulu ni. Kemudian yang kedua, hutang. Yang kedua hutang tu, sebab para ulama kata kalaulah harta yang ditinggalkan oleh si mati habis untuk bayar hutang pun tak apa. Pun tak apa. Memang dia di tempat yang kedua, settle dah tanam dah, urusan jenazah settle. Yang kedua, kedudukan yang kedua, harta dia mesti digunakan untuk bayar hutang. Walaupun sekalipun habis. Nanti ada orang tanya, Ustaz, kalau habis nanti, kami anak-anak nak dapat warisan apa? Tak ada. Jawapannya, tak ada. Sebab harta tu digunakan untuk hak dia. Hak si mati, bayar hutang. Yang ketiga, wasiat. Yang ketiga, wasiat. Tunaikan dulu wasiat. Tapi dalam Islam ni, wasiatnya 1/3 je lah. Dia tak boleh lebih daripada tu. Dan wasiat ni bukan untuk waris. Untuk orang selain pada waris. Dan yang keempat, baru jatuh faraid. Baru jatuh pewarisan kepada waris. Jadi waris tu nombor last sekali. Jadi bila si mati, dia meninggal dunia, settlekan yang wajib-wajib ni. Urusan jenazah, hutang dan juga wasiat. Lebih baru difaraidkan. Jadi anak-anak, waris-waris, kalaulah Kalaulah waris tak ada harta ataupun tak dapat nak nak melansaikan hutang si mati, maka begini tu, begini DJ, melansaikan hutang si mati ni adalah tanggungjawab kepada kepada si mati itulah, harta si mati. Tetapi kalau waris, kalau waris dia nak tolong, dia hukumnya sunat tu. Hukumnya sunat. Itu sebab ada fatwa menyatakan ahli keluarga tetap sunat membantu melansaikan hutangnya. Hukumnya sunat. Jadi hutang tu tidaklah dibebankan kepada waris sebenarnya. Hutang tu mesti ditanggung oleh orang yang orang yang hidup, orang yang berhutang tu. Dia mesti settlekan sebelum mati. Kalau mati, nanti harta-harta dia perlu dibayar hutang. Jadi waris-waris ni kalau dia nak tolong settlekan hutang tu, hukumnya sunat. Dan waris-waris yang membantu si mati untuk settle hutang, itu dikira sebagai bir al-walidain, sebagai amal soleh untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Itu maksud dia. Jadi tuan-tuan sahabat dirahmati Allah, jadi berbalik kepada soalan, adakah waris kena bayar hutang? Jawapannya ya. Waris, kalau waris tak mampu, usahakanlah supaya nanti kita dikira sebagai anak yang berkebajikan kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah.
1: Okey, tadi kita dah berbincang mengenai hutang.
0: Ya.
1: Jadi sebolehnya tangsaikanlah hutang arwah, ya.
0: Ya, insyaAllah.
1: Dan seterusnya Ustaz, tadi Ustaz dah cakap pasal apa yang amalan boleh dilakukan oleh anak kan, untuk bantu ibu bapa di alam kubur. Jadi macam mana pula kalau anak-anak ni sibuk, kan, sibuk dengan dia lah kerja kan, macam mana nak konsisten Ustaz nak buat baik untuk ibu bapa yang dah telah tiada ni Ustaz?
0: Okey, menarik juga soalan kita pada petang ni. Walaupun payah juga nak jawab soalan ni. Kita ulang kaji lah, ataupun kita ulang balik apa yang telah kita sebutkan. Tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah, berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni, dia tak tunggu mak ayah kita mati baru kita nak buat baik. Ketika dia hidup lagi, wajiblah kita berbakti kepada mereka. Wajib kita berbakti kepada mereka. Tanggungjawab kepada kedua ibu bapa ni masih dihidup lagi, bermula pada masa dihidup lagi. Antara benda yang perlu kita buat baik kepada kedua ibu bapa kita sama ada dia masih hidup, bermula daripada masa hidup sehinggalah mereka dah meninggal dunia, sesibuk macam mana sekalipun kita, ziarahlah dia. Ziarahlah ibu bapa kita. Itu yang pertamalah. Ziarah ni DJ dan sahabat-sahabat sekalian, dia tidak perlu kerap kalau kita sibuk, tetapi jangan tak ada langsung. Ziarah ni, ziarah ni dia salah satu tanda kita sayang dan kita kasih kepada mereka. Hari ni lebih-lebih lagi kita hidup di zaman moden ni, kita banyak platform-platform lain, atau kita banyak cara-cara lain untuk kita ziarah dia. Kalau kita ziarah lah, sebagai contoh telefon dia, tanya khabar, ataupun kita berwhatsapp, kita video call, tengok keadaan dia dan sebagainya lah. Dalam erti kita ziarah dia, jangan tak tanya langsung khabar kedua ibu bapa kita. Sesibuk mana kita pun, buatlah satu-satu hari kita tapang untuk kita ziarah dia. Hujung minggu ke, ada orang kadang-kadang dia pilih hujung minggu untuk diziarah ibu bapa. Cantik sangat. Saya selalu kadang-kadang dalam kursus pra-perkahwinan, kita pesailah kepada orang-orang, anak-anak kita, remaja kita yang nak kahwin. Salah satu benda yang perlu diberi perhatian, memilih pasangan, cari pasangan yang dia suka balik rumah mak ayah dia. Sebabnya kenapa? Kalau seseorang itu dia suka balik rumah mak ayah dia, khususnya orang lelaki lah, tidak mustahil nanti dia suka juga balik rumah mak ayah kita. Tapi kalau kita dapat pasangan yang rumah mak ayah dia pun malas dia nak balik, dia nak pergi jenguk mak ayah dia pun malas, jadi nanti para-para isteri janganlah janganlah rasa marah pula kerana dia payah nak balik rumah mak ayah kita. Itu sebab nak pilih pasangan ni biar sebelum sebelum tu lagi, sebelum kahwin lagi, tengok macam mana cara dia berbakti kepada kedua bapa. Yang kedua, membantu ibu bapa ni setakat kemampuan kita lah. Cara membantu, ada orang kadang-kadang dia sanggup kadang-kadang ada orang anak-anak dia beri nafkah ataupun dia beri belanja bulan kepada ibu bapa dia, sebagai tanda dia buat baik. Dia tak ada balik tapi duit sampai. Dia mungkin kerjanya sibuk tapi mak ayah dia memang memang dari segi sebab dia bagi bulanan dengan nilai yang baik, yang banyak kepada ibu bapa dia. Kata dia nak balik tak sempat, duit lah hantar. Pun boleh, sebab ada hadis yang beritahu tentang perkara ni. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah berasal daripada usahanya, dan sesungguhnya anak seseorang adalah berasal daripada usahanya. Mana Nabi kata sebaik-baik benda yang boleh, yang masuk ke dalam mulut kita, apa yang kita usahakan. Sebaik-baik, salah satu sebaik-baik benda yang kita usahakan, anak kita lah. Jadi anak kita kalau bagi, anak-anak kita kalau bagi kepada ibu apa duit untuk belanja dia sekadar mampu, itu adalah perkara yang sangat baik, kata Nabi, di sisi agama kita. Jadi gantikan diri kita ni dengan kita bekalkan nafkah kepada kedua bapa kita. Yang kedua, yang ketiga, taat mereka, jangan mendaharkai mereka. Taat kepada ibu bapa dan jangan dahaka. Ya, kadang-kadang zaman hari ni kita sibuk, kita kerja jauh-jauh. Nak kerja di kampung, benda tu terhad. Peluangnya tak banyak. Terpaksa kita merantau untuk cari kerja. Jadi bila merantau, kita tinggalkan ibu bapa kita di kampung. Nak balik tak sempat, tak apa, tak ada masalah lah kalau nak balik tak sempat kerana sibuk kerja. Yang penting kita jangan jadi anak derhaka. Yang sampai melupakan, kadang-kadang kalau mak telefon pun kita tengking. Itu tak boleh. Benda-benda yang boleh buat kita derhaka ni jangan buat. Jangan buat. Sebab ni nanti semua perkara-perkara derhaka tu boleh mendatangkan dosa dan azab kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau ketika dihidup. Kalau selepas mati, kalau mereka dah mati, kita ulang balik, tunaikan hutang-hutang yang wajib bagi dia. Itu cara kita. Kalau kita sibuk sangat nak pergi ziarah tak sempat, tunaikan hutang-hutang yang wajib bagi bagi si mati tu. Terutama yang kedua, sampaikan bacaan Quran kita, pahala-pahala bacaan Quran kita. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama tentang perkara ni, tetapi sepakat ataupun sepakat para ulama mengharuskan ataupun bersetuju bahawa sampai pahala kalau kita baca Quran, kita sedekahkan kepada si mati, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Jangan lupa doa yang kita sebutkan tadi. Berdoa lah semua. Kita sibuk tak ada nak balik ziarah kubur, tak apa, jangan tinggal doa. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sidang pendengar, macam mana kita nak dapat berdoa selalu pada ibu bapa? Kena jaga semayang. Kena jaga semayang. Sebab kebiasaannya orang yang jaga semayang 5 waktu selepas semayang mesti dia doa.
1: Ya, betul.
0: Mesti dia doa. Jadi kalau dia semayang pun dia tak jaga, maka itu menggambarkan dia jarang sangat berdoa kepada kedua ibu bapa dia. Tak adalah saja-saja kita duduk dalam kereta, kita duduk main bola, kita nak berdoa. Tak ada. Doa kita di semayang lah ketika kita solat. Jadi benda-benda ni selalu perlu diulang. Amalan ni supaya ibu bapa kita dapat manfaat tu, dapat rasa manfaat walaupun kita berjauhan dengan mereka.
1: Itu
0: penting.
1: Itu tadi Ustaz dah kongsi dengan kita kan, macam mana amalan yang kalau kita nak buat kalau kita sibuk sangat. Ustaz, ada yang bertanya ni dekat WhatsApp kita. Syida katanya, assalamualaikum Ustaz, nak tanya pasal hutang si mati. Kalau waris pilih tak nak bayar, okay, tapi yang beri hutang tu memang perlu sangat duit, macam mana Ustaz?
0: Okay. Soalan ni dia spesifik. Dia perlu kepada jawapan yang spesifik lah sebenarnya. Tapi dalam ruang yang ringkas ni, kita boleh beri pandangan kepada sesiapa yang orang mati yang ada hutang dia, dan waris pula tak nak bertanggungjawab. Pada hukum kita, sunat je bagi waris untuk melansaikan hutang. Kalau waris tak bantu si mati untuk melansaikan hutang, maka si mati itu akan menanggunglah akibatnya di dalam kubur dan juga di padang mahsyar nanti. Tuan-tuan sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam mana kalau waris tak nak bayar tapi kita perlukan duit, perlukan sangat duit? Jadi tuan-tuan, kalau kita tahu waris, si mati tu ada meninggalkan harta dan kita perlu tuntut hutang tu, bawalah ke muka pengadilan. Muka pengadilan, buatlah report, pergi rujuk ke mahkamah, bagaimana kita nak menuntut hak kita tu, hutang tu. Sebab hutang ni kena tulis, kena catat, kena tulis. Allah perintahkan kita kalau dalam Islam, hutang ni kena tulis supaya nanti ada bukti. Kadang-kadang ada orang dia menuntut hutang tapi tak ada bukti, waris pula tak nak percaya. Akhirnya berlangsunglah isu tu sekian lama. Dia tak ada bukti, tak ada tulis, waris tak nak bayar, tak percaya. Jadi berdendang, bermusuhan dan sebagainya. Jadi kita pesan, kalau orang, kalau kita bagi hutang pada orang, kita tulis. Dan kalau kalau tak sempat dia bayar, kita tuntut. Kalau tak nak dibayar, kalau kita tahu dia tinggalkan harta, pergi tuntut dengan cara jalan yang rasmi lah. Dengan cara yang rasmi, pergi mahkamah, buat report dan sebagainya, supaya kita dapat hak kita tu.
1: Ya, harapnya menjawab lah ya pada Puan Syidah yang bertanya tadi mengenai hutang si mati waris tak nak pilih, milih untuk tak nak bayar.
0: Ya, betul.
1: Tapi pilih yang peminjam tu, pemiutang tu nak sangat duit. Jadi itulah jawapannya ya, harapnya memberi jawapan lah kepada Puan Syidah. Jadi tadi ada yang memberi buat panggilan, tak sempat pula nak angkat. Kalau dia buat panggilan lagi, mungkin kita, kalau macam mana Ustaz, kita nak tunggu ke ataupun kita terus pada penghujungnya?
0: Itu pula pada DJ.
1: Pada DJ, pada saya pula ya.
0: Ada lagi soalan?
1: Tak ada, kita sebenarnya nak kesimpulan dah sebenarnya Ustaz. Tapi ada juga tadi yang bertanya dekat dalam TikTok juga. Tapi ini mungkin terkeluar sedikit lah. Dia kata pemberian kasih sayang.
0: Okey.
1: Boleh pakai ke Ustaz, sebab dia kata ada anak yang dapat, ada anak tak dapat.
0: Pemberian maksudnya?
1: Tak tahu. Soalan dia, pemberian kasih sayang ni boleh pakai ke tidak?
0: Okey. Sahabat yang dirahmati Allah, kita jawab soalan on spot daripada sidang pendengar. Kasih sayang ni kadang-kadang dia benda yang subjektif. Kasih sayang ni benda tak boleh paksa. Ada yang sebagai ibu bapa dia melebihkan anak berbanding anak-anak yang lain. Kita nasihatkan supaya ibu bapa bila keadaan macam ni, kena bijaksana lah. Kena bijaksana. Betul, kita tak nafikan bahawa rasa kasih dan sayang tu benda yang ada dalam hati. Kita nak ada macam mana dengan sifat minat, sayang dan cinta ni, payah nak ada. Dan kadang-kadang kita tak boleh nak menipu diri kita sendiri dalam isu ni, isu rasa kasih dan sayang ni. Tetapi kita nasihatkan supaya ibu bapa yang ada perasaan ni, kadang-kadang biar bijaksana supaya tak jelas sangat milih kasih tu antara anak-anak. Betul DJ, saya pernah juga dapat kes-kes khidmat nasihat kita bila datang mengadu anak yang kata dia tak dapat kasih sayang yang baik daripada kedua ibu bapa. Itu yang dia akhirnya menjadikan anak-anak tu membesar dengan cara yang tak baik. Dia berdendam. Kadang-kadang akhirnya dia buat benda yang sama kepada keluarga kecil dia pula. Dia pernah kena macam tu pada keluarga besar dia. Sebagai anak, akhirnya bila dia sebagai ayah, dia sebagai mak, dia buat benda sama juga pada anak-anak dia. Rugilah. Institusi keluarga kita rugi. Jadi macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, dia tak pernah menunjukkan rasa kasih dan sayang dia berbeza antara orang yang dia kasih dan dia sayang. Sama je. Pada mata orang sama je. Maknanya kalau Nabi ni, Nabi kita, jangan kata ahli keluarga, sahabat-sahabat Nabi pun dia merasa kasih dan sayang sama. Macam mana tu sahabat-sahabat Nabi, dia cerita Nabi ni dia rasa dia paling disukai oleh Nabi. Orang lain pun dia akan rasa benda yang sama. Mana dia kalau dicerita kat orang, Nabi paling sayang kat aku. Orang kedua, orang ketiga, orang keempat pun dicerita benda sama. Nabi paling sayang kat aku. Nabi paling sayang kat aku. Sebab Nabi menunjukkan kasih sayang dia kepada sahabat-sahabat dia, ahli keluarga dia sama. Sampaikan orang lain tak boleh nak cerita lebih. Kasih sayang dia dapat berbanding orang lain.
1: Itu
0: cara dia. Kena bijak sana lah.
1: Okey. Ini Ustaz ada panggilan telefon, kita cuba jawab ya. Okey. Hello, assalamualaikum. Allah, terputus pula. Tak sempat nak jawab. Kita menantikan panggilannya yang tadi ni. Sebab masa pun dah suntuk ni. 6.53. Sebab kita pun dah nak kesimpulan ni. Jadi rasanya mungkin kalau tak ada, kita terus daripada penutup lah Ustaz.
0: Ya, boleh. Kalau ada panggilan, kita cubalah jawab.
1: Kalau cubalah. Kalau tak ada, kita pada penutup lah kan. Pesanan Ustaz lah pada anak-anak yang masih ada ibu bapa.
0: Tuan-tuan sahabat sidang pendengar, sebagai kesimpulan kita pada hari ini, ada satu cerita lah saya nak cerita pada DJ dan sahabat. Kisah yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Sulaiman dan diceritakan oleh Malik bin Dinar kepadanya. Kata dia, ketika menunaikan haji, Malik bin Dinar ni melihat ramai jemaah haji menunaikan haji pada tahun tu. Ni cerita nak, ni pula nak dekat haji, kita cerita buat ni lah. Lalu terdetik di hatinya, Malik bin Dinar ni seorang yang soleh, wali Allah. Bila dia tengok ramai yang buat haji, terdetik dekat dalam diri dia, berapa ramailah jemaah yang Allah terima amalan haji ni. Dan teringinnya Malik bin Dinar teringin nak ucapkan tahniah. Dan berapa ramai pula yang ramai-ramai pergi haji tu yang Allah tidak terima amalan dia. Dan Malik bin Dinar ni teringin nak ucap takziah. Tu kita ni kalau orang tu dapat baik, kena ucap tahniah. Kalau orang tu dapat keburukan, ucaplah takziah. Bila dia ada rasa macam tu, pada malam tu kata Malik bin Dinar, dia mimpi. Dia bermimpi dan seseorang berkata kepada dia, "Wahai Malik bin Dinar, sesungguhnya semua jemaah yang menunaikan haji dan umrah pada tahun ini, pada kali itu, masa dia ada tu, demi Allah, Allah telah mengampunkan dan menerima amalan mereka. Semuanya, kecuali seorang lelaki sahaja." Sekali seorang lelaki je. "Allah SWT murka kepada dia, tidak menerima hajinya dan melemparkannya kembali ke wajahnya." Mana pala-pala tu Allah balik semula ke dia. Allah tak angkat pun ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Malik bin Dinar ni dia rasa khawatir. Kalaulah lelaki itu dia. Pada malam seterusnya dia tidur dan dimimpi lagi. Dalam mimpi tu kata, "Bukan kamu lelaki tu." Ni orang alim ni. Orang alim ni bila dimimpi, kalau amalan tu tak diterima, dibimbang dia. Terbalik yang kita. Kita ni kalau baik kita lah. Kalau yang tak baik, bukan kita. Jadi, tapi orang-orang soleh, kalau dengar benda-benda tak baik, dibimbang dia. Bimbang dia lah yang tak baik. Tapi kata orang yang dalam mimpi dia tu, kata bukan kamu yang tak diterima Allah tu, tetapi lelaki yang berasal daripada Khurasan. Lalu, kata orang yang dalam mimpi, Allah tak terima dia. Tak terima haji dia dan Allah melemparkan balik pahala kepada lelaki yang berasal daripada Khurasan tu. Bila bangun waktu pagi, beliau Malik bin Dinar ni dia cari lelaki tu. Dia cari lelaki tersebut. Dia pergi kat kampung, dia pergi dekat kumpulan-kumpulan Khurasan, jemaah daripada Khurasan, dan bertanya kepada mereka, "Kenal tak lelaki namanya Muhammad bin Harun?" Mereka kata kenal. Dan mereka kata Muhammad bin Harun itu seorang lelaki paling baik, dan tiada di Khurasan seseorang pun yang lebih banyak beribadah dan lebih zuhud melainkan dia. Lalu Malik bin Dinar ni dia terkejut lah. Sebabnya orang-orang puji dia. Tapi yang dia mimpi lain. Orang kampung puji dia baik. Tapi yang dia mimpi, Allah tak terima haji, Allah tak terima pahala-pahala amalan dia. Lalu setelah menunaikan haji, Malik bin Dinar ni menuju ke rumah Muhammad bin Harun ni. Lalu dia mendapati Muhammad bin Harun ni sedang berdiri di belakang dinding. Muhammad bin Harun ni dikisahkan tangan kanannya putus dan tergantung di lehernya.
1: Mm-hmm.
0: Tulang selengkanya telah ditebuk dan diikat dengan rantai besi.
1: Mm-hmm.
0: Dan digari pada kakinya. Lantas Muhammad bin Harun ditanya kepada Malik bin Dinar, kau ni siapa yang datang tengok aku ni, ziarah aku? Kata Malik bin Dinar, aku ni Malik bin Dinar. Dia bertanya lagi, wahai Malik bin Dinar, mengapa kamu datang kemari?
1: Mm-hmm.
0: Adakah kamu mendapat suatu mimpi?
1: Mm-hmm.
0: Ha. Ceritakan mengenainya kepada aku. Cerita kalau kau dapat mimpi, kalau kau datang tengok aku sebab mimpi, kau ceritakan mimpi tu kepada aku. Jawab Malik bin Dinar, aku malu untuk berjumpa kamu, tambahkan pula menceritakan mimpiku ini kepada kamu. Dia menjawab, usah malu. Lalu Malik bin Dinar pun menceritakan apa yang dialaminya dalam mimpinya.
1: Mm-hmm.
0: Lalu dia menangis begitu lama. Selepas itu dia berkata, wahai Malik bin Dinar, kisah mimpi ini diceritakan kepadaku sejak 40 tahun yang lepas. Setiap tahun akan ada seorang lelaki alim seperti kamu bermimpi bahawa aku termasuk dalam penghuni neraka.
1: Mm-hmm.
0: Ha. Diceritakan, pendek cerita. Nak habis waktu. Loh,
1: dah berapa dah? 2 minit kita.
0: Ha. Pendek cerita. Kenapa lelaki ini tak diterima hajinya, mm-hmm, dan amalan-amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana diceritakan bahawa dulu Muhammad bin Harun ni, lelaki ni, dia masa muda dia mabuk.
1: Mm-hmm.
0: Ada sekali tu dia keluar mabuk, balik dia tengok mak dia tu sedang menghidupkan unggun api.
1: Mm-hmm.
0: Tempat tu sejuk, buat unggun api. Lalu bila Muhammad bin Harun ni, lelaki yang dikisahkan yang dijumpai oleh Malik bin Dinar ni, mm-hmm, yang tak diterima haji ni, balik dia tengok mak dia hidupkan unggun api. Mak dia pula tengok dia balik dalam keadaan mabuk. Mak dia tegurlah dia, kenapa kamu ni mabuk kan, esok nak Ramadan. Sudah-sudahlah berhenti mabuk. Lalu marah Muhammad bin Harun ni, marah dengan teguran mak dia. Dia angkat mak dia, dihumbangkan ke dalam api.
1: Mm-hmm.
0: Dihumbangkan ke dalam api. Marah-marah mak dia, marah dia lepaskan kemarahan kepada mak dia. Dihumbangkan mak dia dalam api. Akhirnya dia diamalkan oleh isteri dan bawa masuk bilik. Dia tidur, esok bangun, dia sedar, dia cari mak dia. Dia tanya kepada isteri dia, mana mak aku?
1: Hmm.
0: Lalu isteri dia marah. Marah-marah. Lepas tu dia tanya, kenapa kamu marah? Kerana kau telah campurkan mak kau di dalam api.
1: Hmm.
0: Sehingga mati mak dia di dalam api tersebut. Jadi tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah, cerita ni nak beri pengajaran kepada kita. Orang kenal dia baik dengan zuhudnya, dengan baiknya, dengan amal ibadahnya.
1: Mm-mm.
0: Tetapi semua amalan dia Allah tak terima. Kenapa? Kerana satu perkara yang dia buat kepada mak dia,
1: yeah,
0: iaitu menderhakai mak dia. Jadi tuan-tuan sahabat dirahmati Allah, ambillah iktibar daripada cerita ni. Jangan kita termasuk di kalangan orang yang menderhakai mak ayah kita, khususnya mak kita lah. Eh?
1: Yeah.
0: Mak kita tu jangan derhaka.
1: Yeah.
0: Bimbang nanti Allah tak terima semua amalan. Muhammad bin Harun ni Allah balas kat dunia. Tahan ha?
1: Mm-hmm.
0: Takut kita nanti Allah balas di alam kubur, Allah balas di neraka. Mm. Na'udzubillah.
1: Ya. Terima kasih Ustaz.
0: Ya, baik.
1: Kita hari ni terlajak perahu ya kita. Ya,
0: terlajak perahu.
1: Kita. Okey, terima kasih atas perbincangan kita hari ni Ustaz.
0: Yeah.
1: Kita bersama dengan hari ini bersama dengan Ustaz Wan Husaimi ya, bin Amran, penolong pengarah bahagian pengenalan keluarga Jaib. Kita cakap mengenai tanggungjawab kewajikan ibu bapa selepas kematian. Yeah, jadi yang terlepas boleh dengar ulangan kita hari ini insya-Allah minggu depan ya, hari dan juga waktu yang sama.
0: Hari
1: Isnin pukul 6 petang macam tu ya. Dan juga sebagai panduan untuk anda yang berada di Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah hari ini, yang ialah yang solat maghrib dan juga yang berpuasa.
0: Yeah.
1: Buka puasa ini 7:15 minit malam nanti. Yeah, jadi terima kasih untuk yang mendengarkan kami, tak kira di Facebook Live, di TikTok Pahang FM, dan juga yang mendengarkan di Corong Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Malaysia Pahang FM. Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

sekarang. Maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berkongsi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sangat-sangat luar biasa. Rasulullah bukan sahaja hebat sebagai pemimpin, bahkan baginda ialah manusia yang paling lembut hatinya. Baginda sangat berkasih sayang dengan kanak-kanak, bergurau dengan para sahabat, membantu isteri-isteri baginda di rumah. Rasulullah bersabda, orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang kita keras dengan keluarga sendiri, cepat marah, cepat meninggikan suara, sedangkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kelembutan. Ingat, dengan anak-anak kita bertegas, tetapi dalam tegas jangan sampai kita menyebabkan jurang perbezaan antara kita dan anak kita. Moga rumah kita dipenuhi dengan kasih sayang dan akhlak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cantiknya iman, paham.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cuba kita bayangkan satu anggota yang kecil, tidak bertulang, tetapi mampu untuk menjatuhkan seseorang, mampu untuk memutuskan hubungan silaturahim, bahkan mampu menentukan ke mana arah kita di akhirat. Itulah dia, lidah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Kita nampak mudah, tetapi cuba kita tanya diri kita, berapa banyak perkataan kita hari ini yang benar-benar baik, dan berapa banyak pula yang kita ucapkan tanpa berfikir terlebih dahulu. Kadang kita anggap sekadar bergurau, sekadar bercerita, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, setiap perkataan kita itu dicatat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat yang mengawas, yang sentiasa mencatat. Surah Qaf ayat 18. Bayangkan saudara, setiap kata daripada kita ada saksi. Dan di sinilah datangnya tauhid. Bila kita sedar Allah sentiasa melihat, Allah sentiasa mendengar, maka lidah kita akan lebih terjaga sebenarnya. Dan sekarang ini, cuba kita buat suatu latihan yang mudah. Sebelum kita bercakap, kita tanya diri kita 3 soalan. Adakah ini benar? Adakah ini baik? Adakah ini perlu? Dan jika tidak, maka diam itu sebenarnya lebih selamat. Kerana terkadang ya, satu ayat yang kita lepaskan tanpa kita berfikir terlebih dahulu boleh menjadi sebab kita menyesal sepanjang hayat kita. Dan hari ini bukan hanya lidah sebenarnya, tetapi jari kita di media sosial juga bercakap. Kita buat komen, kita buat status, kita tulis mesej, dan semua itu akan dipersoalkan di akhirat nanti. Kita mungkin lupa apa yang telah kita tulis, tetapi catatan Allah tidak akan pernah lupa. Sedang pendengar sekalian, lidah kita ni boleh menjadi jalan ke syurga jika kita gunakan untuk zikir, nasihat dan juga kebaikan. Tetapi lidah kita ini juga boleh menjadi jalan ke neraka jika kita gunakan untuk dusta, fitnah dan menyakiti orang lain. Jadi sebelum kita bercakap, kita berhenti sejenak, kita tanyakan pada diri kita, adakah kata-kata kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kata-kata aku pada hari ini mendekatkan aku kepada Allah atau menjauhkan aku daripadanya? Kerana akhirnya bukan banyaknya kita bercakap yang akan dinilai, tetapi apa yang kita ucapkan itu. Sekian, semoga Allah pelihara lidah kita daripada perkara yang sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bertemankan Wawa Simemani anda. Dah 7.41 minit malam dan kita pun dah masuk 9 Zulhijjah 1447 Hijrah, di mana 9 Zulhijjah merupakan dalam kalender Islam merupakan hari kemuncak ibadah haji bagi jemaah haji kita, ya. Di mana pada hari ini jutaan jemaah haji akan berkumpul di Padang Arafah untuk berwukuf, iaitu berhenti dan juga berdoa, menjadikan hari yang paling mulia penuh keampunan dan juga makbul doa. Jadi bagi kita yang tidak menunaikan haji ini, amalan sunat utama kita ialah puasa sunat Arafah, ya, pada hari esok, ya. Jadi sangat digalakkan kerana insyaAllah, ya, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, insyaAllah, ya. Dan juga pada anda yang hari ini berpuasa tarwiyah, selamat buka puasa, ya. Semoga, yalah, alhamdulillah telah berjaya je puasa untuk hari ini, pada hari esok pula, insyaAllah. Dan nanti lusa, Hari Raya Aidil Adha, ya. Okeylah, nanti tepat jam 8 kita ada khabar ringkas, dan juga jam yang terakhir nanti kita nak ke Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Terus bersama Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.
1: Pang FM.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
0: Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Wadah-wadah di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Masa adalah percuma, tetapi tidak ternilai harganya. Masa tidak boleh dimiliki, tetapi boleh dihargai. Leka walau sesaat, masa tidak dapat diundur kembali.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Marathon Hits, music tak berhenti.

0: nabikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berkongsi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sangat-sangat luar biasa. Rasulullah bukan sahaja hebat sebagai pemimpin, bahkan baginda ialah manusia yang paling lembut hatinya. Baginda sangat berkasih sayang dengan kanak-kanak, bergurau dengan para sahabat, membantu isteri-isteri baginda di rumah. Rasulullah bersabda, orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang kita keras dengan keluarga sendiri, cepat marah, cepat meninggikan suara, sedangkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kelembutan. Ingat, dengan anak-anak kita bertegas, tetapi dalam tegas jangan sampai kita menyebabkan jurang perbezaan antara kita dan anak kita. Moga rumah kita dipenuhi dengan kasih sayang dan akhlak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya walau ku kuti, sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Dengarkan kami Pahang FM. Kuala Lipis 107.5 MHz.

dengan sesuci lebaran bawa kita ke 8.44 minit malam. Okey, sampai di sini saja saya bersama dengan anda ya untuk edisi hari ini 25 Mei 2026 dan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah ya. Mana untuk hari esok anda semua boleh sama-sama kita berpuasa sunat Arafah ya pada hari esok, dan semoga segala amalan kita diterima Allah. Amin. Okeylah, selepas ini tempat jam 9 kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM, dan selepas ini bersama dengan rakan seterusnya menemani anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Terima kasih juga buat rakan MCR, ya, Puan Kamaria dan juga Puan Huzaimah. Jumpa saya hari esok di malam raya 9 malam hingga 12 tengah malam di Zon Inspirasi. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Peter Pan, Dengan Semua Tentang Kita.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya, dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.

Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Itu kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dah laporan kepada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampaknya ianya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata 65% kawasan sawah Seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Pakai mereka menunggu lepas raya haji lah. Mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada. Air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat dilakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Garden Topia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan Tanam Apa Yang Kita Makan, Makan Apa Yang Kita Tanam.
2: Saya tak tanya lah pasal Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk. Bukan hanya memberi teori, menyuruh, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk gunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Garden Topia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan, khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7 manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Sheikh Bas Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China Li Qiang di Beijing. Jelas Sheikh Bas Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, dua timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudah cara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, serada edisi hari ini 25 Mei 2026, hari Isnin, waktu sekarang 9.16 minit malam. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi sehingga pukul 12.30 malam. Baik, saudara, edisi pertama, kita berada dalam edisi yang pertama dan juga seterusnya edisi kedua, edisi ketiga. Baik, sebentar tadi pukul 9 tadi ya, kita ikuti utama 9 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas ini kita berhibur dalam hiburan malam dan juga tepat pukul 9.30 minit malam info sukan, tepat pukul 10 malam seperti biasa kita berhibur dalam lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Tepat pukul 11 malam nanti kita ikuti utama 11 malam dan juga selepas berita seperti biasa kita ikuti Marathon Hits Music tanpa berhenti. Baik, saudara, terus kita berhibur lagu pertama daripada Dato' M. Nasir.

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Baik, saudara, info sukan edisi hari ini 25 Mei 2026. Kita mulakan dengan 3 kemenangan dan 1 seri pada 2 skit. Bukti prestasi terbaik telah dilakar pasukan Pahang Rangers FC dalam saingan Liga Super Perdana Kebangsaan 2026 yang diadakan di Stadium Tertutup Pasir Gudang Johor. Pada perlawanan pertama, skuad bimbingan Leo mencatat kemenangan 6-1 ke atas pasukan Angkatan Tentera Malaysia. ATM kemudian berpuas hati mencatat keputusan seri 3-3 dengan Johor Darul Takzim. Pada kedua minggu lalu, skuad Tok Gajah menang besar menewaskan pasukan Vipers 19-2, kemudian mencatat kemenangan selesa ke atas Terengganu 7-0. Ketika ini, Pahang Rangers menghuni tangga kedua liga di belakang Selangor FC. Seterusnya, Kelantan Red Warriors bersedia untuk beraksi dalam Liga Super musim depan selepas menamatkan saingan Liga A1 Semi Pro di tangga keempat musim ini. Presiden Datuk Muhammad Zaki Harun berkata pasukan berkenaan sememangnya mempunyai impian untuk beraksi di Liga Super yang menawarkan cabaran lebih tinggi. Beliau turut tidak menolak kemungkinan rombakan pemain akan dilakukan bagi memperkukuhkan pasukan, namun perkara ini diserahkan kepada barisan kejurulatihan. Seterusnya, kita beralih ke badminton. Pengarah kejurulatihan Beregu Kebangsaan Reki Maniki menegaskan sudah tiba masanya Kementing Ong King Yi mengubah mentaliti daripada sekadar mencari pendedahan kepada memburu gelaran dalam kejohanan yang disertai. Menurutnya, beregu wanita itu sudah diberikan peluang yang mencukupi untuk beraksi di kejohanan bertaraf tinggi dan kini perlu mula meletakkan sasaran lebih besar dalam meningkatkan tahap permainan mereka. Reki berkata, Kemin Yin Yi perlu lebih meredah diri untuk menilai kembali perkembangan kerjaya mereka dan memahami bahawa sudah tiba masa untuk menghasilkan keputusan yang lebih konsisten. Dalam perkembangan yang lain, Ketua Jurulatih Go Zuwe No Izzuddin Rumzani, Teo Kok Siang, yakin anak didiknya mampu bangkit daripada kekecewaan di Masters Malaysia apabila mengharungi terbuka Singapura dan juga terbuka Indonesia. Menurutnya, kekalahan di final Masters Malaysia tidak akan menjejaskan keyakinan pasangan profesional itu yang sudah menunjukkan peningkatan positif sepanjang beberapa kejohanan kebelakangan ini. Pasangan ranking ke-9 dunia itu terpaksa akur tewas 16-21, 7-21 kepada gandingan ranking

0: ranking ke 18 dunia dari Denmark dalam tempoh 42 minit sekaligus memadam impian mereka untuk menjulang gelaran. Hai sekali bola sepak luar negara, Declan Rice mendedahkan pertemuan tertutup pemain selepas kepesan mengecewakan menentang Wolf menjadi titik perubahan kepada kejayaan Arsenal menjulang gelaran Liga Perdana Inggeris musim ini. Arsenal sebelum ini dilihat membuka ruang kepada pencabar apabila kelebihan gol 2 gol sebelum seri 2-2 dengan Wolf hasil jaringan penyamaan pada masa kecederaan. Namun Rice berkata perbincangan sesama pemain tanpa kehadiran barisan kejurulatihan berjaya mengubah mentaliti pasukan menjelang aksi penting menentang Tottenham. Sekian info sukan edisi hari ini 25 Mei 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Baik, senanglah. Terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Malam menemani anda dalam Zon Inspirasi edisi pertama. Baik, saudara, tepat pukul 10 nanti kita ikuti Bollywood Zone. Sebelum itu, kita mendengar dua lagi lagu dalam Zone Inspirasi edisi pertama. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebab kalau di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan.
7: Haji Buddha Setahun.
6: Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDN diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan terutamanya kumpulan miskin tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah program Jualan Rahmah Madani, program Menu Rahmah Madani, program Jualan Ihsan Rahmah Madani, program Bakul Rahmah Madani dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
1: Perlulah jalan tepi sikit.
2: Eh, jalan betul-betul lah. Apa ni?
3: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
4: Teruskan bersama dalam Zon

0: Okey, semua dah siap. Jom keluar.
1: Nanti dulu. Rasanya ada benda yang kau terlupa tau.
0: Apanya? Mana ada? Semua aku dah bawa. Beg tangan, kunci kereta. Kunci rumah pun dah ada.
1: Rasanya kat bilik kau tu, banyak lagi suih yang belum kau tutup. Radio, komputer, kipas, plug speaker pun tak kau cabut. Kan itu pemaziran namanya. Cuba kau pergi tengok tu.
0: Alah, sorry lah. Aku lupalah. Nak cepat tadi.
1: Pastikan suis elektrik telah dipadamkan, ditutup dan plug dicabut dari soket bagi mengelakkan pembaziran. Berjimat cermat menguntungkan diri sendiri dan juga negara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawa

0: Aku dah kaya RM30,000 ni RM50,000
1: RM1,000,000. Su orang gila tu bekas jutawan ke dulu? Asyiknya buat duit aja.
2: Bukan jutawan, tapi berangan-angan nak jadi jutawan segera. Dia tu dulu terpengaruh dengan skim cepat kaya. Habis duit simpanan, rumah dan tanah di gadainya, semata-mata nak cepat kaya. Akhirnya baru sedar tertipu. Yang sedihnya tahu, isteri dengan anak-anaknya hidup menderita.
1: Kesiannya.
3: Hey, awak berdua nak cepat kaya ya? Isi borang ni.
4: Wang ringgit sukar dicari. Menghabiskannya mudah sekali. Jika tak mahu merana diri, skim cepat kaya mesti dijauhi.
5: Radio Malaysia, Faham FM, satu pilihan.
6: Baik, saudara, Radio Malaysia, Faham FM, satu pilihan. Balah menemani anda dalam zon inspirasi. Kita berada dalam Bollywood Zone. Waktu sekarang 10.29 minit malam. Sehingga pukul 11 malam kita beribu dalam Bollywood Zone. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya. Sebanyak 12 kes demam denggi dicatatkan di Pahang bagi tempoh 17 hingga 23 Mei.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
2: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
3: Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
4: Kau bertemu aku begini.
5: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Baik, saudara, kita berhibur dalam Bollywood Zone. Terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia Power FM, satu pilihan. Tepat pukul 11 nanti kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, kita sebelum itu kita mendengar dua lagi lagu dalam Zone Bollywood. Terus kekal bersama kami Radio Malaysia Power FM, satu pilihan. Bollywood Zone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang umum, pukul rata. Pukul rata atau dalam bahasa Inggeris one size fits all diaji dalam dua petap kataan, iaitu pukul rata. Membawa maksud berkaitan dengan sesuatu pendekatan projek, program strategi dan lain-lain yang sesuai digunakan untuk semua keadaan. Pantun hari ini. Pisang raya sama raya, pisang lilin masak di hujung. Awak hendak sama kaya, saya miskin mengadu untung. Pisang rendah masak hijau, nanti layu tidak layu. Tinggi rendah mata meninjau, nanti lalu tidak lalu. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kuning Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir, Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu Marathon Hits, Met Malaysia hari ini mengeluarkan riba petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di beberapa negeri seperti di Perak, Kelantan, di Tanah Rata, Macang dan juga di kawasan Terengganu, di Hulu Terengganu, terutama di Pahang, Lipi, Sarawak, Bentong, Temerloh, Pekan dan juga Rompin, dan juga Johor di Kota Tinggi dan juga Johor Bahru, dan di pedalaman Sarawak dan juga Sabah. Baik, saudara, amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan riba petir. Dan juga amaran riba petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam. Baik, saudara, kita terus berhibur Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
2: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Marathon Hits Music Tak Berhenti.

0: Peace Music Pagi.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami, Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami, Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Malaysia.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Khalifah dengan cinta dan sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat AJ, selamat pulang yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam menerusi Nasional Malam dengan anda pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula oleh Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Selasa 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar? Semuanya okey? Alhamdulillah, kita harapkan hari baru ini bertambah baik ya. Yang sihat rasa bersyukur. Jaga kesihatan itu baik-baik. Kesihatan itu untuk anda, bukan untuk saya, bukan untuk sesiapa. Untuk anda dan juga diri anda serta keluarga anda. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Yang belum dapat rawatan, jangan takut pergi klinik ataupun hospital. Ada yang takut tau, badan sadar tapi takut nak pergi jumpa doktor. Jangan begitu. Lakukan pemeriksaan selalu. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu, hari ini pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, pendengar-pendengar Nasional FM? Sudahkah anda bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia dengan senjata-senjatanya? Senjata itu bukan senjata yang tajam, bukan senjata api, bukan pisau, bukan. Tapi kopi O saja. Kopi O, teh O, Nescafe tarik. Aku dah kudapan, ada biskut-biskut. Sambil kita mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Untuk hari ini, banyak lagu-lagu raya. Dan nak raya kan, banyak lagu raya, jangan risau. Di samping lagu-lagu kenangan anda, akan saya putarkan 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya. Janji dengan saya tau. Janji ke tidak ni? Okey, janji. Sebelum itu, ya, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas dan bekerja pada waktu ini. Jangan risau, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jadi, galaslah tugas anda, kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga penuh rasa integriti. Dan amanah yang diberikan kepada anda, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang diberkati Allah SWT. Ada yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman? Ada. Ramai yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai. Raya mana? Raya mana? Raya rumah mertua dulu ke rumah ibu dan ayah anda? Gila-gila lah, raya Aidilfitri yang lepas kan dah pergi rumah mertua kan. Ini rumah ibu dan ayah anda pula kan. Gila-gila lah, jangan gaduh-gaduh. Jom terus beribu lagi. Ini dia Nabila Razali. Raya mana?

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencurigakan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional

0: lepas musim.
1: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Ada yang dah sampai ke kampung halaman masing-masing. Ada juga yang telah pun membuat persiapan untuk menyambut Aidiladha. Masing-masing dah pergi semalam, pergi pasar, pergi beli ayam, beli daging, menganyam ketupat dan sebagainya kan. Apakah menu anda di awal pagi Hari Raya Aidiladha? Apakah menunya? Wahai geng-geng berhantu. Tak kisahlah apa pun menunya, yang penting rasa bersyukur kita menyambut Aidiladha. Pengorbanan, raya korban. Banyak yang kita korbankan dalam hidup. Hidup ini satu pengorbanan lah. Tapi yang paling besar pengorbanan yang kita lakukan adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam kita mengikhlaskan apa saja yang berlaku dalam hidup kita. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Itulah pengorbanan yang sangat-sangat besar. Semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata kerana

Usan, Miri dan juga Marudi termasuk di Limbang, Sabah pula di pedalaman, dijangka di pedalaman, di pantai barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, Tawau, Sandakan dan juga Kudat termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, geng-geng Burhan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Carol Alto, dia kata selamat malam Abel, baik Abel sehat, Abel okey. Azlan Abdul Wahid, kita ada Idah Khairi yang berada dekat di Pasir Mas, Nur Cahaya di Perlis, kita ada Sheila, Saidatul Syarul, Nur Julai, Izul, Muhammad Fikri, Amy, Ami, Kasmiati, siapa lagi, Stesen Kak Long Kawasan, apa khabar bang, baik. Siapa lagi, siapa lagi, Idah TSK Jerantut, okey, Wafi, Asri alias Layan, GBH, Fauzi Lazim, luncur terus. Mereka yang sedang memandu terus berhati-hati di jalan raya. Mereka yang sedang mencari rezeki atas jalan raya juga terus berhati-hati. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Fun, fun, fun. Macam gitulah. Semangat, semangat lah ya. Kita ada One Piece, bahkan dalam juga turut bersama-sama dengan saya. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri, terutamanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok. Hari ini Abang Manis live awal katanya, Travel Lori TPC Port Klang. Siapa lagi, siapa lagi, kasut dah buruk, luncur ke Temerloh. Syuk Muhammad kata salam bang, pom pom pom, dapur Cik Nang. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara. Oh, bagaimana keadaan Lebuh Raya? Mungkin ada yang boleh mengkabarkan juga kepada saya. Wawa Yasin kata salam, Wawa Hadir. Okey, Mak Bedah pun turut bersama-sama. Azmin, ya. Jom terus beribu lagi. Ini dia, Mimi Fly dengan Serumpun.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Biza. Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Raya Yang Sempurna. Apakah raya korban tahun ini sempurna bagi kita? Ada yang kata ada rezeki lebih tahun ini, buat korban. Alhamdulillah, syukur dapat menyertai korban bertahun ini. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk kita. Berkorban kerana Allah. Percayalah, itu adalah kesempurnaan iman untuk kita. Okey, di samping cuti raya Aidiladha, kita juga ada cuti sekolah dalam masa yang sama, cuti umum kan. Kita percaya banyak kenderaan di atas jalan raya, terutamanya melibatkan lebuh raya, lebuh raya utama. Dan pengendali lebuh raya Kuala Lumpur, Karak, juga memaklumkan bahawa lebuh raya Pantai Timur LPT 1, LPT 2 menganggarkan jumlah trafik mencecah lebih 3 juta bermula 22 Mei yang lepas hingga 2 Jun depan di lebuh raya berkenaan, berikutan sambutan Aidiladha dan juga cuti umum. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Pengangkutan dan juga Kesihatan Pahang, Dato' Razali Kasim, menyatakan jumlah kenderaan di lebuh raya KLK dijangka mencecah 2.18 juta manakala di LPT 1 pula dianggarkan menerima 843 ribu kenderaan dalam tempoh tersebut. Angka itu sebenarnya menunjukkan peningkatan sebanyak 66% di lebuh raya KLK dan juga 71% di LPT 1 berbanding hari biasa. Ada yang dah sampai ke kampung. Mizi katanya dah sampai ke kampung dah. 8 jam Pucung ke Macang. Okey, Amdan Arifin Bukit Belimbing. Kita ada Syaputra. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Lisan Dio Zabida, Zabadi, Zabidi Ahmad dari Terano, Intan Hamid, Aniza Samin, Abdul Jalil Tahir, Mazura Rahman, Jaka Utara Sopan, Syah 83. Selamat tengah malam untuk anda. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, ada Natra dari Kelantan, mantap. Syarun Naha, Lina DP dari Dungun, Akuza Ita Airi Janggut Handsome, Hashame Miana. Kita ada siapa lagi? Brother Amin, Yuswa MC Luncur, Eddie Zeng, Beta, Diktan, Mama Kila. Okey, Bija pun hadir. Syarul Hafizi, Santar Kumar yang sedang bekerja waktu ini, Liana Cik Putih, Mr. Yun, Salina, Hati Hitam, hati pun hitam juga. Jangan hati hitam lah ya, hati kena bersih. Nur Azila, Serindik Desa, Puan Siti, Bunga Lestari, Rohaya. Kita ada Nazmi, Mazia Hampian, Mesara, El Shadow dari Muka, Kak Tironi, Anak Perantauan, Fatihah, Toki, Daddy Chun. Mantap semua. Luncur terus, kita beribur lagi. Ini dia kumpulan search dengan panggung hayalan. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar kepada mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan ada juga lagu raya. Jangan risau, hari ini banyak lagu raya untuk anda. Nak bagi semangat Aidiladha. Ada yang semangat untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburhatu.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

Metallica dengan Enter Sandman. Oh, kita berada di jam yang kedua rupanya. 1.3 minit pagi waktu ini. Perasan ataupun tidak, sejak kata orang tu sekarang ni kita rasa macam cepat je masa berlalu kan, eh? Dah sejam dah kita bersiaran. Dah sejam saya bersama dengan anda untuk Nasional Game Berhantu. Ini masuk jam yang kedua. Ada yang menyambut hari lahir hari ini, 26 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Teman berteman sampai pukul 6 pagi, menerusi lagu-lagu terbaik. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu raya untuk hari ini, kan. Lepas tu kita sambung lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan pun ada lagu raya, jangan risau. Sebab kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha, Raya Haji ataupun Raya Korban. Pengorbanan adalah bukti tertinggi dari keimanan dan juga keikhlasan diri kita, kan. Apakah pengorbanan? Intinya senang je. Intinya adalah merelakan sesuatu yang kita cintai di dunia. Apa yang kita cintai? Seperti waktu, harta, lagi ego kita, kan, demi menggapai redha ilahi. Baik, ada yang bertanya, apakah pelaksanaan bekerja dari rumah itu memberikan impak yang positif? Ada yang bertanya dekat media sosial. Ada yang bertanya. Kita tahu ramai yang melaksanakan bekerja dari rumah BDR, terutamanya dalam sektor awam, kan. Dan pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya sebenarnya menjimatkan 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan dengan 2.14 juta liter setakat ini, kata Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Dia menyatakan data terkini itu direkodkan sehingga 25 Mei semalam, sejak pelaksanaan inisiatif itu dibuat 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan sebenarnya menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Jadi perlu diingat sekali lagi, BDR ini bukan bermaksud baring duduk rehat, eh. BDR baring duduk rehat, tidak. Ia bertujuan bagi mengawal penggunaan petrol. Maka kerajaan luluskan BDR bermula 15 April lepas, eh. Jadi BDR ni ada sektor-sektor tertentu saja, unit-unit tertentu saja, cawangan-cawangan tertentu saja yang boleh melaksanakan BDR. Ha, yang di kaunter-kaunter tak boleh lah. Ha, penyampai radio tak boleh lah. Pasukan keselamatan tak boleh lah. Doktor, jururawat tak boleh BDR. Macam mana kalau jururawat BDR kat rumah, kan? Okay, selamat pagi untuk Cik Zang. Selamat pagi juga untuk Andi Sarbini Yati, Hanisa Manaf, Cik Nana, Eti Susana, Hayati Arifin, ada Encik Senyum, Husnina Husin, Linda Rizki Lahin, ada Faizal Husin 1998, Cahaya Tol Pasar Borong, Nur Asyikin, Aziza Manaf. Kita ada Ismi Pal, Izian, Siti Zaliha, Syazmizal Alif, ada Irma Erina, Puan Kamsina. Jadi terima kasih lah, eh, yang hadir. Hadir dengan tepi-tepi like-nya dekat TikTok tu. Kasih turbo lah hari ni, kan. Renova juga, selamat pagi untuk anda. Kurma Jingga, eh, selamat pagi. Bukan malam, pagi dah. 1.7 minit pagi tau. Asal gelap je malam. Asal gelap je malam. Mana ada orang sebut pukul 1 malam. 2 malam. Pukul berapa sekarang? Pukul 2 malam. 2 pagi. Haji Belama 189 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jam terbaru ibu lagi. Lagu raya lagi. Ini lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Allah Yarham JJ. Hari Raya Bahagia.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa dihadir.

ramai berjoget mendengarkan lagu Hindustan. Apakah Ana Dildakan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasir FM, terima kasih banyak-banyak. Anda sedang bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburan tu set menunggu 1 tengah malam anda. Saya bertanya dengan geng-geng buruh hantu dekat live TikTok tadi, semua okey ke? Sudah kata semua okey. Alhamdulillah. Ada yang kata tak okey. Tak okey tu sebab apa? Kita relax-relax, tenang-tenang. Dalam hidup pastinya ada cabaran dan juga dugaan. Itu namanya hidup. Warna-warni kehidupan. Ada dugaan, ada cabaran yang perlu kita lalui. Ada ujian yang perlu kita lalui juga. Kadang-kadang ujian itu memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi terus bersabar, insyaAllah. Di sebuah lorong yang gelap, pasti di penghujungnya ada cahaya yang akan menerangi diri anda. Bersabarlah, bertabahlah ya. Baik, raya korban pastinya memerlukan ternakan. Apakah ternakan itu cukup untuk raya korban tahun ini? Dan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan juga Kerja Jaminan Makanan KPKM memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April yang lepas, stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan yang diimport adalah 16,845 ekor. Jadi ini menjadikan sumber keseluruhan bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor, sekaligus melebihi anggaran keperluan institusi seperti masjid, surau dan juga rumah sembelih yang dijangka sebanyak 40,000 ekor ya. Jadi bekalan kambing pula dan juga berbiri stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor, manakala bekalan import 4,232 ekor, menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding unjuran permintaan semasa 22,424 ekor ya. Jadi alhamdulillah bekalan mencukupi. Tinggal kita saja, apakah duit kita mencukupi untuk melaksanakan korban? Kalau tak cukup tak apa. Jangan risau-risau, jangan susah hati. Kita berusaha, mudah-mudahan panjang usia tahun depan kita pula yang melakukan ataupun melaksanakan ibadah korban ya. Tapi pengorbanan dari diri kita itu yang sangat-sangat penting. Pengorbanan bagaimana kita menghayati dan juga mensyukuri dengan apa yang kita ada, itu juga sangat-sangat penting. Jumain Kromok melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Syirah GBH, ada DNS Din, Mazia Kaufan, Remy 78, ada Joe, Ani 83, Aina Wanzai, Wawani, Fikri 92, Wati 77, Jamal Jitu, Lina Adam, Sabri Rajman, Fainiza, Yayang. Apa lagi? SMJ, Miss Kayoy, ada Ariana Yana, ada Asang, Ruzila Uji, Zawati Ita Ruzaya dari Sabah, Lady Hena, Zidin Pilot Darat, ada Atikah juga. Mantap semua. Ini semua geng-geng buruan tu yang memang tak boleh nak tidur. Tania Gaya Abdullah, Are You Sleeping juga turun hadir. Rimi 78 katanya tap tap tap. Oi, ya betul. Zulbok Jo, ada dari Ceras. Daya Hasan kata assalamualaikum GBH. Cik Dah juga turun bersama-sama. Zarina ataupun Syaza ya, salam, kata salam semua. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik melepasi 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita layan lagu-lagu raya. Selain daripada itu,

kita. Kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Dan kenangan itu yang mendewasakan kita. Kenangan memberikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini. Mudah-mudahan kita juga lebih baik di masa akan datang. Itu yang kita mahukan dalam kehidupan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Tapi sebelum itu, sebelum lagu-lagu kenangan, kita layan lagu ini. Lagu daripada Megat Haikal dan juga Syafika Rosli. Dari kami di RTM, Joget Raya di Udara. Untuk anda semua. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid Alif.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

Hal, sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid oleh Jui. Bersama kumpulan Aero dengan 77 Rindu. Ini ada hal menjelma, mungkin ada yang tak dapat balik ke kampung halaman kerana bertugas, kerana bekerja, kan? Tuntutan itu pun satu ibadah untuk kita, kan? Pengorbanan kita dalam kita melaksanakan tugasan yang diberikan kepada kita. Kita berkorban apa sajalah. Tak apalah, bagi mereka yang tak dapat pulang, kita korbankanlah, ya. Korbankan masa kita demi tugasan yang diberikan untuk kita. 2:04 minit pagi, berada di jam yang ketiga. Dan agar pada ketika ini kita titipkanlah doa buat jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci pada ketika ini, kan, agar segala ibadah mereka dipermudahkan dan juga memperolehi haji yang mabrur, insyaAllah, kan. Semoga Raya Kurban tahun ini sebenarnya menjadi titik untuk kita terus memperbaiki diri dan juga memperkukuhkan hubungan sesama insan dengan penuh keikhlasan dan juga kasih sayang, insyaAllah. Hari ini hari Arafah, 9 Zulhijjah. Setiap tahun merupakan hari yang penting dalam Islam kerana ia menandakan kemuncak ibadah haji sebenarnya, iaitu waktu jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah. Dan pada ketika ini jemaah haji kita tengah berkumpul di sana. Jutaan jemaah berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah, ya. Dan semoga Raya Kurban tahun ini, Raya Haji tahun ini, ataupun Aidiladha tahun ini, kita memperbanyakkanlah doa dan juga amal ibadah kita demi meraih keampunan sebenarnya dari dan juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebut bahawa sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berpuasa hari ini, hari Arafah. Jangan lupa ya, niat puasa, sahaja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa niat puasa itu. Puteri Dalisha, selamat pagi untuk anda. Ati 80, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai melaporkan diri ini, semakin pagi semakin ramai, alhamdulillah. Memang tak tidur anda semua ni. Miss Zila pun hadir. Queen of Smoking, ada Once Pawi, Yanis 78, Lin katanya dalam perjalanan ke Kelantan dari Manjung. Okey, selamat sampai ke Kelantan. Awek Rokas ataupun Syah dari Kuantan. Ada Boys, ada Hairul Anwar, Bizi 85 juga yang berada di Kelantan dan sampai kampung dah. Okey, kita ada Alif, kita ada Zul Hakimi, Chef Zeng, kita ada Jun JR, Muhammad Firdaus, ada Mara Fiza, Riza, Ana Yunus, SNA, siapa lagi, Ishak Mudin dari Kota Tinggi, ya. Razli Zal 81, Black White, Era JB, Arfa Wedding, dan Dania Lepi, Nurul Aini, Macho Koma, Azri Zambaha, siapa lagi saya nampak tu, ramai tu. Zamati pun tengah tepi-tepi light, eh. Wawani juga tengah tepi-tepi light, mantap. Joe pun sama, Joe, eh. Danishka juga baru melaporkan bersama dengan saya, alhamdulillah. Okey, yang sedang memandu dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur dah sampai. Kalau belum, terus luncur, ya. Pak Aman Ujang, pan-pan-pan, dia memberikan horn pada saya. Oh, Paman Ujang ni pun mungkin dalam pilot darat, ya. Terima kasih pilot-pilot darat se-Malaysia. Kasa buruk kata, belum lagi bang, masih lagi luncur. Butterfly, selamat pagi semua. Farhana Patricia, saya mengharapkan dekat Nohayati pun tiba-tiba light, ya. Saya mengharapkan geng-geng berhantu tapi light ni kasih turbo untuk saya hari ini, tau. Barulah semangat sikit. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, kita layan lagi lagu raya. Lagu dari berciptaan Kasih Masdur, diri oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Bersabarlah di hari raya. Terus luncur, terus layan. Mamek juga terus luncur, terus layan, ya. Mamek Nasenat juga ada roh.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

Lagu yang cukup menyentuh hati kita, Cempaka di Rembulan, daripada kumpulan Spring, membawa kita ke 2.31 minit pagi yang baru bertemankan Nasrul Agian Buruhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang tak tidur, duduk dekat kampung. Ada yang dah sampai kampung, duduk melayan, kata orang tu, kesejukan pagi kan di kampung. Seronok, rasa tenang, rasa damai je dekat kampung tu. Cuba hirup udara yang segar. Oh, waktu-waktu begini kan, kalau dekat kampung halaman tu, kita keluar, kita hirup udara, segarnya, ya Allah, seronok, rasa tenang je, rasa jiwa. Ada yang bersedih, bersedih melihatkan pengorbanannya tidak dihargai. Itu biasa dalam hidup ya. Kadang-kadang apa yang kita korbankan dalam hidup kita belum tentu lagi dihargai oleh sesiapa. Lebih tepat lagi, apa dia? Lebih tepat lagi, kadang-kadang mereka tak tahu pun yang kita telah pun berkorban. Sakit. Ya, memang kecewa. Tapi tak ada gunanya untuk kita ratapi itu semua ya. Kerana kebaikan yang takkan pernah merugikan kita sebenarnya. Kebaikan yang kita lakukan tak pernah merugikan kita. Percayalah, Allah tak pernah menutup mata atas apa yang telah pun kita lakukan selama ini. Oh ya, cuaca tempat anda, ada juga yang dilaporkan walaupun kita berada dalam monsun barat daya, namun begitu, ada juga kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini yang dijangka dan ataupun diramal oleh Met Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, iaitu di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah di pedalaman.

ke Sarawak. Lain-lain negeri dilaporkan baik. Monsun barat daya ada kalanya kita tidak menerima hujan yang agak lama ya. Dan monsun barat daya sehingga September nanti, dijangka sehingga September. So jadi apa yang perlu kita lakukan bila kita kawasan kita dilanda panas tu kan, jangan berjemur sangat dengan panas tu, takut terkena strok haba. Minum air banyak-banyak, minum air banyak-banyak, biar badan tu seimbang dengan kepanasan ataupun seimbang dengan cuaca di luar ya. Jadi jaga terus, terus jaga kesihatan anda. Razak Burger, selamat pagi Razak Burger, hamba abadi. Ada Kak Ai, Abi dari Lahad Datu. Ada siapa lagi? Combat Survival Shop. Ui, Combat. Syukri Leng, abang-abang Coleman katanya. Mantap abang-abang Coleman. Junaidah Ilyas, ada Wani, ada Emma dari Taiping. Nur Azizah, Serenity, Anga, Erol, ada Fitri, Zuhasni, Karman. Umi Habibah juga melaporkan Lavender Girl. Selamat pagi semua. Geng-geng berhantu dekat live kita semua okey. Sejuk dekat kampung. Yo, betul. Saya suka dekat kampung. Saya kalau balik kampung kan, waktu-waktu begini saya jarang tidur tau dekat kampung. Almaklumlah kita ni kan geng buruh hantu. Waktu-waktu begini saya layan je udara yang segar kan. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang. Selamat pagi Puteri Nora Kaliza. Cik Bunga, Cik Bunga kata apa ni? Tengah jam dekat Raub ni. Yelah, ya nak, nak buat macam mana kan? Nama pun nak raya. Ada kalanya jalan raya jadi sesak kan? Masanya Sanawi dari Sibu Sarawak melaporkan diri bersama dengan saya. Masura juga masih buat kuih lagi ni. Oh, buat kuih lagi ya? Tak cuti ya? Tak cuti ya? Jadi selamat buat kuih lah yang bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Okay, Nordin, selamat pagi untuk anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Terus Untuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini, lagu yang pastinya menyentuh jiwa anda. Persembahan daripada daripada Mamat, lagu dan lirik ciptaan Amir Abdul Karim, Kupohon Restu Ayah Bonda.

0: Seki Las Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

Sempurna Masa dengan Patahnya Saya Malam. 2.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Kibur Hantu. Masih lagi kekal setia Nun Alif Zain Alif. Dan saya tahu ramai juga pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng Kibur Hantu juga masih lagi kekal setia bersama dengan saya, ya. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Abang, orang mengata saya, bang. Nah, pedulikan apa orang nak kata pun. Hidup ni terlalu singkat tau untuk memikirkan apa orang nak kata pasal kita. Dan juga membiarkan orang menentukan apa yang membuatkan kita bahagia. Orang nak kata, katalah. Sebab hidup dia tak sempurna. Orang yang mengata kita tu sebenarnya hidup dia tidak sempurna. Jadi kalau orang yang hidupnya sempurna, sebersebi semua okey, semuanya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Tapi orang yang mengata kita tu hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengok betul-betul hidup dia. Tak percaya, tengok hidup dia. Yang mengata kita tu hidup dia sempurna tak? Tak sempurna. Sebab itu dia mengata kita, dia rasa cemburu dan juga iri hati pada kita. Ya, serius, betul, ini perkara betul ni. Tengok betul-betul, ya. Jadi jangan fikir kenapa orang nak kata pasal kita. Relax, tenang-tenang. Baik, pembayar cukai tanah di negeri Pahang jangan risau-risau. Ada yang katanya tak sempat nak bayar sebelum 31 Mei hari itu, kan. Jadi kerajaan negeri Pahang sebenarnya telah pun bersetuju melanjutkan tempoh bayaran cukai tanah bagi tahun 2026 sehingga 30 Jun ini berbanding tarikh asal pada 31 Mei setiap tahun. Jadi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail mengesahkan perkara ini. Katanya lanjutan tempoh itu turut disertakan pengecualian denda lewat sebanyak 10% daripada jumlah cukai tanah semasa yang dikenakan. Jadi beliau berkata keputusan berkenaan dibuat dengan mengambil kira tempoh cuti yang agak panjang sepanjang Mei bagi memberikan ruang dan juga kemudahan kepada rakyat menjelaskan bayaran cukai tanah masing-masing. Yang dah selesai, alhamdulillah, ya. Itu di negeri Pahang. Di negeri lain juga, pembayar-pembayar cukai tanah, jangan lupa bayar cukai tanah, ya. Cukai kena bayar. Juga pembayar-pembayar zakat se-Malaysia, terima kasihlah kerana membayar zakat. Kita kena ucap terima kasih tau kepada pembayar-pembayar zakat kita. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, selain daripada zakat fitrah sebelum ini di bulan Ramadan, kan. Kerana rezeki anda kongsikan kepada orang lain. Rezeki yang anda bayar itu ataupun zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk kita berkongsi kepada mereka yang memerlukan. Mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa mengenai perkara itu. Okey, siapa yang melaporkan diri? Woi, mantap semua. Geng-geng berhantu. Ada Mr. Zairi, Hayati Ahmad, Ida Sarawak katanya birthday ataupun hari ulang tahun kelahiran untuk suaminya hari ini. Oh, okey. Happy birthday untuk suami anda. Ada Ikram, ada Mazlina Idris, ada Zaz, Usul Yusuf, Ita, Aini 67, Zaketin, Azu, Syida dari Sandakan, Hawalina, Dayang Nurafida, ada Kim Kapuan, Suri Matlib, katanya berehat dekat sungai ni, bang. Baguslah berehat dekat sungai, kan. Penat memandu, kan. Rehat, tidur, itu ubat dia. Ubat mengantuk ni bukan kopi okau-okau, tapi tidur sebenarnya. Bagus. Langkah itu sangat-sangat saya sokong. Saya sokong 100%. Ada Mazna, ada Jalina Muharram, ada siapa lagi? Encik Azmi, Kak Az, JB, Zam 67, AB Hashim, Azri Aziz, Mat Yusri, Pak Ngah 98. Yo, terus on bersama dengan Abang Maris. Mantah, Marina dari Dungun melaporkan diri. Malah Acik juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil juga, trade plate lori Isuzu melaporkan. Hadir buat kuih, tak ada cuti, ya, Bunga Lestari. Mantap. Buat kuih pun berjihad juga. Berjihad mencari rezeki, tau. Berjihad juga tu. Anggrek Desa memberikan Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan diri oleh Nur Bisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif luncur terus.

ada yang terpanah mendengarkan lagu ini. Dia kata bang pedihnya dengan lagu ini. Terutamanya wanita jangan marahlah ya. Sekadar hiburan untuk anda. Daripada bersama dengan UK dengan pahit akan manis akhirnya. Ya betul, yang pahit itu akan manis akhirnya. Kalau kita terus bersabar, bertabar, ikhlaskan apa yang berlaku. Dia yang selalunya yang tak tenang jiwanya sebab kita tak ikhlaskan apa yang berlaku. Kita kena ikhlaskan lah. 3.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang tengah bersahur, selamat bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Tapi jangan lupa niat puasa ya. Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadah anda, puasa anda diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Sama-sama kita doakan, perbanyakkan doa untuk hari ini ya. Mudah-mudahan doa kita diangkat, doa kita sebagai satu doa yang mustajab, doa kita diperkenankan secepatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Amin. Sama-sama doakan. Semua okey lagi. Mantap geng-geng berhantu. Ramai yang tak tidur lagi. Oh ya, cuti panjang ni, ada cuti sekolah, ada cuti umum, cuti ID Adha. Ke mana destinasi anda? Ke mana tempat percutian anda? Ada yang sedang merancang untuk pergi bercuti bersama dengan keluarga tercinta, keluarga tersayang kan? Mudah-mudahan percutian anda itu membawa satu rahmat, membawa satu ukhuwah yang terus diperkukuhkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan mencari rezeki. Kadang-kadang kita keluar pagi, keluar gelap, balik pun gelap, anak pun dah tidur. Pergi kerja, anak tidur, balik kerja pun anak dah tidur kan, demi mencari rezeki untuk mereka. Tetapi bila ada masa, itulah masanya kita untuk kita berkumpul, mengiratkan silaturahim, bertanya tentang masalah, apa yang ada, apa yang terurai, apa yang kusut kita uraikan. Kalau dekat Langkawi sendiri pun sebanyak 99,128 tiket feri dari Kuala Kedah ke Kuala Perlis ke Langkawi serta sebaliknya telah pun terjual setakat ini bersama dengan sambutan ID Adha dan juga cuti sekolah. Perkara itu disahkan oleh pengurus operasi konsertium Langkawi Ferry Line Ventures Negeri Berhad, Lieutenant Komander Besar Nur Hafiz Abdullah Wahid, menyatakan 120 trip perjalanan normal yang dirancang dan juga 53 trip tambahan tersedia mulai 21 Mei hingga 7 Jun depan. Dianggarkan 100,000 orang pengunjung akan menggunakan perkhidmatan feri penumpang dengan memasuki kedua-dua laluan, iaitu Langkawi Kuala Kedah, Langkawi dan juga Langkawi Kuala Perlis ke Langkawi. Jadi setakat ini lebih 99,000 lah tiket telah pun terjual. Ramai yang nak pergi Langkawi. Alhamdulillah, saya antara pulau yang paling saya suka adalah Langkawi. Antara pulau yang saya paling suka, selain daripada Pulau Perhentian, Pulau Redang kan, antara pulau yang saya paling suka pergi adalah Pulau Langkawi, Pulau Legenda Mahsuri. Tak tahulah kenapa saya suka pergi Langkawi, sebab rasanya macam rasa sebuah ketenangan di sana kan, di Pantai Cenang, di Pantai Tengah. Lepas tu kita berjalan, lebih menariknya kita sewa motor dekat sana, berjalan-jalan keliling kampung. Seronok sebenarnya, ketenangan ke jiwa saya. Tapi kalau tanya saya, betul-betul saya suka pergi ke sebelah pantai timur, terutamanya di Terengganu, Kelantan, ataupun di sebelah Sabah dan Sarawak, kerana banyak fauna, flora dan faunanya. Saya sukakan kehijauan, saya sukakan kedamaian alam. Kalau melihat kehijauan tu, rasa macam terapi mata saya tu, ataupun minda saya, jiwa saya rasa tenang je kan. Bergantung pada masing-masing lah. Ada yang katanya suka pergi ke bandar-bandar besar kan, dari kampung nak pergi ke Kuala Lumpur, nak tengok Kuala Lumpur macam mana pula kan. Hutan batu, banyak bangunan tinggi-tinggi, pencakar langit ada di Kuala Lumpur. Yang dah duduk di bandar dah biasa dengan hutan batu ni, tentunya nak rasai hutan yang sebenar kan. Dia begitulah. Jadi apapun, selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti. Berehat bersama dengan keluarga tercinta. Okey, selamat pagi juga untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nasnat, Abang Lori, pam pam pam, kasih hon, Intan Nazrina, ada Botak Bahau, Syam Nurin dari Langkawi, Zulaika Azurin juga hadir dari Jitra Kedah, Abang Long Awang Bintulu terus on, Azra dari Selayang, Iris Chome, ada Afi Faizan, ada Fira juga. Oh, mantap semua. Yang berhantu ni mantap. Semuanya bermimpi di siang hari. Azlina Jemat, selamat bersahur katanya.
Maksud lah Terengganu lah best negeri paling bahagia. Ya betul, antara negeri paling bahagia lah Terengganu. Tak kisahlah ke mana saja destinasinya, selamat bercuti, rehat-rehat badan, rehat-rehatkan badan tu. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu menangis tapi bucu katil kan. Jom kita layan kembali lagu-lagu raya pula. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidil Adha. Ini dia Junaida M. Amin dengan suasana riang di hari raya. Lagu ciptaan Kasim Mas Doliri oleh Yusno F. Terus layan terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Lagu persembahan Sons of Adam, Memori Duka. Lagu pada tahun 1987. Lagu ini menutup tirai untuk koleksi 80-an kita. Di samping lagu-lagu raya yang saya putarkan untuk setengah jam yang lalu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Ada yang dah menguap lah tu. Dah 10 kali menguap. Pergilah tidur. Tapi jangan tak bangun subuh pula ya. Tak boleh nak tidur bang. Walaupun menguap tapi nak layan lagu-lagu terbaik. Kalau gitu terus kekalkan frekuensi anda, jangan tukar-tukar. Pergi ke dapur dulu, pergi cari air panas. Kan, pergi buat air dulu. Mungkin dengan buat air tu boleh segarkan mata. Kalau ada biskut-biskut pun boleh juga. Ada yang tengah layan Maggi waktu ini. Oh, sedap betul Maggi kan. Ini Maggi kari. Tak payah letak apa-apa, letak telur 2 biji cukup. Ui, memang padu. Waktu tu begini. Yang bersahur silakan bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa untuk hari Arafah hari ni jangan lupa ya. Okey, yang bercuti kerja ada pagi nanti nak, dia kata nak pergi berjoging bang, lepas subuh ni nak pergi berjoging. Nak pergi berjoging juga, tapi jangan jogging tepi jalan raya ya. Ini betul, ini pengalaman saya ni. Tengah-tengah memandu nampak orang berjoging di tepi jalan raya. Terkejut saya. Nasib baik tak langgar tau. Serius, nasib baik saya tak langgar. Jadi kalau nak berjoging tu cari tempat yang sesuai lah kan. Taman rekreasi banyak. Trek jogging pun banyak. Ataupun cari pusat sukan, stadium ke kan, kompleks sukan ke. Pergilah berjoging kat situ. Kena ingatlah jalan raya tu bukan tempat untuk kita bersenam. Ya betul, kesihatan itu penting, tetapi keselamatan lebih utama. Kan, memanglah bila kita cakap tu, kita berjoging ni nak sihat bang. Betul lah nak sihat, saya tak ada nafikan perkara itu. Tapi keselamatan anda pun kena jagalah juga. Jangan biarkan saya membebel. Saya tak marah, saya nasihat je. Saya nasihat tu untuk diri saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Ya, pagi nanti jangan lupa untuk bersama dengan tiga suara Sonic dan juga Is Azlan bersama dengan tetamunya Cik Puan Sarimah Ibrahim, makna sebuah pengorbanan. Jadi sama-sama nantikan pagi nanti menerusi Nasional Pagi ya, kena pagi hingga 10 pagi. Jad Johari selamat pagi. D.A. ataupun Farah, Sweet Corn, Carol Azli, Nizam, Nur Aina, Maksuna, Anis, ramai lagi lah. Radam tengah kerja ni bang, mantap. Selamat bekerja Radam. Mengantuk tapi jangan mengulai ya. Pak Su, Tanker Shell KVDT hadir layan GBH. Okay, terus boleh lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke satu tempat. Kemana lagi? Ke Bollywood lah menerusi lagu ini. Paduan suara Udi Narayan dan juga Alka Yanik, lagu ciptaan Nadim Sharaban, diri oleh Samir Zindagi Bangkai Hotum. Terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Putera Rocker, 1000 Tahun Takkan Mungkin. Mana boleh kita mungkin melupakan kenangan, kan? Tak, mana boleh, tak boleh. Kenangan pahit ke, kenangan manis ke, tetap akan hidup bersama dengan kita sampai ke akhir hayat. Tak mungkin kita akan lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. 4:35 minit pagi waktu ini. Ada yang kata dekat Langkawi hujan sekarang ni ke? Kalau diramalkan ataupun ikut ramalan Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, betul, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan negeri Kedah di daerah Langkawi, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda, Sik dan juga Baling, Perak di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Sarawak di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah di pedalaman, di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Padampang, Kota Kedah Balu, Tuaran dan juga Kota Belud termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabatangan, Kudat dan juga Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Baik, buat geng-geng berhantu, selamat pagi semua. Ramai yang dikabarkan tengah bersahur, ramai mengambil kata orang tu hari ini sebagai puasa Arafah. Puasa Arafah ni hari paling utama lah yang sangat dituntut untuk berpuasa, kan? So, dikategorikan sebagai sunat muakkat lah bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Puasa-puasa juga, niat puasa tahu tak? Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun, ramai yang nak berpuasa. Syukur, terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Yang paling penting kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan kebaikan itu akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mus Exon, selamat pagi. Virgo, Cik Ayu Chomel, Isham Su, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerik Se. Dia kalau masuk je Gerik Se, betul lah, orang Singapura kan. Orang Singapura memang macam tu kan. Gerik Se, itulah trademarknya. Ejen White Gruta House, Kak Ia, Jurena Hashim. Kita ada Hanafi, Jamila Ahmad, Metal Sejati pun masih lagi kekal setia. Mantap semua. Ada yang kata, bang, kenapa live TikTok mati? You go mati, yelah, habis bateri nak buat macam mana? Tapi saya dah on balik dah, jangan risau. Jom memeriahkan lagi live TikTok pada waktu ini. Sambung lagi lagu raya sebelum kita kembali ke lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Senandung Raya untuk anda daripada Rose Sayan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

persembahan kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Dan lagu ini menutup tirai untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng kemuruh hantu. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun dengan penuh rasa senyuman, penuh dengan rasa kegembiraan. Meskipun kita dalam hati kita sedih kan, tapi itu senyum-senyumlah selalu. Kerana senyuman itu jadi pengubat kesedihan hati anda. Terus kata orang tu istiqomah. Tapi dalam istiqomah sebenarnya, dalam istiqomah tu ada banyak tau, ada banyak perkara, ada perjuangan yang sangat-sangat kuat sebenarnya. Ada banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan, dan juga doa yang tidak pernah berhenti. Jadi terus istiqomah, okay? Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Mei 2026, hari Selasa, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49. Kuala Terengganu 5.39. Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.42. Johor Bahru Johor 5.43. Bandaraya Melaka 5.48. Seremban 9, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50, Johor Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.49, Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa, raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikannya oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail dengan tajuk Ujian dan Pengorbanan, Tanda Cintanya Allah Kepada Kita. Jadi rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur, 5.15 minit pagi. Tajuk ini sangat menarik, Ujian dan juga Pengorbanan, Tanda Cinta Allah Kepada Kita ya. Seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu berbentuk ketuhanan, lagu-lagu berbentuk nasihat, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda lah, dengan hashtagnya Belayan Jiwa, akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya dan Alif Zain Alif. Tapi ramai yang memang kekal setia, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Alhamdulillah ramai, kita teman berteman lah. Yang tengah bekerja tu, saya tahu waktu sekarang mata tengah mengantuk sangat-sangat kan. Relax-relax, tenang-tenang. Nak habis shift dah tu, pukul 6 pagi. Ada yang nak habis pukul 6 pagi macam saya, ada yang nak habis 7 pagi. Sabar-sabar. Di samping kegembiraan kita balik ke kampung, tapi jangan lupa ada juga yang tak balik kampung tau. Ada juga yang kena bekerja, kena bertugas di perbatasan dan di mana saja. Mereka berkorban apa saja untuk negara terutamanya. Ramai yang tak balik ke kampung halaman, pastinya rindu kampung menerusi lagu ini. Rindu syahdu di hari raya. Lagu persembahan Nurul. Gemesik suara Nurul. Terus layan, terus dengarkan Asuna Gemburuh Hantu.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Untuk info

Yang kedua, ujiannya ujian kelaparan. Lagi, kekurangan harta benda. Lagi, kematian orang tersayang. Termasuklah juga dan lain-lain lagi lah. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar pada kita bahawa Allah ni kalau dia sayangkan kita, ha, tuan-tuan nak tahu tak Tuhan sayang kita ke tak? Salah satu tanda Tuhan sayangkan kita adalah Allah izinkan ujian musibah tu kena kat kita. Ulama-ulama dulu kalau hidup tak diuji, dia orang risau. Dia orang rasa macam, eh, Tuhan ni ingat ke aku ni? Okey je hidup, sakit tidak. Okey je hidup, sesekali dapat ujian tu dia seronok. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar kan? Kan ada kalimah apa? Orang-orang soleh dulu, kalau dia dapat musibah, apa ayat biasa dia sebut? Apa ayat dia biasa sebut? Oh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tu kita. Tayar meletup, inna lillah wa inna raji'un. Keluar-keluar selipar hilang, inna lillah wa inna raji'un. Tu kita. Kita iman cayam lain. Ulama orang soleh dulu, ujian musibah teruk kena, apa biasa dia cakap? Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Atau

0: Berlaku elok ke tak elok, suka tak suka, segala puji bagi Allah. Apa sebab? Tuhan Maha tahu apa hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kata baginda Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Maknanya kalau ujian yang menimpa kita itu lagi berat, besarlah pahala yang kita akan dapat. Tapi dengan syarat, mulut jangan maki hamun mencarut. Jangan. Mulut kena redha. Mulut kena redha. Tak redha nak ujian suami saya menikah. Nanti lagi dia diam. Kau kerat lapan nak suami. Janganlah kau. Ingat ayam nak kerat lapan. Jangan. Ustaz boleh cakap je. Jangan. Ini cadangan saja. Akak selalu dengar ceramah akak ya. Jadi kena banyak sabar. Sabar. Akak kan nama Sabariah binti Sabarudin. Jadi kena banyak sabar sikit akak ya. Kena banyak sabar. Makin akak bersabar, dia punya pahala tu lagi besar. Lagi besar ya. Macam tak setuju, tak apalah. Tapi Nabi sebut tau. Apa kata Nabi lagi? Inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang ataupun satu-satu kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Itu tanda Tuhan sayang. Allah akan uji mereka. Bayangkanlah tuan-tuan, dalam dunia ni Tuhan paling Allah sayang siapa atas dunia ini kalau bukan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul lah paling Allah sayang atas dunia ini. Pun Tuhan uji. Allah punya ujian bukan biasa-biasa. Kita kadang demam, kena denggi, ada bisul, sakit sikit, senak perut tu. Itu pun rasa macam nak meninggal dah. Padahal Nabi-Nabi, Rasul dulu-dulu ni hebat. Nabi Ibrahim alaihissalam dicampak ke dalam api oleh Namrud. Nabi Ayub alaihissalam ditimpa sakit berpanjangan berpuluh tahun. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan dalam penjara. Nabi Yunus alaihissalam ditelan dalam perut ikan. Nabi Isa hampir-hampir dibunuh oleh kaum atau musuhnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot kafir Quraisy. Malah Nabi juga pernah patah gigi Nabi. Berluka-luka Nabi dalam perang Uhud. Ni kita ni gigi bukannya patah, injek cucuk sikit pun, ambil darah sikit pun, macam nak meninggal. Apa cerita? Oh, ini ujian Allah. Sikit je pun ujian Allah. Orang-orang yang dah memang ahli syurga pun Allah uji dengan ujian yang tak tertanggung oleh kita. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibn Qayyim, laulal mihanu wal ibtila la asabal abda min da'il kibir wal ujbi wal qaswatil qalb. Kalaulah bukan kerana ujian dan musibah, manusia ini pasti akan ditimpa sombong, ujub dan hatinya akan keras. Kan? Kita dalam hidup ni sesekali ada ujian ni bagus. Pasal nak mengelak daripada jadi sombong. Tuan-tuan tahu tak, kita dalam hidup kalau tak pernah jatuh sakit kan jadi Firaun nanti. Firaun mana pernah sakit? Firaun tak pernah sakit. Tu yang dia rasa dia Tuhan tu. Demam, tidak apa, tidak. Tuhan kot. Oh, dia rasa dia Tuhan. Tak ada sakit. Tak ada apa, okey. Sebab tu tuan-tuan, sesekala ni sakit, badan lemah. Tengok, dengar ceramah banyak pejam. Ya. Okey lah ni, nampaklah lemah tu. Nampak tak berlarat. Mengah. Nah. Pergi cek tadi ada prostat tak prostat. Dia buat, okey tak okey aku ni. Dengar ceramah banyak pejam pada celik. Okey lah tu kan. Kejap menguap-menguap. Okey lah tu, nampak oksigen tak berapa nak ada. Tu nampaklah tawaduk tu. Teguk menjang, tegak menjang. Kan nanti sombong. Nampak? Bongkok je duduk ni. Nampak? Tawaduk sikit. Okey lah. Sekali-sekala okey lah. Dulu saya ingat ada kawan saya seorang. Dia ni ustaz. Tapi dia apa, main K-pop besi. K-pop besi cakap orang kampung apa? Angkat berat tu lah. Oh, dia badan dia sado lah. Dia, tapi sebab dia pakai jubah, dalam dia ada six pack, 6 ketul tu. Oh, macam nugget. Oh, ketul-ketul-ketul tu. Saya pun ada sebenarnya, tapi pakai crayon, lukis sendiri. Oh, tu. Okay. Dia badan macam tu lah. Sekali dapat WhatsApp, dia demam denggi. Demam denggi. Tuan-tuan bayanglah, masa kita orang pergi ziarah dia, badan sado duk atas katil. Nyamuk, Tuhan bagi nyamuk. Engkau badan ketul-ketul, Tuhan bagi nyamuk saja engkau dah satu badan macam ni. Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Jalan mendada. Dada. Sekali tu aku bagi nyamuk, bukan gajah. Nyamuk je pun. Kat dua minggu makan sup ketam. Gigil-gigil lah. Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Kau sadar, kau tegap, itu kurnia Allah, bukan kau punya hebat sangat. Lepas tu tuan-tuan, kalau jatuh sakit tu kira okey tu. Mulut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kan Allah. Ni kejap lagi ni pun sama ni, bangun semua pakai Allah Allah ni. Pakai berzikir. Allah, Allah, Allah, Allah. Tepuk-tepuk belakang. Allah, Allah, Allah, Allah. Lenguh lama duduk. Baguslah berzikir. Sakit-sakit tu, kalau tak sakit, payah. Tak berzikir nanti. Setara lepas wirik pun, kadang wirik dengan imam pun tak wirik dah. Asyik kalau sakit tu, dia ada zikir sikit. Ini Imam Ibn Qayyim pesan. Tu yang pertama.
1: Allahumma

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Dato' M. Nasir dengan Salam Dunia. Salam untuk anda. Salam subuh untuk anda. 5.33 minit pagi. Kurang setengah jam lagi. Saya nak bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya tamatkan tugasan saya sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, tiga suara. Tapi tiga suara hari ini bertemankan dengan Sonic dan juga Is Azlan. Jangan lupa ada tetamu tau untuk pagi ini, bersama dengan Cik Puan Sarima Ibrahim, untuk sama-sama bercerita mengenai makna sebuah pengorbanan sebenar Aidiladha ni kan. Jadi kita cerita makna sebuah pengorbanan. Terima kasih untuk geng-geng berhantu dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Ya, pukul 6 pagi juga seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. Saya pinjam siaran mereka 6 jam saja, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti mereka juga telah pun menyediakan pelbagai segmen menarik di awal pagi, pelbagai topik untuk dibincangkan, pelbagai topik untuk dikongsikan kepada anda di seluruh negara. RTM akan terus beroperasi.

dapat satu berita tu yang tak sahih tu jangan dikongsikan. Kalau sahih tak apalah juga. Ini yang tak sahih dia pun main kongsi juga. Dia pun kongsi. Yang kawan ni terima pun dia kongsi-kongsi dah merebak. Apatah lagi berita-berita yang tak sahih yang boleh menyebabkan kegusaran rakyat Malaysia. Yang boleh mengganggu gugat keamanan kemakmuran negara kita. Itu yang kita tak mahu kan. Jadi tolonglah untuk rakyat Malaysia, jangan kongsikan berita yang tidak betul. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Hari ini dua kali kita buat live kan. Tiba-tiba tengah live, tengah siaran secara langsungnya di TikTok, tiba-tiba mati je. Terkejut semua. Jangan risau lagi yang berantu. Jangan risau, selagi saya masih ada, kita akan terus bersama-sama ya. Sebelum kita berpisah, seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.49 minit pagi. Oh ya, ada juga yang nak memulakan perjalanan lepas subuh nanti. Perjalanan ke kampung halaman masing-masing untuk bercuti beraya Aidiladha. Jadi selamat bercuti. Selamat sampai ke destinasi, selamat sampai ke kampung halaman masing-masing. Juga mereka yang sedang bekerja, yang tak dapat cuti tu, kena kerja, kerjalah kita kan. Tapi kerja itu satu ibadah, jangan lupa ya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan kata-kata hari inilah ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita kalau nak jadi orang hebat, tapi orang hebat ni sebenarnya bukanlah yang tak pernah jatuh tau. Tapi orang yang hebat ni adalah orang yang bangkit setiap kali jatuh. Itu orang yang hebat. Dan bahagia itu sangat sederhana. Selalu menghargai apapun yang telah pun kita dapat, walau sekecil apapun. Dan Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio Malaysia, Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Hajah Nur Azrah Ayub. Beliau akan membaca surah Al-Fat ayat 1 hingga 9.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila masuk waktu sembahyang, apa yang kita rasa? Alhamdulillah, masa untuk kita bertenang-tenang hati. Ataupun alamak, banyak kerja lagi lah. Solat yang sepatutnya menjadi rehat jiwa, kadang-kadang terasa macam beban kepada kita. Kat mana silap agaknya? Hakikatnya, bukan solat itu yang berat, tapi hati kita, saudara, yang belum lagi melihat nilai sebenar kepada solat itu. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat." Mari sama-sama kita perhatikan, baginda tidak kata rehat dari solat, tetapi rehat dengan solat. Maknanya, solat itu sendiri adalah tempat kita berehat. Dan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Dan dalam ayat yang lain, Allah SWT menyatakan, ingatlah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Ar-Ra'du ayat 28. Jadi, solat itu bukan sekadar pergerakan, ya, tetapi dia adalah suatu pertemuan di antara hamba dan juga pencipta. Jadi, bila kita berdiri dalam solat, kita sebenarnya sedang disconnect dengan dunia. Istilah orang putih itu. Dan reconnect dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang pendengar sekalian, cuba kita ubah satu perkara dalam solat kita hari ini. Sebelum kita takbir, kita berhenti sejenak, kita tarik nafas perlahan-lahan dan kita tanamkan dalam hati kita, aku sebenarnya sekarang ini sedang berdiri di hadapan Allah. Dan bila kita rukuk, kita rasa tunduk. Dan bila kita sujud, kita rasa dekat. Kerana saat yang paling dekat dengan hambanya, kerana saat yang paling dekat di antara hambanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika sujud. Dan kita rasakan bagaimana solat itu bukan lagi suatu yang rutin, tetapi suatu perjalanan jiwa kita. Dan kadang-kadang kita kata hati kita tak tenang, banyak masalah. Tapi persoalannya, berapa kerap kita benar-benar rehat dalam solat kita? Kalau kita jadikan solat itu sebagai beban, kita akan lari daripada solat. Tetapi kalau kita jadikan solat itu sebagai tempat kita berehat, kita akan rindu kepada solat itu. Sudah pendengar sekalian, jadi solat itu bukan sekadar kewajipan yang membebankan, tetapi ia adalah merupakan suatu hadiah daripada Allah untuk menenangkan hati kita. Maknanya, mulai daripada hari ini, kita jangan lihat solat sebagai tugas yang perlu diselesaikan, tetapi kita lihat ia sebagai suatu tempat untuk kita kembali kepada Allah. Dan bila hidup kita terasa penat, bila hati kita terasa sempit, datanglah kepada solat, kerana di situlah ada ketenangan, ada kekuatan, ada cinta Allah yang sedang menunggu kita. Sekian dulu untuk kali ini. Moga Allah jadikan solat kita sebagai suatu kerehatan kepada jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia Pahang FM,
3: satu pilihan.
2: 6.45 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Menjadi pilihan anda untuk pagi ni.
3: Ya, pastinya Pahang FM lah, satu pilihan.
2: Okey. Dan juga mungkin hari ni yang berpuasa Arafah.
3: Ya, 9 Zulhijjah hari ni. Jadi kita doakan moga anda kuat dan hinggalah berbuka nanti. Sebab InsyaAllah. Waktu maghrib kita hari ni bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pukul 7.15 minit malam.
2: Okey, apa pun aktiviti anda, apa pun perancangan anda untuk hari ni, diharapkan dipermudahkan segalanya. Masih lagi bersama kami berdua, saya Azza Aziz,
3: saya Atira Wahab,
2: Double A teman anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti.
3: Azza, nak tahu tak? Yeah. Tiba-tiba potong pula cakap awak. Hari Sabtu baru-baru ni ramai bertanya, awak ke mana, saya pula ke mana.
2: Kita bercuti.
3: Faham juga tu kan.
2: Betul lah tu. Apa pun ya, mungkin ada cari-cari di mana suara Double A. Hari Rabu hari tu kan, rakan sugas kita orang kata menggantikan konti kita. Jadi penghargaan jugalah untuk pendengar-pendengar kita yang sentiasa support kita, sentiasa berikan sokongan kepada kita.
3: Betul.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Rezeki kita untuk tahun 2026,
3: InsyaAllah. Jadi, tahun 2025 lah dah.
2: Betul lah tu.
3: Jadi tu, tahun ni kita tak pasti lagi siapa yang bertuah dah.
2: Okeylah, kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar untuk hari ini.
3: Hari ni kalau kita tengok menerusi berita harian online, Tunku Mahkota Ismail serikan majlis persandingan Arif Aiman dan Nurul Aliah Natasha. Yang mana majlis persandingan pasangan Raja Sehari antara pemain sensasi Johor Darul Ta'zim JDT Arif Aiman Hanapi dan pasangan Nurul Aliah Natasha Mad Hairush Hari di Puteri Haba. Malam tadi berlangsung meriah. Dan majlis resepsi itu turut diserikan dengan kehadiran pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail bersama isteri Cik Puan Mahkota Khalida. Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik JDT turut berkongsi di laman rasmi Facebooknya beberapa gambar sepanjang majlis meraikan kedua-dua mempelai yang sigap dan cantik mengenakan busana tradisional Melayu. Dan majlis juga difahamkan hanya dihadiri ahli keluarga serta kenalan rapat kedua-dua belah pihak. Apa kita ucapkan apa?
2: Selamat pengantin baru lah untuk Arif Aiman Hanapi, merupakan pemain JDT. Kita nak terus ke tajuk utama akhbar seterusnya menerusi My Metro. Cas jalan raya masuk ke Genting Highlands bermula 28 Mei. Yang mana lingkaran cekap Sendirian Berhad, pengendali sah rangkaian jalan raya Genting Highlands akan melaksanakan caj jalan raya dalam dua fasa berkuat kuasa 28 Mei dan 28 Jun. Jadi LCSB memaklumkan bahawa semua pengguna jalan raya yang dibenarkan selain daripada mereka yang berada dalam kategori dikecualikan, dikehendaki membayar caj jalan berkenaan semasa memasuki jalan Genting Highlands berkuat kuasa 28 Mei ini, dan juga bayaran akan dikutip di pintu masuk Genting Highlands, di Genting Sempah dan pintu masuk Goh Tong Jaya di bulatan Goh Tong Jaya.
3: Maksudnya untuk hari ni dan esok adalah hari yang terakhir untuk lalu dengan tanpa charge
2: still,
3: layak
2: still lah orang kata kena punch tu.
3: Kena
2: tapi
3: punch
2: tak dikenakan charge pun. Macam kita punch kan.
3: Itulah kau nak sebut tadi, macam nak ketik kan,
2: kena ketik tak senggol lah. Tapi laluan tu orang kata tak, masih belum dikenakan charge apa-apa lah.
3: Itu punya yang baru-baru ni pergi ketik juga hari Sabtu lepas tu ya. Kita tengok pula hari ni, Zah, menerusi bernama portal beli tiket selamat.my. Jadi rujukan rasmi pengguna pantau penipuan tiket. Rakyat Malaysia kini mempunyai platform rujukan khusus bagi memerangi ulat tiket dan penipuan iklan konsert susulan pelancaran portal belitiketselamat.my dan itu yang telah dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil. Dan beliau berkata portal di bawah kempen beli tiket selamat BTS itu membolehkan peminat seni tanah air untuk menyemak kesahihan tiket sebelum melakukan sebarang transaksi. Dan apa yang telah dikongsikan, iklan tiket palsu tersebar dengan begitu pantas di media sosial dan aplikasi pemesejan. Malah ada yang muncul hanya beberapa minit selepas sesuatu acara diumumkan, khususnya apabila tiket rasmi telah habis dijual. Itu ketika berucap untuk pelancaran kempen beli tiket selamat di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur malam tadi.
2: Okey, itu yang yang dipetik penerusi bernama. Akhir sekali dipetik penerusi Sinar Harian Online, kecederaan parah akibat hentakan lemas antara punca kematian 3 pekerja perkapalan. Dan yang mana di Kuala Terengganu, kecederaan parah akibat hentakan kuat dan lemas dikenal pasti antara punca kematian 3 pekerja dalam kejadian bot penyelamat terjatuh ke laut dan di kemudahan penyimpanan dan pemindahan terapung FSO Sepat, kira-kira 150 meter dari perairan Kuala Terengganu tengah hari semalam. Okey, dan mengesahkan perkara tersebut, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur berkata, hasil bedah siasat ke atas mangsa pertama mendapati Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun, maut akibat kecederaan serius pada bahagian abdomen kesan hentakan kuat. Dan Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun, pula maut akibat kecederaan di bahagian leher, manakala Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun, meninggal dunia akibat lemas.
3: Dan ini yang telah dijalankan siasatan lah Zahir selepas kejadian. Jadi apa-apa kita doakan, moga roh arwah ketiga-tiga ini dicucuri rahmat, insyaAllah,
2: di kalangan orang-orang yang soleh.
3: Amin, insyaAllah.
2: Okay. Dan itu antara tajuk utama akhbar yang dapat kita kongsikan untuk hari ini. Berita Harian Online My Metro Bernama dan juga Sinar Harian Online. Jadi anda nak ketahui keempat-empat berita itu dengan lebih lanjut, bolehlah lari ke empat-empat laman sesawang akhbar tempatan berikut. Okay,
3: okay. Dan kejap lagi di jam yang kedua, macam-macam kita nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita kan.
2: Ya, macam biasalah.
3: Tapi kejap lagi lah ya.
2: Kita nak berehat seketika. Pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
3: Terus kekal setia bersama kami. Faham.

0: Okey, Radio Malaysia Bahang FM,
1: satu pilihan.
0: 7.16 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang mungkin dalam perjalanan nak ke tempat kerja, ataupun ada dalam perjalanan nak balik ke kampung halaman. Lepas subuh katanya bertolak dah, takut jam kan.
1: Ya, lagi selesa, lagi tenang kalau pagi-pagi tu dia sejuk sikit Zah. Kan, apapun hari ni kita doakan moga anda sampai ke destinasi. Apa saja, di mana saja destinasi, buat yang rakan kita yang bekerja hari ni, selamat bertugas walaupun rasa macam roh dah tak tahu ke mana. Esok raya, patut hari ni kena kerja juga macam kita.
0: Ya, lemah aku main dah ya. Sebabnya mungkin dia punya orang kata fikiran tu dah melayang-layang ke lain. Nak bakar lemang katanya, nak bakar sate, macam-macam lah.
1: Kau nak motor daging esok ni.
0: Apapun saja aktiviti anda, perancangan anda untuk hari ni, diharapkan baik-baik saja, dipermudahkan segalanya. Okey.
1: InsyaAllah.
0: Dan juga mungkin ada di antara anda yang sekarang ni berkira-kira lagi, ada dapat cuti ni, nak balik ke kampung ke tak, takut jam kerja je.
1: Mengadap
0: 20 jam, 18 jam,
1: subhanallah,
0: 15 jam
1: lamanya
0: kan? Yelah, utara ke timur.
1: Timur ke selatan pula.
0: Sebab kita tahu kalau musim perayaan ni memang aliran trafik ni sangatlah padat. Jadi mungkin ada yang berkira-kira ataupun nak tahu ke mana ataupun cadangan waktu perjalanan yang sesuai untuk anda, mungkin daripada luar Pahang nak masuk ke Pahang, nak masuk ke Terengganu ataupun nak menuju ke Kelantan. Mungkin ini yang khususnya nak ke pantai timur lah ya.
1: Ini antara cadangan waktu perjalanan untuk lebuh raya KLK dan juga LPT 1 untuk rakan-rakan kita yang menuju ke Pahang. Nak masuk lebuh raya antara pukul 10 pagi cadangannya hingga pukul 2 petang, ataupun pukul 4 petang hingga pukul 6 petang. Macam mana pulak kalau ke Terengganu?
0: Kalau ke Terengganu, kopok leko bergerak antara jam 8 pagi hingga 10 pagi.
1: Kepul
0: atau
1: Leko,
0: 6 petang hingga 8 malam. Sebab dia famous dengan Kepul Leko.
1: Kepul Leko.
0: Penyu. Jadi ni menuju ke Kelantan pula, di Guano.
1: Guano ke apa ni, negeri Cik Siti Welcome Back. Welcome Back ke. Mulakan perjalanan anda antara pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi, ataupun pukul 8 malam hingga pukul 10 malam.
0: Okey. Dan juga laluan alternatif, laluan ke pantai timur atau Kelantan, laluan Go Musang ke lodging. Okey, laluan sementara berhampiran pos Blau telah dibuka kepada semua kenderaan, namun pengguna dinasihatkan memandu dengan berhemah dan juga berwaspada.
1: Dan kalau rakan-rakan pendengar kita laluan ataupun melalui tengah utama ataupun LTU, jalan lencongan di kawasan Gua Musang ke Merapoh telah diturap dan beroperasi dengan lancar.
0: Okey, apapun rancang perjalanan anda dengan sebaik mungkin. Apa yang telah kita kongsikan tadi mungkin sedikit sebanyak dapat menjadi panduan anda lah ya, untuk pulang ke pantai timur. Kan, kalau katanya kalau di pantai timur ni memang meriah lah sambut hari raya Aidiladha ni. Dengan ada melakukan ibadah korban dengan kendara dan sebagainya.
1: Itu orang kata kalau nak rasa ataupun merasai kemeriahan Aidiladha, turunlah pantai timur.
0: Jadi apapun, mungkin hari ni yang berpuasa Arafah, selamat orang kata dipermudahkan segalanya ni, bertahan sikit petang karang, alhamdulillah. Dan insyaAllah esok pun kita nak menyambut Hari Raya Aidiladha, mungkin ada yang nak melakukan ibadah korban dan sebagainya.
1: InsyaAllah. Jadi moga kita doakan, moga pahala ibadah kita moga di berjalan dengan lancar juga dan dipermudah urusan. Dan sikit lagi Zah nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Ini yang telah dikongsikan Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Pahang, Datuk Razali Kasim, yang menganggarkan jumlah 3.02 juta dijangka menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur ke Korak KLK dan lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 LPT 1 sepanjang cuti perayaan Aidiladha dan cuti persekolahan
0: bersambung
1: sepanjang tempoh 22 Mei hingga 2 Jun nanti. Cuti sekolah pula Zah.
0: Cuti sekolah lebih peluang lah ni nak balik ke kampung. Jadinya mungkin ada orang kata kesesakan lalu lintas tu macam biasalah ya. Itu menjadi orang kata kebiasaan nak menyambut Hari Raya. Cuti persekolahan
1: jadi rutin lah dah.
0: Jadi kata mungkin selenggara kenderaan anda
1: itu
0: dengan
1: penting
0: sebaik mungkin. Mm-hmm. Tengok macam mana brake pad ke, kan, okey tak okey, tayar okey tak okey. Apa pun kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi Allah yang
1: amin
0: anda tuju.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Okey, macam biasa untuk hari ini pukul 7.30 minit pagi kita ada
1: terapi jiwa,
0: dan juga pukul 7.45 minit pagi kita ada kabar Pahang akan menyusul. Okey, ini dah lagu raya.
1: Lagu raya lagi lah, itu raya.
0: Ayo, terus dia setia bersama kami di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apa yang saya maksudkan dengan kawalan emosi adalah semasa tuan-tuan dan puan-puan memandu kenderaan untuk pulang ke kampung. Jadi, kita selalu lihat di dalam berita dan sebagainya banyak berlaku kemalangan. Apabila berlakunya cuti yang panjang. Jadi pertamanya adalah tuan-tuan dan puan-puan kena berusaha untuk mengawal emosi. Jangan memandu terlalu laju ataupun memandu dengan cara yang membahayakan tuan-tuan dan juga keluarga dan juga pengguna jalan raya yang lain. Contohnya, jika memandu dengan perlahan di lebuh raya, maka gunakanlah laluan di sebelah kiri. Jangan gunakan laluan di sebelah kanan. Ini sudah tentu menyebabkan berlakunya kesesakan dan menyebabkan pengguna yang lain akan marah. Yang keduanya adalah jika tuan-tuan dan puan-puan telah memandu dengan begitu lama, terasa mengantuk atau penat, maka berhentilah seketika untuk melelapkan mata. Jangan paksa memandu dalam keadaan yang mengantuk ataupun microsleep. Ini bukan sahaja membahayakan nyawa tuan-tuan dan puan-puan keluarga, tetapi juga akan membahayakan juga pengguna jalan raya yang lain. Dan akhirnya adalah jika tuan-tuan dan puan-puan ingin menukar arah laluan, bagilah signal supaya kereta atau motor di belakang tuan-tuan tahu ke mana arah pergerakan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, semoga kita selamat sampai ke destinasi masing-masing. Jadi, kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

0: Atuk janji juga apa? Petang ni lah dia kata nak balik.
1: Sekejap lagi sampai lah turun agaknya.
2: Balik lah petang tu agaknya tu.
0: Okey lah tu.
2: Okey.
0: Terima kasih tu kan.
2: Jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu Tomo balik kan?
0: Atuk.

Hai, saya Yabang, teruskan bersama Double A di Zone Active pukul 6 hingga 10 pagi di

0: Hang FM secara online. Mudah je.
1: Dan anda ditemani saya Reef hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
2: Selamat pagi, salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
0: Di pahangfm.rtm.gov.my.
3: Ingat aku selalu.
4: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedok tadi
1: tak? Itu pasalnya. Dia tersedok Leo.
3: Dia, dua soalan.
1: Okay, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
5: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
0: Atau nak tahu aktiviti kami?
1: Yang mana yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju. Tetap segam ni. Ya.
0: Ha, jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di facebook.com/radiomalaysia.phangfm.
6: Radio Malaysia Phang FM.
0: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenang dan sebagainya, dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia Pahang FM.
7: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.